0: banyaknya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
1: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya
3: Komunikasi yang mana?
2: Ya terlalu selengean katanya.
3: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana ya selengean di situ lah.
4: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
1: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar cara narasinya, kata-katanya maupun caranya, baikkan juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
6: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
1: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Mas Zaini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
11: Pak Lalu, benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
12: Ada yang ingin disampaikan apa?
11: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
12: Pak, ada aliran uang ke PPP Bank, Pak?
13: Ada permintaan
12: apa? Ada aliran uang ke pan.
13: Ada permintaan apa?
12: Pak, keringan juga. Pak, pan.
9: Dalam rekonstruksi perkara. Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatu Darain berikut ini.
4: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
4: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Pakistan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan. Tapi kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
14: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
15: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sahabat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
16: Laporan Khusus.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
18: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
18: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
19: Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sedikit, terima kasih.
18: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
20: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
18: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, Pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
0: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
22: Saya sebagai warga sangat berharap program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
7: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovits, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
2: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovits yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
3: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
2: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
3: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
2: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
5: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
2: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pelaku markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua, bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai alternatif pengganti bantuan tunai. Hal ini diungkapkan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP bersama dengan Kementerian Sosial mengkaji usulan perubahan mekanisme penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tersebut. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Program BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan kesuadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dan sejauh ini BSPS menjangkau sekitar 400 ribu penerima manfaat dengan nilai bantuan 20 juta rupiah per rumah. Kolaborasi lintas instansi dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, serta mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Dan program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat melalui skema bantuan stimulan bagi rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah, kami hadirkan perbincangannya dan sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan pemukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jehansyah Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jehansyah, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, pandangan Anda terkait dengan usulan skema bantuan material yang mengubah skema sebelumnya bagaimana ini, Pak?
2: Itu program bedah rumah ya?
0: Iya, Pak. BSPS, Pak.
2: Iya, program bedah rumah ini kan sudah program yang berlangsung lama.
0: Iya.
2: Ya, sejak eranya Pak SBY, masanya Pak Jokowi juga dilanjutkan. Jadi kalau disebutkan usulannya itu bantuan material itu ya bukan hal yang baru. Nah, tinggal persoalannya itu sejauh mana efektivitas. Nah, program dari BSPS ini ya, bantuan stimulan rumah swadaya.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu ya, jadi bukan hal yang baru, jadi bagus ya untuk diteruskan. Nah, tinggal perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya bagi masyarakat yang menerimanya itu. Ya kan, itu banyak persoalan di lapangan, banyak mereka yang tidak bisa melakukannya secara swadaya karena itu kan material harus digunakan sendiri.
0: Okay.
2: Cuma naruh, dipasang sendiri, diaduk sendiri, apa semua sendiri gitu ya, karena itu termasuk dalam program rumah swadaya kan, dia di bawah direktorat rumah swadaya.
0: Yeah.
2: Nah, itu aja yang perlu dievaluasi.
0: Okay.
2: Kalau saya bukan hal yang baru itu, kalau dulu sebelumnya Pak Presiden menyebutkan bentengisasi, nah itu mungkin lebih jadi persoalan gitu. Ya, kenapa harus benteng dan sebagainya. Ini kalau material bangunan ada pasir, batu bata, seng dan sebagainya, itu memang sudah berlangsung.
0: Ya, sebelumnya kan bantuannya berupa tunai, Pak, 20 juta rupiah, dan diusulkan oleh Presiden diubah skemanya menjadi bantuan non tunai, yaitu berupa material. Dan beberapa pendengar kami juga menyoroti hal ini, bahkan mendukung skema bantuan non tunai ini berupa material. Kalau Anda melihat, apa plus minus bantuan material dibandingkan uang tunai ini, Pak?
2: Bantuan tunai tadi yang program apa ya? Yang setahu saya kan BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya itu memang material.
0: Oh, Pak, iya, kalau di sini itu dikatakan bahwa akan mengubah skema itu, Pak, menjadi non tunai, menjadi material. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini, Pak. Iya.
2: Nah, awalnya dulu zaman eranya Pak SBY itu masih ada yang bantuan material, bantuan tunai itu nanti si masyarakatnya membeli untuk material bangunan, tapi sejak era Pak Jokowi udah
0: material.
2: Material. Jadi yang menerima tunainya itu adalah toko bangunan. Jadi program rumah swadaya itu mengidentifikasi di mana saja toko bangunannya, alamatnya, tokonya itu di verifikasi dulu nih dari program nasional. Nah, baru nanti diberikan ke rekening toko bangunan. Nah, toko bangunan yang bersangkutan memberikan materialnya ke depan rumah dari penerima BSPS itu. Okay. Jadi udah memang betul itu.
0: Ya. Tapi dengan nilai 20 juta rupiah bentuk material ini, Anda melihat apakah itu untuk saat ini, Pak, ya? Cukup, Pak, untuk melakukan atau membangun rumah layak huni ini, Pak?
2: Nah, kalau saya mengkritisi, ya, ini pendapat saya, 20 juta rupiah dalam jumlah yang sangat besar, itu pelepasan aset negara. Justru terlalu banyak, terlalu besar. Jadi urusan

0: tanah negara, bangunan negara yang mengelola negara. Nah, masyarakat menggunakannya dengan cara menyewa, itulah yang disebut public housing.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pemerintah nggak melakukan pelepasan kekayaan negara kepada masyarakat dalam soal rumah. Rumah saya nggak boleh Pak, masyarakat kan membutuhkan. Boleh, itu bantuan sosial namanya. Kalau masyarakatnya sedang dalam keadaan memaksa gitu ya, sangat miskin, sangat kelaparan, itulah namanya program social security net, jaring pengaman sosial, bansos. Nah jadi dulu aja bansos 1 bulan 300 ribu itu udah gede banget itu Pak, untuk mereka yang betul-betul ya miskin. Nah ini misalnya makanan gratis itu boleh. Kalau memang tadi apa kekurangan gizi, kekurangan makanan ya, dikhawatirkan stunting. Nah, tapi ini kan sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Ya di satu negara masa ada negara apa penduduknya sampai 50% miskin kan enggak. Nah, soal rumah ini sama juga kayak beli baju Pak, sama juga kayak kita beli handphone, kita beli kendaraan, itu kan domain masyarakat. Tempat tinggal juga ada di domain masyarakat, tapi ketika dia berada di perkotaan, dia tidak sanggup membeli rumah di perkotaan, tapi dia kerjanya di kota, dia tidak bisa KPR. Nah, pemerintah menyediakan rumah sewa murah. Itu di Tokyo, Osaka, Nagoya, di Singapura, Taipei, di Seoul, sekarang Beijing, Shanghai sudah memenuhi. Itulah namanya public rental housing. Kalau di kita rusunawa. Nah, ini kan kita bicara program perumahan ya, bukan bicara program sosial. Lu mau kasih makanan, kasih duit, kasih apa? Ya bangkrut negara kalau kayak begitu semua. Nah, ini pendapat saya pribadi, 20 juta itu gede sekali Pak.
1: Ya, artinya aset negara disewakan kepada masyarakat yang memang membutuhkan ketika itu Pak ya, atau kaum urban yang berada di perkotaan untuk bekerja di sana, tidak memiliki tempat tinggal. Oke.
0: Jadi public housing itu digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi bentuknya standar, orang kalau udah rasanya udah cukup duitnya, dia akan pindah ke apartemen yang lebih bagus.
1: Baik, tapi kalau BSPS ini kan bantuan stimulan perumahan swadaya, artinya berbeda ini Pak Juensya di sini ya, konsepnya di sini ya.
0: Ini kan program sangat disenangi secara politik oleh anggota dewan, terutama Komisi 5 dan komisi yang lainnya, dibagi-bagi itu. Jadi zaman awalnya dulu ini untuk menggantikan dana aspirasi ya, bukan menggantikan ya, jadi alternatif lain. Oh ternyata bisa juga nih bagi-bagi bedah rumah. Waktu menjelang pemilu ya, nah ini sangat diminati. Nah, saya kan sering berdebat. Pada saat itu saya jadi tenaga ahlinya Pak Menpera ya, zamannya Pak Jan Farid dulu. Itu Pak Deputinya bilang, udah Pak Jehan ini disenangi oleh anggota dewan, oleh Pak Menteri. Loh, saya bukan nggak suka terhadap program-program sosial, tapi sangat dibatasi dong Pak. Ini sampai berpuluh-puluh triliun itu selama berapa tahun ini. Iya kan? Nah, itu dibatasi betul-betul nanti hanya untuk yang rumahnya buruk sekali. Kan kita sering ketemu tuh acara bedah rumahnya Ratna Listy itu ya. Rumah orang seperti kandang kambing, ada kakek nenek yang ditinggal anaknya, tinggal di rumah reok. Yang begitu saja paling di seluruh Indonesia nih carilah berapa ribu gitu ya. Nah, ini kok sampai mau ratusan ribu.
1: 400 gitu. Ribu Pak, penerima manfaatnya ini Pak.

0: Nah, tergantung daerah masing-masing.
1: Iya, tapi kan akhirnya kan balik lagi. Hmm. Ya mana ada toko material rumah okay. adat suku Dani coba. Toko material apa itu rumah adat suku Dani?
0: Iya.
1: Toko material itu ya di kota.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau udah kota itu ya rumah susun.
0: Iya, baik. Dan dari pandangan Anda, harusnya skema seperti ini untuk jangka waktu berapa lama ini Pak? Kalau begitu?
1: Ya, menurut saya pertama itu targeted benar ya. Jadi itu biasanya ada di pinggir kota, bukan di tengah kota ya. Yang untuk bedah rumahnya ya, sosial, ini rumah sosial sebenarnya jenisnya. Nah, jangka waktunya itu sampai habis. Nggak boleh ada masyarakat yang tinggal di hunian yang tidak layak. Tapi kalau dia targeted, menurut saya angkanya paling ribuan. Paling banyak ada 20 ribu, 30 ribu itu udah paling banyak.
0: Hmm.
1: Ini seluruh pinggiran kota besar ya, tapi begitu dia udah di pedesaan, dia bukan lagi rumah tidak layak huni, dia sesuai dengan kearifan lokalnya. Misalnya kita lihat rumah di Bali sana, di apa daerah sawah terasering, loh itu jangan diidentifikasi sebagai rumah tidak layak huni. Jadi Ruti Lahu ini udah salah kaprah, dia pakai standar kota.
0: Hmm,
1: kan saya udah lihat itu peraturan menteri apa RTLH itu. Nah, jadi kalau seberapa lama pertanyaan Mas Rudi tadi itu, ya sampai, karena kan pasal 28H ya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu undang-undang dasar, konstitusi. Nah, tapi selain itu, ya anggaran yang lain tuh digunakanlah untuk rumah swadaya yang sebenar-benarnya, yaitu berbasis pemberdayaan komunitas di permukiman kumuh kota, itu rumah swadaya harus di situ. Ini kan enggak.
0: Baik.
1: Di mana-mana pinggir desa, di pantai, di gunung semua kena Ruti Lahu semua.
0: Baik. Pak Jihan, terima kasih Pak untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
1: Iya. Salam sehat Mas, selamat pagi.
0: Pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan permukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jihansyah Siregar.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zati. Anggota Komisi 3 DPR RI, Soede Sontandra, meminta para penegak hukum mengusut tuntas kasus ancaman bom terhadap SD Negeri Srengseng, Sawah 15, Jakarta Selatan. Menurut legislator fraksi Partai Golkar itu, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pelaku semata, tetapi juga harus menelusuri motif serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat apabila ancaman tersebut berkaitan dengan gangguan terhadap keamanan negara.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus pada pondok pesantren Rosyidatus Sholatiyah Al Ibrahimi NW di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
2: Saya membaca kronologinya disampaikan oleh Polres bahwa korban MSS disuruh oleh MR membeli 1 liter bensin eceran. 1 liter itu berarti 1 botol aqua. Saya ingin bertanya, di mana fungsi pengawasan daripada pengelola pondok pesantren tersebut? Ini pun patut didalami, karena mereka pun lalai, tidak bisa mengawasi anak-anak yang dididik di sana.
0: Kinerja Wakil Rakyat, simak di media sosial TPR Parlemen. DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi penumpang. Anggota Komisi 3 DPR RI Martin D. Tumbelaka menyampaikan saat dalam sidang pengujian material Undang-Undang Penerbangan bahwa ketentuan pasal 146 Undang-Undang Penerbangan mengadopsi prinsip presumption of liberty, yakni maskapai pada dasarnya dianggap bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan penerbangan.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan ronda malam.

0: program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa di Istana Merdeka, Jakarta. Dan berikut reporter Joshua Siombing melaporkan selengkapnya. Joshua.
3: Ya, Rudi dan juga pendengar Pro3 RRI, saat ini saya berada di Komplek Istana Merdeka, Jakarta, atau tepatnya berada di halaman Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Kami dapat menyampaikan bahwa pada pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto ini akan memimpin jalannya upacara Prasetya Perwira Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Berdasarkan pantauan kami, ini setidaknya kepala negara telah tiba di Istana Merdeka Jakarta yang selanjutnya akan memimpin langsung jalannya upacara Praspa TNI. Kami dapat juga memantau bahwa ratusan ataupun ribuan dari perwira remaja TNI Polri yang nantinya akan dilantik dan juga diambil sumpahnya oleh kepala negara ini telah berdiri berbaris dengan sikap siap di halaman Istana Merdeka Jakarta. Selain itu pula ini kami dapat memantau tadi terdapat sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang juga nantinya akan menyaksikan pelantikan dan juga pengangkatan sumpah dari perwira remaja TNI dan Polri pada pagi hari ini. Untuk sementara demikian dulu, Rudi, yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Joshua Siombing untuk laporan Anda langsung dari kawasan Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, silakan Anda dapat terus berbagi informasi ataupun juga memberikan pendapat Anda dari tema perbincangan yang telah kami sajikan di pagi hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.
0: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan luar biasa. Penampilan
5: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
6: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
5: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
6: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
7: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
6: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
5: Siap kakakku.
8: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana? Nah,
0: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh.

Pendengar RR program Satu Tarakan, ya, dimanapun Anda berada untuk hari ini, ya, lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RR program Satu Tarakan menemani aktivitas Anda untuk pagi hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena hari ini akan ada kami hadirkan Halo RRI. Anda juga dapat mengikuti Halo RRI melalui kanal YouTube RRI Tarakan Official. Baiklah pendengar, selanjutnya akan kita ikuti acara Halo RRI di 97,9 MHz.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menjumpa Anda dalam program Halo RRI hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026.
1: Dan bersama saya Diti Hanggraini
0: dan juga saya Andi Muhammad Rizal
1: yang akan menemani Anda hingga jam 10 pagi nanti. Seperti biasa Ical di Halo RRI ya, Anda dapat menyampaikan keluhan-keluhan Anda di seputar sekeliling Anda ya.
0: Ya, betul.
1: Dan juga saya sebelum kita lanjutkan untuk acara Halo RRI, saya ingin menyapa Anda, gimana kabarnya untuk hari ini?
0: Iya, ini kabar tetangga saya di sebelah lagi serak-serak basah ya.
1: Lagi serak-serak. Udah hampir 2 bulan nonton bola teriak-teriak terus sih, Cal ya. Euforianya masih sampai sekarang nih.
0: Betul sekali. Dan juga dampak-dampak efek-efeknya nih baru sekarang terasa ya.
1: Iya benar. Baru terasa capeknya ya.
0: Kayak kurang darah ya. Kemudian
1: kurang tidur.
0: Benar,
1: ya. Lemah, letih, lesu.
0: Aduh, serak-serak ya.
1: Serak-serak. Serak ya kan.
0: Kayaknya butuh apa ya, balas dendam, istirahat dulu.
1: Iya, tapi enggak apa-apa, saya suka suara saya seperti ini. Ya, jadi berbeza gitu.
0: Iya, tentunya ya. Pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami ya di Halo RRI ini. Silakan sampaikan keluhan Anda, unek-unek Anda, opini maupun komentar ya terkait mengenai pelayanan publik ya, pelayanan umum ya yang kira-kira kurang baik begitu ya, kurang kompeten mungkin SDM-nya atau merasa dipimpong ya, merasa dipersulit. Silakan sampaikan di sini. Dan juga mungkin fasilitas umum yang sudah rusak ya, perlu pembenahan. Silakan di 0821-5320-9845. Anda bisa juga WhatsApp ya di nomor tersebut. Jangan lupa perkenalkan diri ya, lampirkan juga bukti pendukung baik itu foto maupun video.
1: Iya benar sekali, karena kalau memang nggak ada foto ya, apalagi terlibat seperti sampah misalnya atau ya, parkir yang sembarangan, kita nggak tahu. Iya, Ical, sepertinya kita langsung saja baca informasi.
0: Iya, kita coba update informasi ya. Ini terkait mengenai stok darah Diti ya. Stok,
1: yeah.
0: Stok darah Palang Merah Indonesia Kota Tarakan ada 76 kantong.
1: 76 katong.
0: Iya.
1: Ketersediaan stok darah di PMI Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara total berjumlah 76 kantong darah. Hal itu berdasarkan rilis dari unit donor darah PMI Kota Tarakan Selasa 21 Juli 2026. Sesuai data laporan Posko Palang Merah Indonesia Tarakan, untuk stok darah golongan A sebanyak 11 kantong. Kemudian untuk darah golongan B tersedia sebanyak 38 kantong, sedangkan golongan darah O terdapat 19 kantong dan golongan darah AB tersedia 8 kantong. Sekretaris PMI Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Amin menjelaskan, pihaknya selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketersediaan darah di PMI melalui media sosial. Dan diungkapkan juga kebutuhan darah pasien sejak 2 tahun terakhir mengalami penurunan karena di Kota Tarakan untuk penyelenggaraan transfusi darah juga sudah ada 2 tempat, yaitu ada di PMI Kota Tarakan dan ada unit transfusi darah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yusuf SK. Sehingga untuk konsentrasi donor darah dari masyarakat di Kota Tarakan itu untuk saat ini terbagi menjadi 2 tempat, begitu Ical.
0: Iya. Kalau dibilang 67 kantong tadi itu kira-kira termasuk banyak atau sedikit ya?
1: Itu banyak. Biasanya kalau dari PMI ya, semisalnya darahnya dirasa-rasa masih cukup, itu tidak akan menerima transfusi darah lagi.
0: Tapi walaupun memang kurang, ada pengumuman tuh biasanya di broadcast keliling.
1: Benar.
0: Ya, ke grup-grup warga, grup-grup masyarakat.
1: Karena biasanya yang udah sering transfusi itu ditandain darahnya ini apa.
0: Betul.
1: Darahnya apa. Jadi ketika mungkin rumah sakit membutuhkan darah, itu tinggal dihubungin aja. Karena darah itu kan ada jangka waktunya, Ical.
0: Betul.
1: Ada kedaluarsanya.
0: Iya, kapan bisa berdonor lagi,
1: iya,
0: kapan juga tidak.
1: Karena kalau ada kantongnya itu cukup banyak dan tidak digunakan juga, Ical, jadinya akan rusak.
0: Okay.
1: Sayangkan darahnya.
0: Sayang, ya.
1: Benar-benar. Baiklah, Ical.
0: Iya, ada informasi lainnya ya, pendengar dan juga pemirsa WFH ya, ASN Bulungan dihentikan. Syarwani, pelayanan publik harus lebih maksimal. Ini dia dari rri.co.id Kabupaten Bulungan ya, pendengar dan juga pemirsa. Work from home atau WFH, seluruh ASN diwajibkan kembali melaksanakan tugas secara penuh di kantor ya, atau sudah WF office. Oke. Okay. Kemudian ini digeser-geser terus ini. Di mana sudah? Oke. Okay. Ini dia ya, melalui surat edaran Bupati Bulungan nomor 100.3.4.2 /146 ya, /WRG kemudian 2 tentang pemberhentian work from home ya. Di mana di sini seluruh ASN penuh ya sudah kembali work from office atau WFO sesuai hari dan jam kerja yang berlaku. Kebijakan tersebut juga sudah diterbitkan mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri ya tentang penyesuaian pelaksanaan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan WFH yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bulungan pada 17 Juli 2026. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan penghentian WFH ya merupakan langkah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih optimal. Dan di sini ya, Syarwani menyampaikan juga ya, hingga saat ini belum ada instruksi lanjutan dari pemerintah pusat mengenai batas akhir pelaksanaan WFH. Namun, pemerintah Kabupaten Bulungan memilih mengambil langkah lebih cepat demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Syarwani, kebijakan tersebut bukan berarti pelaksanaan WFH sebelumnya gagal ya, namun kehadiran pegawai secara langsung dinilai lebih efektif dalam mempercepat koordinasi, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
1: Iya, dan iya, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui rri.co.id.
0: Betul sekali.
1: Ditanya. Ya, karena memang pelayanan itu mesti ada orangnya ya, Ical ya.
0: Harus wajib dong.
1: Iya. Jadi ketika untuk WFH atau WFA
0: jangan sampai
1: work
0: mengganggu.
1: From anywhere. Iya. Iya, itu kasihan sekali.
0: Betul.
1: Yang memang mungkin pada hari Jumat ya itu WFA ya. Jadi pada hari Jumat dia baru dia bisa dapat izin atau baru bisa melakukan urus-mengurus surat. Yeah. Tapi ternyata gak ada orang.
0: Berarti di setiap Jumat sudah masuk kembali ya.
1: Iya,
0: tidak ada lagi yang di rumah. Iya, tetapi memang di Pemko Tarakan sebenarnya di ini justru tidak ya.
1: Yeah. Kenapa ini wali di Tanjung Selor ya?
0: Iya, ini Tanjung Selor. Kenapa wali kota ngomong bahwa tidak WFH aja susah dicari, apalagi WFH bilangnya.
1: Oh, berarti kalau di Kota Tarakan nggak ada ya?
0: Iya, di Tarakan tetap berlanjut, ya khususnya berlanjut. Ujung-ujung tombak mungkin ya, ujung-ujung tombak
1: seperti
0: yang
1: pelayanan
0: publik. Apalagi di Jumat tetap aktif ya, berkegiatan, baik itu pelayanan publik dan lain sebagainya.
1: Iya, benar ya. Sekali. Baik. Saat ini kita juga sudah terhubung bersama Perkester BMKG Juata Tarakan. Ya, kita sapa dulu mungkin Ical.
0: Ada Bang Muhammad Hatta Rahim. Halo, selamat pagi Bang.
2: Selamat pagi.
1: Yes. Apa kabar nih Bang pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik walaupun mendung ya.
1: Iya, benar sekali. Bang, update cuacanya dong untuk hari ini. Karena tadi malam tuh hujannya luar biasa deras sekali dan angin ya Bang ya.
2: Iya,
1: gimana nih Bang updatean cuacanya Bang?
2: Oke, baik. Selamat pagi. Perkiraan cuaca Kalimantan Utara berlaku hari ini Rabu 22 Juli 2026 hingga esok hari Kamis 23 Juli 2026. Secara umum, keadaan cuaca di wilayah Kalimantan Utara terpantau berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada malam hari dan untuk pagi harinya terpantau hujan hampir merata di seluruh wilayah Kalimantan Utara dengan intensitas ringan hingga sedang. Khususnya untuk wilayah Tarakan sendiri, pada pagi hari ini terpantau cuaca awan tebal dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari nanti. Dan untuk pada malam hari nanti, diwaspadai untuk di seluruh wilayah Kalimantan Utara masih berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada malam hingga dini hari.
1: Baik. Oke, untuk suhu udara hari ini dari tadi malam hingga hari ini berapa nih, Bang?
2: Ya, untuk keadaan suhu udara perkiraan untuk hari ini berpeluang terjadi rata-rata 24 derajat hingga 29 derajat Celcius. dengan arah angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 10 knot.
1: Oke, tapi masih aman ya nih Bang ya, untuk cuacanya Bang ya?
2: Untuk cuaca pada pagi hari ini masih terpantau aman, dan diwaspadai cuaca pada malam dan dini hari nanti masih berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
1: Baik Bang, mau bertanya untuk tadi malam tuh kan hujannya sempat panjang ya, terus hujan badai juga nih Bang. Itu ada pengaruh angin siklon nggak atau apa gitu?
2: Oke, untuk saat ini memang terpantau ada namanya bibit siklon di Samudra Pasifik di sebelah timur Filipina. Yang perlu kita ketahui, apabila terpantau adanya bibit siklon, bahkan terjadi siklon di wilayah Samudra Pasifik mendekat Filipina, memang itu sangat berpengaruh sekali untuk cuaca di wilayah Kalimantan Utara secara umumnya, termasuk wilayah Tarakan, sehingga massa udara tersebut berkumpul, terjadi namanya konvergensi, penumpukan massa udara yang berpeluang membentuk namanya awan-awan hujan, awan-awan konvektif seperti awan CB tersebut, sehingga pada saat terjadi penumpukan massa udara dan pertumbuhan awan yang sangat cepat, sehingga peluang terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sangat besar kemungkinan terjadi di wilayah Kalimantan Utara seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini.
1: Iya.
0: Baik, Bang, kalau bicara mengenai gelombang dan juga cuaca di perairan seperti apa ini, Bang?
2: Baik, untuk perkiraan informasi tinggi gelombang untuk hari ini terpantau tinggi gelombang masuk kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk arah angin sendiri di perairan dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 10 knot.
0: Baik. Bang Hatta, mungkin ada himbauan Bang terakhir sekaligus apa penekanan pantauan cuaca kita pada beberapa hari terakhir, silakan.
2: Baik, kepada seluruh masyarakat di wilayah Kalimantan Utara khususnya wilayah Kota Tarakan untuk tetap diwaspadai dalam beberapa hari terakhir ini dan hingga beberapa hari ke depan masih berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada malam hingga dini hari. Jadi saya memberikan informasi untuk tetap waspada untuk wilayah-wilayah daerah dataran tinggi atau daerah lereng gunung karena kemungkinan keadaan panas jenu dan berpeluang tingkat terjadi longsor mungkin akan lebih besar dibandingkan hari-hari lainnya. Dan untuk pohon-pohon yang cukup rindang untuk bisa diwaspadai karena kecepatan angin pada malam hingga dini hari terjadi cukup kencang dengan rata-rata kecepatan angin 10 hingga 15 knot. Demikian.
0: Oke, terima kasih Bang Hatta atas informasinya ya terkait mengenai update cuaca di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya.
1: Selamat bertugas kembali Bang Hatta.
2: Iya, selamat pagi.
1: Iya, kita sudah update cuaca untuk hari ini, Cal, dan juga kita himbau ya untuk masyarakat yang rumahnya di lereng, rumahnya di tebing-tebing ya, di daerah pergunungan untuk berhati-hati karena cuaca hujan deras itu ya, Cal ya. Dan tetap waspada.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa ya, kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung ya, silakan sampaikan unek-unek Anda ya, baik itu pelayanan publik, infrastruktur, atau hal-hal apapun yang ingin Anda sampaikan. Kita akan coba jembatani ya ke pihak-pihak terkait untuk bisa konfirmasi langsung.
1: Benar sekali.
0: Ya, kita coba update informasi lagi dari reporter kita yang ada di lapangan ya, bagaimana pelaksanaan seleksi
1: P3K untuk sekolah rakyat. Nah, sekarang di sini di Kota Tarakan ada sekolah rakyat nih, Cal.
0: Betul sekali.
1: Udah jalan-jalan ke sana, jalan-jalan
0: sudah,
1: gitu ya.
0: Iya,
1: udah.
0: Kita sudah terhubung bersama Rajab Syah, silakan. Iya,
1: halo Rajab Syah.
0: Laporan selengkapnya, Bung Rajab.
3: Ya, baik pendengar. Seperti yang disampaikan oleh Kemenpan RB bahwa beberapa waktu lalu bahwa akan dilaksanakan seleksi P3K untuk perekrutan pegawai sekolah rakyat dan saat ini proses seleksi sedang berlangsung termasuk di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara di mana kantor UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN cabang BKN Tarakan menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi pegawai P3K untuk sekolah rakyat Kementerian Sosial di mana informasi yang kami peroleh dari Koordinator Seleksi P3K UPT BKN Cabang Tarakan, Fatima. Di BKN Tarakan sendiri ada 485 peserta yang mengikuti seleksi P3K Sekolah Rakyat. Mulai dari tenaga, untuk formasinya bermacam-macam, mulai dari tenaga kependidikan, wali asuh asrama, hingga guru. Dan berikut keterangan dari Koordinator UPT BKN, maksud kami Koordinator Seleksi P3K UPT BKN Cabang Tarakan.
4: Tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan, itu ada beberapa formasi gitu ya. Ada wali asuh untuk asrama, ada wali asuh, kemudian ada guru juga, kemudian ada kepala sekolah. Nah, untuk yang tes...
3: Yeah. Dan lebih lanjut Fatima menyampaikan bahwa peserta yang peserta tidak hanya dari Kota Tarakan tapi ada juga yang berasal dari sejumlah daerah di Kaltara seperti dari Malinau, kemudian KTT, Bulungan maupun Nunukan. Bahkan tidak hanya di Kaltara saja, ada juga peserta yang berasal dari luar Kalimantan Utara. Dan secara teknis untuk ujian, maksud kami untuk pelaksanaan ujian dibagi dalam 3 sesi setiap hari. Untuk sesi pertama sudah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pukul 10 nanti. Kemudian dilanjutkan sesi kedua pada pukul 11 dan berakhir sekitar pukul 13 lebih 10 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sesi ketiga dimulai pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan setiap sesi ini berkapasitas 25 peserta dengan durasi pengerjaan soal mencapai 130 menit. Dan di pihak lain, PIC Kemensos Nurjana menegaskan bahwa panitia sangat ketat dalam hal kelengkapan berkas. Bahkan yang sempat kami tanyakan kepada pihak PIC Kemensos tadi, ada satu orang yang gugur karena hanya tidak membawa kartu tanda pengenal, kartu tanda penduduk, karena pada saat itu sudah diberikan waktu untuk mengambil, tapi sampai berakhirnya waktu tersebut tidak tidak datang pada tepat waktu. Selain itu ada juga peserta yang tidak hadir, beberapa orang, sehingga panitia secara otomatis menggugurkan peserta tersebut. Demikian.
0: Iya, baik. Bung Rajab.
1: Baik, terima kasih.
0: Bung Rajab, yep. Kalau dilihat database yang ada, apakah pesertanya ini dari Kota Tarakan atau terbuka untuk se-Indonesia begitu?
3: Iya, berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi, pesertanya terbuka se-Indonesia karena ini yang seleksi ini yang menggelar adalah Kementerian Sosial dan nantinya akan ditempatkan di seluruh sekolah rakyat yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Tarakan.
0: Baik. Baik, terima kasih Bung Rajab atas informasinya. Kembali bertugas, salam sehat ya, salam jaya selalu.
1: Jaya. Iya. Jadi sekolah rakyat tapi anak-anaknya di asramain.
0: Betul.
1: Iya, jadi ini kita lihat ya, apakah nanti akan seperti ekspektasi kita ya Ical ya.
0: Iya betul.
1: Yang sampai gedung yang sebesar itu akan mangkrak Ical.
0: Iya betul sekali.
1: Iya. Baik Rachel, kita break dulu sejenak ya.
0: Iya.
1: Dan kami akan kembali di Halo RRI.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Radul Fem teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Wah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Nanya gua apa kita pace?
11: RRI digital saja tuh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
15: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
16: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
15: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
17: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
18: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
17: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
18: Tapi, masalah saya lebih penting.
19: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
20: Halo RRI.
21: Iya, Halo RRI.
19: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
21: Halo RRI.
8: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI. Iya. Ya, kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung. Silakan sampaikan unek-unek Anda, ya, komentar, opini terkait pelayanan publik di Benar Kota sekali. Tarakan atau di sekitar yang ada ya, di Kalimantan Utara bisa ya.
1: Iya.
0: Di sekitar Anda, lingkungan Anda, permasalahan sosial dan juga mungkin fasilitas umum ya.
1: Iya, atau masukan-masukan untuk masukan-masukan positif untuk Kota Betul. Tarakan tercinta, silakan saja. Baiklah Ical, kayaknya kita sudah ada chat melalui WhatsApp ya. Kita ya, yang sudah mengirimkan juga gambarnya.
0: Oke, apa ya, itu?
1: Ini dari Bang Anto. Bang Anto menyapa, halo RRI, selamat pagi Bang Anto. Katanya pengguna lampu warna-warni pada kendaraan di Indonesia diatur ketat oleh Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan PP nomor 55 tahun 2012. Modifikasi warna lampu yang tidak sesuai fungsi standar dapat membahayakan dan membingungkan pengguna jalan lain serta melanggar hukum. Tetapi masih barak ditemukan di jalan, tolong ditindak Pak Lantas gitu. Iya. Jadi ini soal lampu. Sebenarnya ini lampu modifikasi ya Cel ya. Jadi terlihat supaya lebih bagus gitu ya kendaraannya. Ini ada fotonya dikirim oleh Pak Bang Anto ya. Dan mobil putih dan juga mata Power Rangers nih kayaknya.
0: Okay.
1: Ya, lampunya warna-warni seperti mata Power Rangers. Oke, jadi ini yang dikeluhkan juga oleh beberapa masyarakat. Kalau siang gak terlalu kelihatan nih Cal. Betul. Tapi kalau malam lampu itu sangat-sangat mengganggu sekali.
0: Okay.
1: Iya. Dan juga mungkin ada lagi nih yang komentar di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Silakan Ical.
0: Iya, dari Bapak Kamarullah Jamal ya. Apakah di Tarakan juga ada gerakan anti LGBT ya? Karena LGBT ini bukan contoh yang baik buat generasi kita. Iya, terima kasih ya Pak Kamarullah Jamal.
1: Iya.
0: Bicara LGBT, rencana kita akan dialogkan ini besok di
1: iya.
0: ya di hari Kamis ya, besok di tanggal 23.
1: Iya, karena ada ya ada beberapa yang di media sosial itu kan ada beberapa titik yang sempat menjadi area pertemuan untuk anak-anak anti LGBT ya kalau pada saat itu, dan lagi marak juga ini.
0: Lagi viral-viralnya.
1: Ya bukan hanya di Kota Tarakan tapi di beberapa daerah juga sama gitu.
0: Iya.
1: Ya, jangan sampai FOMO aja, tapi besok kita ada di sini.
0: Oke.
1: Kita hadirkan ya Ical ya.
0: Betul sekali. Kita akan coba undang ya dari pihak FKUB ya, kemudian juga dari dinas tentunya ya.
1: Iya.
0: Perlindungan perempuan dan anak serta dari akademisi hukum ya.
1: Akademisi hukum.
0: Bagaimana melihat gerakan-gerakan yang muncul akibat hal-hal yang kira-kira viral begitu.
1: Benar
0: ya.
1: Benar sekali.
0: Karena kalau kita lihat sudah ada yang melakukan sweeping ya, bahkan melakukan hal-hal yang sebenarnya ya manusia ke manusia yang dan bukan tupoksinya ya,
1: benar sekali.
0: Bukan mendukung atau seperti apa cuma memang bagaimanapun dia tetap manusia begitu ya.
1: Iya, tuh. Kembali lagi ke hak asasi manusia ini ya. Iya. Dan yang penting jangan anarkis sih.
0: Betul, apalagi melukai fisik.
1: Sweeping boleh, tetapi dengan cara mungkin diberi pengertian, tapi dengan cara yang halus saja.
0: Betul.
1: Jangan sampai ada anarkis, kekerasan, ya kan? Itu kan membahayakan banyak orang.
0: Iya, takutnya bentrok juga di lapangan ya.
1: Benar-benar.
0: Justru bisa merugikan satu sama lain.
1: Iya.
0: Hey, ya, kemudian kita coba update lagi informasi Diti ya. Ini terkait paripurna 13 DPRD Kaltara ya. 6 fraksi sampaikan catatan APBD tahun 2025 ke pemerintah Provinsi Kaltara. Iya, ini dia informasinya ya, pendengar dan pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat paripurna 13 di ruang sidang utama DPRD Kaltara. Di mana rapat yang beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantar Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2000 anggaran tahun 2025. Di sini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalimantan Utara ya, Wakil Ketua DPRD ada Haji Mudain, kemudian juga Ketua DPRD ada Ahmad Jufri ya, kemudian juga beberapa pimpinan kepala daerah dan juga pimpinan DPRD yang hadir. di mana Wakil Ketua DPRD Kaltara Haji Mudan menyampaikan bahwa rapat paripurna ini bertujuan untuk mendengarkan masukan dan catatan evaluasi dari seluruh fraksi atas kinerja anggaran tahun lalu. Dalam kesempatan ini, 6 fraksi di DPRD Kaltara secara bergantian membacakan pandangan umum mereka melalui juru bicara masing-masing ya. Di mana ada dari fraksi Gerindra yaitu Agus Salim, kemudian dari Golkar ada Adinata Kusuma, fraksi Demokrat Haji Saleh, kemudian fraksi PKS Haji Ladula, kemudian PDI Perjuangan ada Dino Adrian. Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat ya, ini gabungan nih dari dari beberapa partai, ada Dino Adrian, kemudian fraksi gabungan PKB Nasdem PAN ada Supat Hadianto. Mewakili fraksi Golkar Adinata Kusuma menekankan perlunya peningkatan kualitas capaian program daerah ya. Di mana di sini dari Golkar berharap ya catatan yang disampaikannya bisa ditindaklanjuti secara serius oleh Pemprov Kaltara agar pertanggungjawaban APBD ini bukan sekedar pemenuhan syarat formal melainkan wujud nyata dalam pembangunan daerah. Proses penyampaian pandangan umum fraksi ini berjalan lancar ya, menjadi dasar bagi pembahasan raperda pertanggungjawaban 2025 pada tahap selanjutnya. Oke, ini jadi sangat penting Diti ya.
1: Iya.
0: Jadi acuan bahwa dari aparatur kita ya, dan juga eksekutif ya, eksekutif kita yang diawasi oleh legislatif ini sudah berjalan dengan baik ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Dimana penggunaan anggaran, kemudian program-program itu harus sejalan dengan visi-visi yang sudah dicanangkan di awal periodenya begitu ya.
1: Iya, jadi pelan-pelan anggaran ini akan diarahkan sebagaimana mestinya ya.
0: Betul.
1: Tentang peruntukannya. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya agak melenceng ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ini mungkin lebih diarahkan fokus dan agar lebih rapi lagi.
0: Iya.
1: Iya. Ya, semoga saja anggaran kita sesuai peruntukannya ya, Ica, APBD-nya ya. Dan juga karena banyak sekali seperti yang sudah di pernah bergabung juga di RRI Tarakan, di komplain juga masalah jalanan nih, Cal.
0: Iya.
1: Jalanan yang untuk aspalnya itu belum rata. Ada beberapa daerah yang belum
0: di aspal
1: mungkin. Iya.
0: Atau sudah lubang-lubang ya.
1: Benar, tidak ada perbaikan jalan juga, tidak ada perbaikan jembatan, nah, itu dia. Sepertinya kalau untuk akses mobile kita ya, Cal, ini sangat penting sekali agar kalau kemana-mana itu bisa tidak memakan waktu yang lama.
0: Iya, betul sekali.
1: Apalagi hujan nih. Nah, kalau jalanan rusak itu susah sekali loh dilewati. Apalagi untuk anak-anak sekolah. Pernah gak kamu jalan sekolah tapi jalanan lagi hujan deras, becek, lumpur?
0: Iya.
1: Pernah? Enak gak sampai sekolah?
0: Ya, tentunya mengganggu ya.
1: Iya.
0: Harusnya bisa tepat waktu ke sekolah karena celana atau baju keciprat kotoran dari jalan ya, dibersihin dulu lah ya.
1: Apalagi sepatunya ya, Ical ya. Betul. Sepatunya jadi basah dan kotor. Oke.
0: Kemudian kita masih menantikan juga pendengar yang bergabung ya di 0821-5320-9845 atau di YouTube kita ya. Silakan yang ingin komentar ya. Tadi sudah ada Pak Jamal, kemudian juga ada Jalan Jajan nih, sudah ada masuk nih.
1: Iya, katanya tolong lantas sering-sering patroli khususnya di daerah Kampung 4 dan depan Bandara Juwata. Malam minggu kemarin ada beberapa aksi balap liar, belum lagi lampunya warna-warni. Waduh.
0: Oke, ini double-double pelanggarannya ya.
1: Iya. Oke, kita tampung ya untuk Jalan Jajan Tarakan. Ya, nanti kita sampaikan.
0: Iya, bicara mengenai balap liar ya. Ini apa ya, mungkin bisa dibilang juga perlu arena ya. Perlu arena yang pas atau sirkuit lah ya, khusus untuk mereka bisa menyalurkan yang suka balap-balap nih.
1: Iya, sirkuit resmi harusnya.
0: Betul sekali.
1: Ya memang mungkin untuk anak-anak latihan, siapa tahu ya kan, dari balap-balap liar tapi di sirkuit yang resmi di Kota Tarakan mungkin bisa dibuatkan sirkuit. Oh, udah lama sekali nih mau buat sirkuit, tapi saya masih kecil waktu itu.
0: Betul.
1: Udah ada rencana untuk pembuatan sirkuit, tapi sampai saat ini juga mungkin tidak bisa diarahkan juga ya. Jadi di jalan nih mereka. Siapa tahu dengan adanya sirkuit bisa melahirkan bibit-bibit unggul pembalap-pembalap nih dari Kalimantan Utara.
0: Betul sekali. Iya. Kemudian ini Diti ya, selain olahraga kita juga bicara UMKM nih. Kita coba bacakan informasi ya, masih dari edit.co.id ya. UMKM Kaltara diminta aktif dalam sinergi.
1: Sinergi. Oh. Jadi untuk menghidupkan roda perekonomian pastinya di Kaltara, ya Ical, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah diminta aktif dalam sistem integrasi nilai ekonomi rantai global Indonesia industri Kalimantan Utara. Jadi itu namanya Sinergi Kaltara. Betul. Sinergi dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Deni Haryanto, mengatakan Sinergi merupakan sistem digital

0: Ya. Selain itu pemerintah juga membentuk forum khusus yang bertugas untuk mendampingi UMKM dalam pengurusan izin usaha dan peningkatan kualitas produk dan juga standarisasi kemasan atau packaging agar mampu memenuhi standar kawasan industri. Jadi memang Ical, kalau sebuah produk masuk di kawasan industri itu ada standarisasinya.
1: Yeah.
0: Jadi nggak boleh asal. Kalau seperti contohnya saja seperti di negara Jepang ya Ical ya. Kalau snacknya itu ukurannya harus sama ukurannya sama. Betul. Dari sampul sampai dalamnya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Yeah. Gitu. Atau dari jumlahnya, dari bentukannya juga harus sama. Dan juga semoga Indonesia bisa menyusul seperti itu ya. Mm-hmm. Sering nggak sih dapat snack yang luarnya gede, dalamnya nggak ada?
1: Atau beberapa biji aja?
0: Iya benar sekali. Itu kan sangat disayangkan loh. Saya sudah berharap itu wah bakal seperti gambar nih kayaknya. Baik. Ada juga informasi dari BI Kaltara yang terus bersosialisasi tentang digitalisasi sistem pembayaran.
1: Iya, ini dia informasinya ya, guna memperluas digitalisasi sistem pembayaran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Kalimantan Utara kick off Kris ya di Jelajah Kuliner Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang dipusatkan di Kabupaten Malinau. Kepala KPWBI Kaltara Agus Taufik mengatakan ya, Kris Jelajah Kuliner adalah agenda tahunan Bank Indonesia dan untuk pelaksanaan tahun ini Kabupaten Malinau dipilih sebagai titik awal pergerakan tim jelajah. Di mana Agus menambahkan kegiatan jelajah kuliner ini setelah dari Malinau akan bergerak ke Tanah Tidung ya dan berakhir di Kota Tarakan. Melalui kegiatan ini secara tidak langsung memberikan edukasi dan literasi guna memperdalam pemahaman masyarakat mengenai kemudahan serta manfaat efisiensi dari ekosistem pembayaran digital. Dan tentu banyak sekali manfaatnya ya, Diti, kalau bicara mengenai Kris tidak lagi perlu kembalian receh-recehan dan lain-lain.
0: Benar
1: ya.
0: Sekali.
1: Kita bisa langsung bayar sesuai dengan nominal ya.
0: Iya.
1: Dan
0: nggak perlu kembali permen-permenan lagi.
1: Oke. Okay. Ya ini mengurangi apa ya, bersih tegang kadang kan.
0: Iya.
1: Kadang pembeli dikasih permen, ah saya tidak mau, saya mau uang gitu.
0: Benar
1: ya.
0: Sekali. Karena kadang uang kecil yang dari toko itu dari pembelian untuk membayar uang parkir Ical.
1: Iya, jadi betul sekali.
0: Terkadang ibu-ibu butuh sekali uang kecil. Jadi tetap harus diminta.
1: Iya, tidak daripada boleh bonbon. Kecuali tukang parkirnya mau dibayar bonbon ya.
0: Iya, mau dibayar apa pakai permen.
1: Ada ini ya. Ada lagi yang masuk di WhatsApp ini, Diti.
0: Iya, katanya halo, saya Rini. Kemarin sempat baca di TikTok soal air minum Depot ditemukan E. coli.
1: Oke.
0: Okay. Iya, saya enggak dapat beritanya di TikTok. Jadi saya cari di Google dan dapat. Jadi bagaimana ini? Jadi sedikit khawatir karena sumber minum dan masak pakai air galon. Terima kasih halo R. Eri, terima kasih untuk 5411.
1: Iya, Ibu Rini itu.
0: Ibu Rini.
1: Halo Ibu Rini.
0: Halo Ibu Rini.
1: Ya, semoga bisa mendengarkan ya. Baik, ini bicara mengenai air perairan ya.
0: Iya.
1: Kita harus konfirmasi pertama mungkin ke Dinkes ya atau Labkesda juga bisa.
0: Labkesda
1: ya.
0: Juga bisa.
1: Iya, ini bicara harus dicek dulu nih. Nah, kita tahu bahwa penjual galon kita nih Diti,
0: iya,
1: banyak dan menjamur ya.
0: Benar sekali.
1: Bahkan di setiap RT itu ada loh.
0: Ada.
1: Iya, ini apakah sudah berizin? Nah, ini dia.
0: Iya, benar sekali. Apakah sudah berizin? Jangan sampai ya, karena kalau izin itu juga pasti akan ada di kadar airnya dilihat, pH airnya dilihat, apakah air ini tercemar atau tidak.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi sudah ada standarnya. Jangan sampai membahayakan orang yang mengkonsumsi.
1: Ini karena kita konsumsi terus-menerus, berarti wadahnya, air bakunya itu harus dari sumber-sumber terpercaya, Diti ya.
0: Iya.
1: Di mana menjaga kualitas, tempat penampungan dan lain-lain.
0: Karena memang sebelum dijual itu biasanya kan disaring dulu ya, Ical ya. Dan mungkin lebih ke menjaga sikat galon. Sikat galon ini harusnya diganti. Sering. Ada beberapa yang saya lihat ya, tempat pencucian galon untuk sikat pembersih galon yang di dalam itu sudah usang ya, sudah lama ya.
1: Sudah berlumut kadang.
0: Sudah berlumut. Iya. Jadi apalagi galonnya berganti-ganti dan tiap hari dipakai, itu mungkin harus rutin.
1: Betul.
0: Harus rutin diganti. Minimal seminggu sekali atau seminggu dua kali karena tebal juga ya.
1: Tapi secara bisnis di Diti, kalau kita sering beli, sering ganti, wah itu kos lagi dong.
0: Kos lagi, nah. Tapi kan pasti ketika berbisnis sudah ada hitung-hitungannya.
1: Iya, harusnya. Itu,

0: Kualitasnya ya.
1: Iya, harusnya kualitasnya,
0: jaga
1: kualitas. Karena ketika kita memikirkan kos kita akan keluar lagi, tetapi tidak ada orang yang kembali atau membeli, kita tetap rugi.
0: Betul, ini harus memang sudah adil ya sejak dari sananya. Tapi kadang sebagian ya, ini kan ada oknum juga yang pedagang yang tidak mau mengganti. Ya.
1: Benar, mungkin karena mahal harganya, kos lagi gitu ya. Oke.
0: Ya. Kita coba update lagi informasi ya terkait mengenai reporter kita yang ada di lapangan. Tapi nanti
1: ya, untuk Mbak Rani ya nanti kita
0: nanti
1: ini.
0: Nanti kita akan update lagi.
1: Untuk Eko,
0: ini masih bicara
1: tampung dulu ya.
0: Iya, masih bicara galon ini.
1: Masih bicara galon ya karena ini air yang kita minum setiap hari. Betul. Ya Ishal ya, buat pakai masak, buat pakai dan lain sebagainya.
0: Tapi Diti termasuk sering baca mitos enggak bahwa apakah mitos atau fakta?
1: Ya, mitos atau fakta.
0: Cara mengenai air yang kalau direbus begitu ya dengan tingkat didih yang sudah ditentukan, yang sudah panas begitu, bisa membunuh semua bakteri.
1: Iya, tetapi kan makin berkembangnya zaman, makin ada juga bakteri-bakteri yang sudah mutasi ya. Jadi tahan untuk panas dengan persekian derajat Celcius. Kalau dulu di sekolah juga diajarin gitu, air harus direbus. Karena kalau tidak direbus ya kuman-kumannya tidak mati. Baik. Gitu ya. Seperti sayur juga.
0: Kita stop dulu bicara galon nih Diti.
1: Iya.
0: Ya, kita sudah
1: sekarang kita
0: terhubung
1: ke Bang Galon.
0: Terhubung dengan Bung Jafar ya.
1: Iya, Bang Jafar.
0: Iya, ini lagi di Bandiklat nih, Kampung 6 kalau enggak salah. Ya, bagaimana pembukaan pelatihan kerja di LLK Tarakan? Kita sudah ada di sana reporter kita, ada Bung Jafar. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Bang Jafar.
2: Halo, selamat pagi, Bung Ical dan Mbak rekan
0: Diti.
2: Lainnya.
0: Mbak Diti ini di sini. Ini harus kenalan lagi, Diti.
1: Iya. Beda suaranya.
2: Iya, saya agak-agak lupa karena suaranya pengaruh hujan juga, sinyal agak putus-putus ini.
0: Suaranya serak-serak basah ini.
1: Mulai. Baiklah Bang Jafar. Ya, bagaimana situasi pembukaan pelatihan kerja di LLK Tarakan?
2: Iya. Halo.
1: Halo. Oh, Bang Jafar enggak dengar suara saya.
0: Silakan, silakan laporan.
2: Agak terputus-putus tadi.
0: Iya.
2: Baik. Iya, pendengar, saat ini saya berada di Bandiklat, tepatnya di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, Kampung 6, di mana tadi pagi telah dilakukan pembukaan pelatihan batch 3 yang ada 3 kejuruan dibuka ini untuk pemasangan instalasi listrik rumah tangga, terus motor injeksi dan desain grafis, dan 3 bidang tadi diikuti total keseluruhan peserta yang mengikuti pelatihan kerja ini sebanyak 33 orang. Dari sempat saya berbincang dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan bahwa pelatihan ini diharapkan para peserta yang mengikuti selama 2 bulan ke depan ini bisa memperoleh ilmu yang baik dan bisa bermanfaat untuk mereka mendapatkan pekerjaan ke depannya. Mengingat setelah pelatihan, para peserta yang berjumlah 33 orang ini akan mendapatkan sertifikasi. Dan kegiatan semacam ini, pelatihan-pelatihan kerja akan terus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan agar para pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai bidangnya. Mungkin itu dulu yang dapat saya laporkan dari Kampung 6, tepatnya di LLK Kota Tarakan.
1: Iya, dekat ya. Tetangga nih.
0: Tetangga kelurahan ya.
1: Tetangga kelurahan. Baik, terima kasih Bung Jafar ya. Dan juga tadi kita sambung bahasa galon lagi karena tadi untuk apa tadi E-coli ya.
0: E-coli
1: ini ya, kalau kemarin sempat rame dibicarakan dan ketemu di Google. Kalau Mbak Rani ya, tadi Mbak Rani yang bergabung di WhatsApp kita Mbak Rini. Iya, katanya dicari lagi itu enggak ada. Udah informasinya. Katanya susah carinya.
0: Ya, ini sekarang informasi yang beredar ini memang agak susah kadang titik kita, yang mana yang hoax ya, yang mana benar. Yang mana propaganda.
1: Iya.
0: Kan kadang ada info-info seperti ini kan sengaja dibuat tuh.
1: Iya.
0: Karena persaingan dagang ya.
1: Benar.
0: Bisa jadi ya.
1: Bisa jadi. Bisa jadi itu harus ketemu benang, dicari lagi benang merahnya nih, Cal.
0: Iya, betul. Betul. Tapi masyarakat harus cerdas, yeah, ya, bisa lebih banyak mencari informasi, referensi dari berbagai sumber ya, untuk bisa ditimbang ya, dipilah dan juga di dilihat betul-betul lah, ya, jangan cepat percaya. Betul.
1: Iya, tapi karena kalau sekarang itu berbeda dari beberapa tahun yang lalu ya Ical. Kalau air kan biasanya air panas itu direbus, tapi ini kan langsung dari dispenser gitu ya. Kalau memang tidak yakin, mungkin untuk Anda bisa merebusnya.
0: Iya.
1: Secara
0: manual. Nah, ini dia juga Diti. Ya. Karena kan galon kita masukin dispenser, dispenser yang olah jadi air panas.
1: Benar.
0: Nah, ini apakah tingkat didih dari dispenser itu sudah sesuai dengan Kemenkes mungkin ya, atau aturan yang memang harus dilakukan seseorang jika ingin menyeduh sesuatu gitu.
1: Iya, benar sekali. Karena sekarang juga banyak sekali dispenser-dispenser yang harganya di bawah standar Ical.
0: Iya.
1: Jadi iya kan, yang berapa ratus ribu atau berapa puluh, bahkan yang 50 ribu aja udah bisa dapat.
0: Bagaimana dispenser, kualitasnya jadinya?
1: Iya, makanya nah, apakah kualitasnya itu aman atau kan karena panas dari pengantar besi ya, pasti pengantar panas seperti besi di dalamnya. Jadi itu pengantar panas, apakah mesinnya itu aman? Atau mesin entah kuningan ya, apakah aman untuk air yang kita konsumsi tiap hari?
0: Iya.
1: Kalau seadanya untuk mungkin dispenser-dispenser yang pricey atau harganya agak up, itu saya rasa udah aman karena ada udah resmi ya.
0: Betul.
1: Udah resmi. Jadi mungkin, tapi yang perlu dikhawatirkan ini adalah ibu-ibu biasa, ibu-ibu, oh ini murah nih, beli aja coba dispensernya. Tapi kita tidak tahu itu kan, yang penting tahunya panas aja.
0: Betul.
1: Gak tahu itu membahayakan atau tidak jika dikonsumsi secara
0: apalagi
1: tiap hari.
0: Tiap hari.
1: Benar.
0: Hari ke hari, tahun ke tahun,
1: kita
0: nggak tahu apa.
1: Mungkin sampingnya tidak langsung. Betul. Ya, karena tapi karena keseringan ataupun dikonsumsi secara intens dan rutin, ini kita tidak tahu efek.
0: Jadi harusnya
1: dampaknya,
0: harusnya kita minum apa nih biar sehat?
1: Ya mungkin kalau menurut saya nih ya, sebagai ibu rumah tangga ya, dispenser itu pasti harus ada jangka waktunya.
0: Oke.
1: Jangka waktu pergantian.
0: Pergantian.
1: Jadi mungkin bisa dilihat di kotaknya biasanya ada kan?
0: Iya.
1: Ya kalau ada rezeki mungkin setahun sekali atau dua tahun sekali supaya karena pengantar panasnya itu besi atau kuningan. Jadi itu sebenarnya kalau besi dikonsumsi bahaya.
0: Perlu ada kajian kesehatan.
1: Iya, benar sekali. Ini awam ya, awam.
0: Betul.
1: Untuk saya, yang menurut saya ya seperti itu. Karena kalau besi dipanaskan lebih aman air panas sebenarnya. Ini lebih aman secara manual.
0: Iya.
1: Itu sama seperti teko pemanas.
0: Pemanas.
1: Iya.
0: Iya. Ini pendengar dan juga pemirsa mungkin ada masukan ya atau cerita terkait mengenai galon-galon ini ya ataupun pemanas air dan lain-lain. Silakan di 082153209845. Ini tidak terasa Diti ya.
1: Benar sekali.
0: Ya, kita coba bacakan informasi terakhir buat Anda pendengar dan juga pemirsa dari Kabupaten Bulungan ya. Ini Bulungan perketat pengawasan pangan. Syarwani, keamanan pangan tidak bisa ditawar. Pemerintah Kabupaten Bulungan mempertegas komitmennya membangun sistem keamanan pangan yang berkelanjutan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, serta sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2026. Program ini ditegaskan bukan, ini program ini
1: ditegaskan bukan sekedar kegiatan seremonial
0: tetapi langkah strategis untuk memastikan masyarakat mengkonsumsi pangan yang aman, sehat, dan bermutu. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan keamanan pangan menjadi pondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung daya saing daerah. Karena itu, seluruh pihak diminta memperkuat pengawasan mulai dari tingkat desa, pasar hingga lingkungan sekolah agar masyarakat terlindungi dari pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.
1: Jadi ini keamanan memang tidak bisa ditawar ya.
0: Betul.
1: Ya, keamanan
0: ini
1: pangan
0: dari Pak Bupati langsung ini yang ngomong. Ya, mengapresiasi juga ya Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Tarakan yang selama ini terus memberikan pendampingan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan pangan di Kabupaten Bulungan. Menurutnya sinergi tersebut menjadi modal penting dalam membangun budaya keamanan pangan yang berkelanjutan. Syarwani juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah, pemerintah, kecamatan, desa, pengelola pasar, satuan pendidikan, kader keamanan pangan, serta masyarakat yang telah berperan aktif mendukung implementasi program tersebut. Menurutnya, monitoring dan evaluasi tidak hanya bertujuan mengukur capaian program, tetapi juga menjadi momentum mengidentifikasi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Iya, bahaya ini sudah keliling-keliling ini tuh ya. Jadi lompat-lompat kita. Oke. Ini tidak terasa Diti ya. 60 menit kita bersama di Halo RRI pada pagi hari ini ya. Rabu 22 Juli 2026. Tentunya kita sudah tampung Diti ya.
1: Iya, kita tampung dan kalau tidak bisa jawab hari ini, kita akan ada dialog.
0: Betul.
1: Akan ditaruh di dialog dan juga berita-berita. Ya, seperti berita Pagutakan dan Kaltara. Jadi tetap harus tetap stay di 97,9 MHz. Seperti contohnya besok ya, Ical.
0: Betul, kita
1: ada dialog apa? Iya, benar sekali. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Okay. Ya. Terima kasih untuk kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini. Ada Reni, Bang Pinar, ada Rega juga, ada Kak Keisha, dan juga Akbar.
0: Iya. Saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Diti Hanggrani pamit dari Halo RRI. Kita ketemu di Halo RRI
0: berikutnya.
1: Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Poin langsung.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan siang hari ini. Saya Regita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi pendengar, diantaranya akan kami hadirkan dialog tarakan siang hari ini ya, dilanjutkan juga dengan dinamika olahraga pada pukul 12, kemudian berita Paguntaka pada pukul 13, dan juga Prodangdut pada pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sejumlah informasi serta lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda pada siang hari ini di edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog tarakan siang hari ini dengan tema niat membela diri malah jadi tersangka, mengenal konsep nutfer atau bela paksa ya. Dan tentunya telah hadir juga akademisi Fakultas Hukum UBT yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Dan ikuti selengkapnya hanya di tarakan siang hari ini.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa, tentunya Anda pernah mendengar berita tentang seseorang yang diserang begal atau perampok, lalu ia melawan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun di akhir cerita ia justru ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus seperti ini sering kali membuat kita bingung dan juga ragu ya. Kalau diserang kita harus diam aja atau ngelawan nih. Nah, di dalam hukum pidana Indonesia sebenarnya ada konsep yang mengatur situasi ini, yaitu nutwir atau bela paksa. Tapi di manakah batas antara membela diri yang sah dan tindakan pembelaan yang berlebihan hingga berujung pidana? Untuk mengupas tuntas isu hukum yang sangat dekat dengan kehidupan kita, telah hadir bersama kita narasumber dari Universitas Hukum, yaitu pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Utara, kan ada Bapak Adi Freddy Bawaide SHMHLI. Pendengar dan juga pemirsa, acara ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel RRI Tarakan Official dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya melalui telepon di 0821-5320-9845 atau juga di kolom chat YouTube RRI Tarakan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Adi.
1: Selamat pagi Bang Wahyu ya.
0: Iya Bayu.
1: Bayu.
0: Iya, apa kabar nih Pak pagi hari?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Terima kasih atas undangannya.
0: Siap. Kita akan berdialog atau berdiskusi nih Pak untuk memang kaitannya memang untuk menjaga diri atau membela diri ya. Karena memang banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat di pemberitaan bahwa sebagaimana sih batasnya untuk membela diri ketika ada begal ya. Kalau kita lihat juga di TV kadang, loh yang begalnya kan ini, tapi kok tersangkanya ini. Nah, sebetulnya apa sih istilah nutwir atau bela paksa ini Pak? Ini kan dari bahasa Belanda.
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya bagaimana hukum di Indonesia mengartikan tindakan membela diri secara sederhananya nih, untuk masyarakat supaya tahu nih.
1: Konsep nutwir ini atau pembelaan terpaksa ya, ya persisnya kalau untuk padanan kata yang digunakan dalam berbagai literatur termasuk juga peraturan perundang-undangan itu adalah pembelaan terpaksa. Ini sebagaimana tadi dikatakan merupakan kata dari bahasa Belanda. Nah, kalau kita tadi saya sampaikan padanan kata yang tepatnya itu pembelaan terpaksa. Nah, konsep ini sebenarnya merupakan suatu alasan penghapus pidana dari beberapa alasan tentunya. Tidak hanya semata-mata pembelaan terpaksa ini, ada berbagai macam. Nah, sebagaimana tema kita di pagi ini, pembelaan terpaksa, ini dalam konteks peraturan perundang-undangan, ini dijadikan sebagai hal yang dapat membebaskan seseorang ketika seseorang itu melakukan pembelaan ada tambahnya terpaksa. Atau dalam keadaan darurat itu sih kalau secara filosofisnya. Kemudian kalau kita merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya kita akan menggunakan KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 persisnya di pasal 34. Nah, itu rumusannya kalau baiknya saya bacakan supaya tidak keliru ya, karena
0: boleh.
1: Kita berbicara ayat harus sesuai.
0: Jangan sampai
1: banyak penafsiran. Nah, untuk pasal 34 bunyinya seperti ini. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.
0: Oke.
1: Itu redaksinya atau rumusannya.
0: Harus ada kata terpaksa.
1: Iya.
0: Sedangkan juga pasti sebenarnya di lapangan juga sebenarnya pasti situasinya juga pasti terpaksa kalau dilihat. Atau belum tentu sebenarnya?
1: Belum tentu, tidak secara otomatis. Setiap pembelaan itu bisa dikategorikan pembelaan terpaksa. Ada syaratnya. Itu ya. Jadi tadi dikatakan ada berbagai kasus, kemudian ada kebingungan. dalam masyarakat bagaimana menanggapi, misalkan tadi kan ada di awal dikatakan begal, kemudian begalnya siapa, tersangkanya siapa. Nah ini makanya konsep ini perlu dipahami oleh masyarakat umum agar kita tidak secara gampang untuk menjustifikasi bahwa oh ini seharusnya pembelaan terpaksa, atau misalkan oh ini tidak. Pembelaan terpaksa itu harus dibuktikan, dinilai, bukan statement, pernyataan, melainkan ada proses untuk itu, penilaian atau pembuktian itu.
0: Oke, tentunya pasti juga memerlukan saksi-saksi atau dari penuturan yang ditersangkakan atau seperti apa?
1: Ya, termasuk keterangan ya, keterangan saksi atau misalkan keterangan terduga pelaku atau tersangka. Itu ataupun misalkan alat bukti lainnya bisa karena ada barang bukti sekarang kalau dalam konsep kuhab sekarang barang bukti itu sudah termasuk juga sebagai alat bukti
0: gitu. Baik, nah banyak warga yang tentunya merasa takut nih ketika ada ancaman atau kejahatan misalnya tadi ya di begal di malam hari. Nah mengapa orang yang berniat menyelamatkan nyawanya sendiri nih justru bisa berujung jadi tersangka, karena kan memang pasti situasinya malam nih, tiba-tiba mungkin dipepet dengan orang tidak kenal, ingin begal atau apa. Nah tentunya pasti karena adanya kasus-kasus yang terdahulu atau sebelum-sebelumnya, jadi kita harus ngapain nih, berpikir kan pasti pada situ kalau kita melawan takutnya nanti menjadi tersangka atau seperti apa. Tapi kalau nggak melawan mungkin bisa kita sendiri yang celaka. Nah itu mungkin seperti apa tuh?
1: Oke, perlu dipahami ya, untuk dikategorikan bahwa perbuatan itu atau pembelaan itu masuk dalam kategori pembelaan terpaksa, ada setidaknya ada 4 syarat.
0: Okay.
1: Ini yang sudah ditegaskan dalam penjelasan pasal 34 KUHP ya. Pertama, adanya serangan atau ancaman serangan yang harus seketika.
0: Okay.
1: Poinnya seketika ya, itu harus digarisbawahi, seketika. Serangan atau ancaman serangan itu seketika. Kedua, itu terkait dengan tidak ada jalan lain untuk menghalau atau menghindari serangan itu. Kemudian yang ketiga, yang dilindungi, kepentingan hukum yang dilindungi itu hanya terbatas terhadap diri sendiri atau orang lain, kemudian kehormatan dalam arti kesusilaan. Kemudian harta benda sendiri ataupun orang lain. Selain daripada itu tidak bisa menggunakan dalil pembelaan terpaksa. Kemudian yang keempat adalah harus proporsional antara perbuatan pembelaan dengan serangan. Gini, untuk sederhananya saya jelaskan seperti ini. Proporsional itu dimaksudkan seperti ini. Misalkan serangannya ringan, tapi pembelaan yang dilakukan itu sangat luar biasa. Artinya tidak seimbang.
0: Okay.
1: Itu proporsional. Okay. Kemudian tadi kita kembali ke syarat yang ketiga, bahwasanya tidak ada jalan lain untuk menghindari atau menghalau. Artinya kalau misalkan masih ada jalan lain untuk menghindar, ya gunakan itu. Itu jadi keempat syarat itu yang perlu diperhatikan agar pembelaan yang kita lakukan, istilahnya ya tanda kutip, tidak sia-sia. Artinya mencocoki atau memenuhi ketentuan daripada pembelaan terpaksa itu. Selain daripada itu atau tidak memenuhi empat syarat itu, bisa diproses, bisa dipidana.
0: Bisa diproses atau dipidana. Itu. Namun kan kadang juga panik lah. Nah, kadang kan kita sebagai misalnya jadi korban yang di situ, misalnya ketika pada situasi seperti itu kadang panik ataupun kadang juga jadinya seperti insting atau intuisi bahwa wah ini saya mau dibegal nih atau dirampok lah ibaratnya. Nah kadang kan juga panik atau apa, kadang juga jadi tidak berpikir jernih, akhirnya melawan balik. Nah apakah mungkin juga unsur-unsur seperti itu bisa menjadikan tersangka, malah menjadi tersangka atau seperti apa?
1: Nah iya, maksud dari seketika itu kan karena misalkan bisa termasuk karena ada kepanikan. Artinya kan kita berbicara serangan itu secara nyata, kita sudah mengetahui bahwa itu ada serangan ke kita atau ke orang lain atau ke harta benda orang lain. Ya kita harus langsung seketika itu. Karena ada, kita kan ada intuisi tadi dikatakan, insting bahwasannya oh saya ini serang, dengan refleks kita akan menyerang. Yeah. Nah itu maksudnya bisa menyerang bisa. Tapi harus terukur tadi okay. yang saya katakan.
0: Oke. Okay.
1: Yang untuk syarat keempat tadi kan proporsional.
0: Oke. Okay. Berarti kalau cuman serahkan, biasanya kan gitu kan,
1: iya.
0: serahkan motor.
1: Serahkan terus kemudian ditembak, itu kan tidak seimbang jadinya.
0: Oke, okay. tentunya harus ada serangan terlebih dahulu.
1: Baru serangan atau ancaman serangan.
0: Serangan atau ancaman serangan, baru kita mungkin bisa akhirnya membela diri tadi itu ya. Untuk akhirnya bisa setidaknya ketika nanti diproses secara hukum, kita masih bisa ada kekuatan hukumnya juga. Jadi tunggu serangan ataupun ancaman serangan baru, dan juga harus proporsional untuk
1: iya.
0: ketika. Nah mungkin ketika pas diancam tadi ya jangan langsung ditembak juga. Kadang kan atau mungkin misalnya case-nya seperti ini, Pak. Misalnya mereka bergerombol nih, pasti kan dua atau tiga orang gitu. Terus kita misal sendiri. Nah tapi salah satu dari mereka nih yang mungkin kita atau korban ini tadi. Yang tindakannya tidak proporsional nih ke salah satu ini, apakah mungkin juga bisa menjadi kemungkinan bisa menjadi tersangka juga?
1: Nah itu makanya saya katakan ini harus adanya proses penilaian. Kita tidak bisa mengatakan bahwa semata-mata ya bahwa ini pembelaan terpaksa. Nah, itu harus ada penilaian atau pembuktian. Situasinya seperti apa sih? Kondisinya seperti apa? Kalau tadi dicontohkan segerombolan, kemudian korbannya yang kemudian menjadi pelaku ya, pelaku pembelaan terpaksa ini, tadi dikatakan ya tidak proporsional. Sebenarnya dalam konsep hukum pidana itu, ya ini kita bisa dikatakan keluar dari tema ya atau topik kita.
0: Yeah.
1: Tapi masih dalam satu rumpun. Ada lagi satu namanya neutral excess. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Tapi ya tadi sebagaimana saya katakan itu di luar dengan tema atau bahasan kita kali ini. Itu bisa. Tapi sekali lagi itu kita lihat bagaimana sih situasi kondisinya atau kejadian objektifnya itu seperti apa. Setiap kasus kita tidak bisa secara langsung mengeneralisir. Misalkan saya korban begal kemudian saya melakukan pembelaan terpaksa. Misalkan ditarakan, kemudian dalil kita digunakan juga di Balikpapan, di Nunukan, tidak seperti itu. Harus dinilai case per case atau prinsipnya kasuistis. Kita okay. lihat faktanya, objektivitasnya seperti apa sih, kejadian sebenarnya seperti apa itu.
0: Okay.
1: Harus tadi disesuaikan dengan empat syarat.
0: Empat syarat, tetap pada empat syarat.
1: Akan dinilai dari empat syarat itu apakah terpenuhi. Kalau terpenuhi berarti ya dia masuk dalam kategori pembelaan terpaksa.
0: Harus empat atau salah satunya bisa?
1: Empat.
0: Harus empat itu? Baru bisa untuk pembelaan tadi itu ya Pak?
1: Iya.
0: Baik. Nah kalau misalnya contoh kasusnya juga seperti ini. Ada korban yang mau dibegal, contoh misalnya. Tapi ada orang lain yang mengetahui mungkin dari warga atau orang mungkin sedang lewat. Kemudian membantu. Nah apakah itu juga kemungkinan bisa menjadi tersangka juga atau seperti apa? Karena kan juga dari dila situasinya juga pasti dia lihat, wah ini ada yang mau dibegal ya. Nah tiba-tiba dia bantu tuh, dia mungkin pukul atau seperti apa, hingga akhirnya mungkin ambruk si yang tadi yang mau membegal atau seperti apa itu. Apakah dia mungkin juga bisa kemungkinan dijadikan tersangka tuh?
1: Oke, menarik pertanyaan. Kalau kita lihat tadi ya rumusan pasal, bahwasanya kepentingan hukum yang dilindungi itu bukan hanya diri sendiri tapi orang lain. Jadi katakanlah misalkan Mas Bayu deh melihat saya dibegal, kemudian secara manusia kan ada insting kemanusiaan mau menolong, ya bisa Mas Bayu itu bisa berlindung kalau misalkan memenuhi empat syarat tadi ya, memenuhi ketentuan pembelaan terpaksa karena orang lain tadi kan diri sendiri maupun atau orang lain.
0: Iya.
1: Begitu juga dengan harta benda, harta sendiri ataupun orang lain. Gitu.
0: Iya, tentunya juga harus tetap proporsional juga untuk
1: intinya, yang menolong dari empat syarat itu.
0: Empat syarat itu untuk
1: harus dipenuhi.
0: Harus dipenuhi. Kalau salah satunya juga tadi belum bisa memperkuat.
1: Iya.
0: Atau seperti apa nih mungkin? Kalau misalnya hanya memenuhi satu atau dua.
1: Nah, ini rumusannya kumulatif, bukan pilihan. Jadi harus dipenuhi keempat syarat ini.
0: Mutlak berarti. Ya?
1: Iya.
0: Mutlak harus dipenuhi. Baik. Nah, ini kita ternyata ada masuk dalam pembahasan neutral excess tadi tuh. Di hukum pidana ada juga istilah neutral excess ya. Mungkin pembelaan terpaksa yang melampaui batas nih. Boleh mungkin dijelaskan singkat Pak untuk perbedaannya juga untuk yang tadi yang notewear yang biasa dengan notewear akses.
1: Oke, perbedaannya untuk yang pembelian terbatas yang melampaui batas atau notewear akses ini sebenarnya lanjutan atau tingkatnya resikonya lebih tinggi atau kalau kita lihat dari sisi resikonya ya. Mm-hmm. Artinya kalau misalkan tadi ada proporsionalitas, tapi untuk notewear akses ini tidak proporsionalitas, sebagaimana tadi yang saya katakan, tak?
0: Kebalikan.
1: Okay. Artinya antara serangan dengan perbuatan pembelaan itu tidak seimbang. Itu masuk dalam kategori notewear access. Itu perbedaannya. Kalau misalkan yang notewear biasa, yang dibutuhkan ada proporsionalitas.
0: Proporsionalitas.
1: Tapi kalau notewear access, yaitu artinya tidak seimbang.
0: Tidak seimbang. Berarti dalam artian notewear access ini apakah juga memberatkan yang calon korban tadi Pak, untuk misalnya ketika akhirnya dia melawan karena tadi itu kan kebalikannya tidak proporsional, apakah juga akhirnya ia bisa dijadikan tersangka?
1: Enggak, kalau misalkan dia memenuhi juga kategori tadi notewear access itu dia tidak bisa dijadikan tersangka, itu merupakan alasan pemaaf. Okay. Kalau kita berbicara dalam konteks tadi notewear atau pembelaan terpaksa itu masuk dalam alasan pembenar. Kalau alasan pembenar ini itu dihapuskannya sifat melawan hukum perbuatan.
0: Okay.
1: Tapi kalau notewear access atau pembelaan terpaksa melampaui batas itu yang dihapuskan adalah kesalahan dari pribadi pelaku.
0: Baik, mungkin ditahan dulu Pak karena ada satu orang penelpon. Okay. Ini. Sampai. Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi dengan siapa di mana Pak?
2: Dengan Pak Nur di Aki Balak. Ini tadi saya agak sedikit telat, ini narasumbernya dari mana ya?
0: Dari Universitas Borneo Pak, Universitas Borneo Tarakan.
2: Dari Universitas Borneo fakultasnya?
0: Fakultas Hukum
2: ya.
0: Iya, ya. Siap.
2: Iya. Kebetulan tadi saya sempat sekilas yang dengar. Saya mau tanya nih, ketika ada sebuah kasus, misal nih. Saya di jalan sendirian, terus ada misalnya 5 orang menghadang saya, ibaratnya membegal lah. Uh-huh. Nah, terus saya dikeroyok. Tiba-tiba okay. Saya mengambil batu dan satu orang mati. Ya, yeah. Itu saya bingung tuh. Apakah ini notewear atau overmark?
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada dua kalau nggak salah itu. Jadi makanya saya agak bingung apakah ini sebuah notewear atau overmark. Nah terus apakah saya dipidana atau tidak? Karena kan saya dalam hitungannya mau dibegal tadi, udah dikeroyokin, daripada saya mati, saya bunuhlah satu orang.
0: Oke.
2: Okay. Kalau menurut di KUHAP terbaru seperti apa? Terus bagaimana dengan fenomena sosial media juga yang akhirnya menjadikan sebuah orang hukum sendiri akhirnya tidak punya ilmu hukum, lebih kepada suara terbanyak masyarakat. Baik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Nur ya yang ada di Aki Balak ya, telah bergabung dengan kami di Tarakan siang ini. Mungkin bisa langsung dibahas Pak.
1: Terima kasih Pak Nur. Pertanyaan dari Pak Nur ya. Kalau dalam kondisinya seperti itu, kita harus lihat lagi. Kalau semisalnya kondisinya itu dalam suasana ramai, artinya tadi kita berbicara dalam konteks apakah subsidiaritas, apakah masih ada jalan lain atau tidak. Kalau misalkan dalam keadaan ramai, ya kita bisa melakukan upaya misalkan kita teriak dulu. Teriak dulu. Kalau misalkan memang dalam situasinya misalkan dalam keadaan sepi, dan di lokasi itu hanya misalkan Pak Nur dan gerombolan tadi, ya ketika Pak Nur melakukan pembelaan itu menggunakan batu kemudian meninggal, itu bisa masuk dalam kategori pembelaan terpaksa. Lebih-lebihnya itu masuk dalam notewear access tadi.
0: Iya
1: kan?
0: Ya.
1: Karena apa? Yang makanya saya tadi di awal dikatakan kita harus lihat kondisi realnya di lapangan, objektif faktanya seperti apa. Nah beda kalau misalkan tadi dalam keadaan ramai, itu syarat yang subsidiaritas itu mensyaratkan bahwa kita harus menempuh jalan lain dulu, minta tolong orang di sekitar, Tapi kalau misalkan dalam keadaan sepi,
0: sepi, oke. Okay.
1: Bisa dibenarkan perbuatan.
0: Bisa dibenarkan.
1: Nah, kalau tadi dikatakan bahwa overma, saya lebih cenderungnya kalau misalkan ini cocoknya nutwar excess. Pembelaan terpaksa melampaui batas tadi.
0: Melampaui batas ya. Oke.
1: Okay. Itu ya.
0: Jika tadi ramai masih berarti masih ada cara lain.
1: Iya.
0: Kan? Kalau kecuali sepi bisa masuk nutwar excess.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada juga pertanyaan nih Pak dari YouTube ya, dari YouTube dari @kamarullahjamal. Bagaimana kasus maling terkurung di rumah sementara menyandra salah satu keluarga? Bisakah kita membunuhnya? Nah, apakah jika salah satu keluarga dijadikan sandra, mungkin keluarga yang lain kemudian membunuhnya, apakah juga itu mungkin bisa jadi pidana atau seperti apa, Pak?
1: Oke. Kalau tadi saya selalu mengajak harus melihat fakta objektifnya seperti apa. Tapi katakan itu tadi sudah menjelaskan bahwa terkurung, malingnya terkurung,
0: ya, malingnya terkurung
1: di rumah, kemudian melakukan penyanderaan. Nah, kalau misalkan ada pembelaan terpaksa, katakanlah dari salah satu anggota keluarga, kemudian menyebabkan katakanlah terluka atau bahkan meninggal, bisa masuk dalam kategori pembelaan terpaksa. Tapi kalau misalkan pembelaannya sudah tidak proporsional, tidak seimbang, bisa masuk dalam kategori nutwar excess atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Tapi jangan misalkan malingnya sudah meninggalkan rumah, kemudian kita kejar, lain cerita lagi itu. Itu sudah masuk dalam kalau istilah kerennya Ehrenrichting atau main hakim sendiri atau pembalasan. Nah, itu sudah tidak bisa di cover atau berlindung dalam alasan pembelaan terpaksa. Tapi tadi karena sudah dikunci bahwasannya terkurung
0: ya.
1: Artinya okay. Kita melihat kondisi lagi, apakah masih ada jalan lain atau tidak itu.
0: Baik, kita coba terima telepon kembali. Iya, halo, selamat siang.
2: Baik, kembali lagi ke Pak Nur.
0: Oke, siap Pak Nur.
2: Iya, begini, ketika saya tadi itu membunuh, tapi dengan ambillah natuar tadi, apakah saya juga dipidana?
1: Oh iya.
2: Jadi itu yang jadi pertanyaan saya, apakah saya juga menjalani pidana? Padahal saya terpaksa, harus, kalau bilang tadi dari akademis dari ini bukan overmark, tapi lebih kepada natuar, oke, okay. Apakah saya bisa dipidana? Nah, yang jadi pertanyaan kan, kita ada asas praduga tak bersalah, tapi faktanya ketika masuk kantor polisi, rubahlah asas itu menjadi praduga memang sudah bersalah. Nah, pertanyaan keduanya, apakah dalam sebuah hukum pidana, kita akan melihat formilnya atau materialnya? Baik, itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Nur untuk bergabung. Ya, silakan Pak Andi mungkin.
1: Oke, ya. Lanjutan ya. Kalau misalkan pertanyaan apakah dipidana atau tidak, seharusnya tidak. Kalau memenuhi tadi, empat syarat itu. Nah, kalau misalkan tadi dikatakan lanjutannya bahwasanya ya paradigma atau misalkan praktek kebanyakan yang terjadi ketika dalam proses, misalkan katakan di kepolisian, itu sudah ada seharusnya yang dijunjung tinggi adalah praduga tidak bersalah atau presumption of innocent, tapi akhirnya menjadi presumption of guilt atau praduga bersalah. Itu memang artinya dalam implementasinya, pada prinsipnya setiap orang tetap harus dianggap tidak bersalah. Itu kalau untuk tadi ya jelas ya, kalau apakah bisa dipidana, seharusnya tidak. Seharusnya kalau tidak. Memenuhi selama memenuhi ketentuan tadi ya, empat syarat itu.
0: Iya. Itu. Intinya berarti kembali kepada empat syarat tadi.
1: Iya.
0: Harus profesional, harus juga apakah ada cara lain atau tidak, ya.
1: Subsidiaritas.
0: Subsidiaritas, baik. Tapi juga yang menarik tadi, yang ketika ada maling tadi Pak, yang dia mungkin sudah menyerah atau kabur, namun masih tetap dikejar lah atau masih tetap dipukul atau seperti apa. Nah, itu berarti kan sudah menghilangkan notware tadi ya, dan beralih ke balas dendam. Tapi misalnya kabur tapi telah mencelakai salah satu keluarga, itu seperti apa?
1: Itu kalau kita berbicara sekali lagi, kalau konteks atau konsep nutwar ini selalu banyak perdebatan, bahkan di kalangan akademisi. Tapi kalau menurut saya, kalau yang dicontohkan seperti itu, sudah melukai, kemudian kabur, itu sudah tidak memenuhi. Karena syarat seketika itu, seketika kan berarti ketika ada serangan, refleks.
0: Pada waktu itu juga langsung.
1: Pada waktu itu. Tidak ada jeda waktu yang lama. Tapi kalau kita sudah mengejar, itu lain cerita. Artinya sudah tidak ada serangan atau ancaman serangan, tapi kemudian kita, artinya itu sudah masuk dalam, ya kita motifnya balas dendam, kemudian atau main hakim sendiri, tadi eihon rehting.
0: Berarti seketika itu juga bisa dijadikan tersangka ketika si tadi maling yang kabur yang sudah mencelakai tadi melapor atau seperti apa?
1: Ya, ya. Kalau memenuhi, memenuhi artinya sudah ada dua alat bukti, penyidik sudah menemukan dua alat bukti yang cukup, ya bisa. Tapi sekali lagi penetapan tersangka itu bukan ujuk-ujuk ya, proses, harus ada proses.
0: Iya. Itu. Baik. Nah, kembali ke notware tadi. Nah, saat nyawa terancam nih, kan ketika orang tadi wajar ya panik ataupun jadi tidak terkontrol ya Pak, mungkin ketika panik. Nah, apakah rasa takut atau panik tadi pada korban saat kejadian bisa menjadi pertimbangan untuk membebaskan dari hukuman?
1: Ya iya. Karena itu kan sifat manusiawi. Setiap orang seperti itu. Ya kalau misalkan tidak ada panik atau misalkan dalam keadaan yang darurat kemudian tidak ada keadaan panik, ya bisa saja mungkin robot. Itulah merupakan faktor yang dipertimbangkan kenapa sehingga ada pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa melampaui batas. Karena alasannya itu.
0: Iya,
1: pertimbangan-pertimbangan itu kemudian diformulasikanlah untuk kemudian bahwasanya ya nggak adil dong seseorang melakukan pembelaan terpaksa kemudian harus diadili. Karena sifat tadi ada kepanikan, ketakutan. Nah, itu menjadi pertimbangan sehingga kenapa ada konsep notware dan notware accessing dan lain-lain.
0: Kalau panik seketika Pak, sebelum ada ancaman fisik atau ancaman verbal atau non-verbal, apakah itu juga bisa menjadikan pertimbangan untuk hakim tadi, sedangkan dia baru mau di PPT, baru mau dibekal, tapi dia sudah langsung karena mungkin panik, akhirnya mungkin langsung melawan. Berarti apakah mungkin itu bisa menjadi pertimbangan hakim juga?
1: Kalau saya, kalau saya harus melihat fakta ya. Kalau misalkan baru sekedar di PPT kemudian kita melakukan, artinya itu kalau pandangan saya itu tidak termasuk. Tapi kalau misalkan di PPT kemudian sudah ada tindakan lanjutan, misalkan dalam bentuk ancaman, kemudian misalkan tangannya sudah bergerak mau mengambil atau mau memukul atau meraba, kalau dalam konteks misalkan asusila ya, seksual, mau meraba bagian tubuh, nah itu kan berarti sudah ada ancaman atau bahkan kalau sudah menyentuh, itu sudah serangan. Nah, itu kita. Tapi kalau masih mau PPT, ya kalau kita berbicara asas praduga tak bersalah, ya kita juga bisa harus menduga bahwasanya dia itu bukan pelaku, baru mau PPT. Bisa saja kan orang berjalan bersama-sama. Gitu.
0: Karena kan itu tadi kan kadang mungkin terlanjur panik duluan, mungkin karena suasananya mungkin pada malam hari, sepi, tiba-tiba ada yang PPT. Sebelum orang yang PPT tadi itu melakukan aksi tapi udah panik malah diserang duluan, itu malah tidak bisa jadi pertimbangan atau seperti apa maksudnya?
1: Nah itu makanya saya bilang harus kita lihat faktanya yang sebenarnya. Misalkan di PPT itu kemudian di gang yang sepi hanya mereka, ya kita lihat juga kalau misalkan tadi kemudian di PPT kemudian ada langkah-langkah lanjutan yang mengarah misalkan tangannya tadi yang saya katakan, ya itu kita bisa melakukan pembelaan. Tapi kalau misalkan hanya berjalan bersama PPT dalam artinya ya sama normal. Ya kalau kita lihat kan katakanlah misalkan kita di kerumunan, kita selalu juga ada perasaan atau bahkan orang-orang tertentu ada perasaan, oh saya ini dibuntuti, diikuti. Nah, itu kan pasti ada serangan, ada perasaan-perasaan seperti itu. Jadi harus dilihat tadi faktanya seperti apa atau kondisinya seperti apa. Misalkan apakah di gang sepi pada siang hari, malam hari atau seperti. Makanya saya katakan kita harus lihat faktanya. Jangan kita terlalu terburu-buru mengatakan bahwa oh dia itu seharusnya pembelaan terpaksa atau saya pembelaan terpaksa.

0: lainnya, CCTV.
1: Ah.
0: Jadi bukti itu akan artinya ditentukan berdasarkan situasi objektif yang terjadi. Nah kalau misalkan di tempat itu ada CCTV, ada saksi, berarti saksi sama CCTV.
1: Iya
0: okay. Kan?
1: Yeah.
0: Sama keterangan si ini, yang pelaku pembelaan terpaksa ini. Itu kan. Itu. Tapi sekali lagi ya harus didahului dengan proses yang dilakukan oleh pihak berwajib. Dalam hal ini kepolisian, misalkan dari proses awalnya penyelidikan, kemudian rentetannya seterusnya.
1: Baik, kita kembali ke tadi Pak, yang mungkin ada warga yang ingin menolong ya. Nah, di mana nih batas teknis antara notwir, tindakan bela paksa tadi, dengan tindakan main hakim sendiri di kasus yang tadi mungkin yang ingin nolong. Nah, tiba-tiba mungkin yang calon korban tadi teriak minta tolong, akhirnya banyak orang bergerombol, yang tadi mau begal dipukulin sama warga hingga akhirnya mungkin terjadi kematian atau seperti apa, itu mungkin batasannya seperti apa untuk notwir tadi yang dari sisi korbannya tadi itu, karena kan memang ini sudah banyak sekali nih warga yang akhirnya datang tadi untuk membantu, apakah juga jadi warganya yang tadi segerombolan tadi yang menjadi tersangka atau seperti apa?
0: Ah, itu makanya selalu menjadi diskursus ataupun dilema ya. Ketika misalkan ada seseorang yang teriak minta tolong, kemudian kerumunan datang langsung menghakimi tanpa mencari tahu.
1: Ya, betul.
0: Seharusnya ya, artinya ya bijaknya ya kita memang ini dilematis, makanya saya katakan tadi selalu menjadi diskursus. Seharusnya kan kita harus cari tahu apakah memang betul-betul dia ini korban. Bisa saja kan bercanda,
1: ya,
0: atau bisa saja kan dia yang memutarbalikkan fakta.
1: Ya, prank lah.
0: Nah, iya kan, makanya artinya harus ada kewaspadaan juga ketika kita menolong seseorang. Artinya ya dibutuhkan nalar kita. Untuk memang makanya saya katakan ini selalu dilematis, sulit lah katakan, tapi mau tidak mau kita harus seperti itu. Jangan kita langsung, oh ada orang minta tolong, kita langsung datang gebukin orang yang ditunjuk sama orang yang minta tolong tadi. Nah itu kita bisa, tidak bisa kita berlindung pada pembelaan terpaksa tadi. Kalau tidak, sekali lagi empat syarat itu yang harus dipenuhi.
1: Baik, nah mungkin bagaimana Anda melihat sudut pandang dari penegak hukum di Indonesia saat ini dalam menangani kasus bela diri tadi Pak? Apakah regulasi atau di KUHP yang baru ini memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi korban?
0: Oke. KUHP ya, kalau KUHP untuk formilnya KUHP. Kalau KUHP itu materialnya, mengatur tindak pidananya. Nah, kalau aturan main atau proses hukum dalam KUHP baru ini sebenarnya lebih jelas ketimbang daripada KUHP lama. Ini kalau dari pendapat saya ya, terkait dengan fungsi penyelidikan atau proses tahapan penyelidikan. Kalau di KUHP baru ini, di tahapan penyelidikan ini kan sudah ada gelar. Kalau di KUHP lama itu rasanya sumir, artinya tidak jelas. Tapi untuk KUHP baru ini sudah ditegaskan ada gelar untuk menentukan apakah bisa naik sidik atau tidak. Nah disinilah sebenarnya bisa ditentukan bahwa apakah perbuatan ini pembelaan terpaksa atau tidak. Pembelaan terpaksa itu kan sebagaimana tadi saya katakan di awal, ini merupakan alasan pembenar. Artinya ketika misalkan ada alasan pembenar, itu bukan merupakan tindak pidana. Nah otomatis kalau bukan tindak pidana, tidak bisa dong dinaikkan ke penyidikan. Ada filter yang sudah diakomodir dari awal, dari proses penyelidikan. Ini dalam KUHP baru. Artinya KUHP baru ini sebenarnya lebih jelas. Kalau untuk menentukan apakah suatu laporan atau misalkan suatu perkara itu naik ke penyidikan atau tidak. Ini sudah jelas ada normanya yang mengatur terkait dengan adanya gelar itu.
1: Iya, dengan KUHP baru tadi yang harus proporsional dengan 4 tadi Pak ya.
0: Iya.
1: Apakah itu bisa juga mungkin menjadi celah bagi para mungkin yang ingin melakukan tindakan kriminal tadi, bahwa wah kita karena tahu ada 4 tadi itu berarti mereka akan menghindari serangan langsung apa segala macam, apakah itu mungkin bisa menjadi celah bagi mungkin yang orang-orang yang ingin melakukan tindak kejahatan tadi?
0: Kalau misalkan menjadi celah dalam artian seolah-olah ini menjadi tameng ya, pembelaan terpaksa ini menjadi tameng kan ya. rasa-rasanya

0: Bisa saja, tapi sulit, rasa-rasanya sulit. Karena apa? Tadi, misalkan untuk syarat yang ketiga, limitatif. Tidak semua tindak perlindungan hukum itu diakomodir oleh pembelaan terpaksa ini. Hanya terhadap diri sendiri atau orang lain, kemudian kehormatan dalam artian, misalkan dalam artian seksual atau asusila, kemudian harta benda sendiri atau orang lain. Selain daripada itu tidak. Misalkan gini, fenomena yang sering terjadi di masyarakat ya, ada yang menghina, kemudian kita membalas menghina dengan dalil pembelaan terpaksa atau menamparnya dengan dalil pembelaan terpaksa, tidak bisa. Ada satu juga yang perlu saya jelaskan, prinsip culpa in causa. Seseorang yang mengakibatkan misalkan si seseorang yang hendak menyerangnya, kemudian dia menyerang balik dengan alasan melakukan pembelaan terpaksa, itu tidak bisa dilindungi dengan pembelaan terpaksa. Artinya dia memprovokasi seseorang untuk mau menyerangnya, kemudian dia menyerang orang itu, kemudian dia berlindung, oh saya pembelaan terpaksa karena dia mau menyerang saya. Misalkan contoh Mas Bayu. Nah, Mas Bayu saya provokasi, saya fitnah, saya hina Mas Bayu. Kemudian Mas Bayu mau ancang-ancang mau menempeleng saya. Kemudian saya duluan, langsung saya tonjok. Jatuh, luka lah. Kemudian Mas Bayu lapor saya. Oh, saya dianiaya oleh Pak Adi. Kemudian saya mau berlindung. Oh, tidak, saya pembelaan terpaksa karena dia mau menempeleng saya, tapi saya duluan. Tidak bisa saya berlindung di situ. Karena saya memprovokasi. Iya, betul.
1: Berarti sama dengan halnya yang viral di video itu, kadang tumbuklah dapat duit aku.
0: Nah, itu ada prinsip namanya culpa in causa. Seseorang yang menyebabkan adanya serangan itu, dia tidak bisa berlindung pada pembelaan terpaksa.
1: Berarti kalaupun misalnya yang seperti viral di video, tumbuklah nanti dapat duit apa segala macam, sebenarnya itu tidak bisa, ya, bisa. Karena provokasi.
0: Kemudian dia melaporkan karena atas dasar ini, tidak bisa.
1: Baik. Nah, ada pertanyaan juga kembali dari YouTube nih, Pak, dari @Kalimantan Press ya. Sebesar apa peluang kita menang kalau kita melakukan pembunuhan terhadap perampok, sementara perampok tadi mungkin menyewa pengacara yang handal misal. Nah, itu seperti apa?
0: Kalau terkait dengan pertanyaan ini, artinya sudah berbicara dalam prosedural ya, bagaimana teknik strategi pembelaan. Nah, ini sekali lagi ya, bagaimana sih proses yang akan dijalani. Nah, kalau misalkan peluang kita untuk bebas, katakanlah memang pure kita untuk masuk dalam kategori pembelaan terpaksa, tapi kemudian ada menyewa tadi dan lain-lain, ya artinya sekali lagi, apakah peradilan itu berjalan secara objektif, fair and trial atau tidak. Nah, kalau misalkan kita katakanlah kita pada prinsipnya kita yakin kita kuat, buktinya kuat, didukung ahli dan lain-lain, tapi kemudian kalah karena ada faktor X, ya itu artinya lain cerita kan. Tapi prinsipnya gini, kalau misalkan katakanlah kita yang menjadi tersangka, kemudian kita ada dalam konsep tadi nutwar, ya kita kan nanti akan menggunakan penasihat hukum. Nanti kita akan berhadapan dengan penuntut umum. Katakanlah kalau ini berproses sampai di persidangan. Tapi kalau misalkan masih dalam tahap penyelidikan kan, ya kitanya yang butuh pendampingan penasihat hukum. Jadi ya yang untuk meng-hire itu ya di pihaknya yang dijadikan, katakanlah kalau memang terlanjur dijadikan tersangka atau terdakwa, ya dari pihaknya kita.
1: Baik, terakhir mungkin nih Pak Adi ya, karena memang waktu yang terbatas nih, saran atau pesan dari Pak Adi sebagai akademisi dan juga praktisi hukum ya, yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat umum agar tidak salah langkah ketika menghadapi situasi-situasi tersebut, Pak. Salam.
0: Pada prinsipnya membela diri adalah hak setiap orang. Dan hukum menjamin akan hal itu. Bahkan mengakuinya melalui apa? Ketentuan peraturan perundang-undang. Contohnya tadi pasal 34 Nah, akan tetapi ya kita jangan langsung seolah-olah bahwa oh ada ketentuan tersebut, artinya setiap pembelaan yang akan kita lakukan itu pasti dilindungi atau kita dikategorikan pembelaan terpaksa. Kembali lagi harus kita lihat ada syaratnya, 4 syarat itu yang harus dipenuhi. Jadi itu sebagai ya bisa dikatakan sebagai penutup, janganlah kita takut menghadapi berbagai situasi atau kejahatan yang apakah itu sudah ada serangan ataupun ancaman serangan, tetap kita ada perlindungan ketika kita melakukan pembelaan diri. Tapi tadi harus memperhatikan 4 syarat, utamanya seketika, kemudian subsidiaritas, limitatif tadi, kemudian proporsionalitas. Gitu.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Adi untuk perbincangan kita di siang hari ini yang cukup menarik ya, untuk membuka pemikiran kita ya. Dan juga bagi para penanya yang tadi sudah bergabung, semoga juga bisa menjawab apa yang telah ditanyakan pada Pak Adi untuk siang hari ini. Dan juga terima kasih Pak Adi sekali lagi telah hadir di
0: sini
1: untuk berbincang yang tema yang sangat menarik hari ini ya. Dan pendengar juga pemirsa, perbincangan kali ini telah usai, dan untuk Anda yang mungkin terlewat dapat kembali menyaksikan di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan juga terima kasih juga yang telah bergabung ya di YouTube maupun di telepon, tadi ada Pak Nur ya di Aki Balak telah bergabung, terima kasih. Dan saya akhiri untuk dialog Tarakan siang hari ini, saya Rigita Bayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pada Tarakan siang hari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan. Kanal informasi dan inspirasi, satu buah lagu berjudul Meong-Meong. Sorry, maksud kami Sigar Jambe ya, dari Anjos Saputro ya, membuka musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini ya, akan menghadirkan lagu-lagu Jawa pada siang hari ini. Namun pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik tentunya di siang hari ini. Untuk itu tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Peringatan Pusat Satu Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan perlindungan anak harus diperkuat menyeluruh dari keluarga, sekolah, ruang publik, hingga ruang digital. Upaya itu menjadi fokus utama peringatan Hari Anak Nasional 2026 merespon meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Arifah mengatakan anak yang jumlahnya sekitar sepertiga dari total penduduk Indonesia merupakan aset strategis bagi masa depan bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Menurutnya, peringatan Hari Anak Nasional sejak 2025 dilaksanakan dengan konsep desentralisasi agar berbagai kegiatan ramah anak dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Pelaksanaannya melibatkan kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah, hingga tingkat desa. Arifah juga menyoroti hasil survei Forum Anak Jawa Tengah yang melibatkan lebih dari 20.000 responden anak. Survei menunjukkan 80% anak memilih bercerita kepada teman saat menghadapi masalah, sementara hanya 20% kepada orang tua. Kementerian PPPA memperkuat perlindungan anak melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman. Gerakan itu diperkuat berbagai regulasi untuk mewujudkan perlindungan anak di keluarga, sekolah, ruang publik, dan ranah digital. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: pagi, Macia Rina.
1: Pagi juga, Macia Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita dua pergi ke Macia Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Macia Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macia Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macia Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macia Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Macia?
0: Aman tuh Macia. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pembangunan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, memasuki tahap lelang setelah seluruh persyaratan administrasi dan kesiapan lahan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, pembangunan sekolah tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Bupati Parigi Mutong Erwin Burase dan Bupati Maibrat Karel Murafer di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat pada Selasa 21 Juli 2006. Menurut Agus Jabo, proses pembangunan akan berjalan setelah tahapan lelang selesai dilaksanakan. Agus Jabo mengapresiasi pemerintah Kabupaten Parigi Mutong yang aktif melengkapi seluruh persyaratan pembangunan sekolah rakyat. Ia mengatakan program tersebut merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memutus rantai kemiskinan. Bupati Parigi Mutong Erwin Burase menyambut baik kepastian dimulainya proses lelang pembangunan sekolah rakyat permanen di wilayahnya. Ia berharap pembangunan dapat segera dimulai sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat program tersebut. Pada kesempatan yang sama, Bupati Maibrat Karel Murafer menyerahkan dokumen ulasan pembangunan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Ia berharap pemerintah pusat dapat segera menindaklanjuti usulan tersebut agar akses pendidikan bagi anak-anak di daerahnya semakin terbuka. Menanggapi usulan tersebut, Agus Jabo menyatakan Kemensos menyambut baik langkah pemerintah Kabupaten Maibrat. Ia menegaskan negara memiliki tanggung jawab memastikan seluruh anak Indonesia termasuk dari keluarga miskin memperoleh akses pendidikan yang layak. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Cak Dikin dengan motor gede, pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan kita menuju ke informasi selanjutnya di mana Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak Karang Taruna berperan aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program Kementerian Sosial hingga ke daerah. Agus Jabo menjelaskan Kemensos saat ini mengemban tiga mandat utama dari Presiden, yaitu pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional, penyaluran bantuan sosial, dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurutnya ketiga program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan optimal. Ia mengatakan proses pemutakhiran DTSN masih berlangsung sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan data penerima manfaat semakin akurat. Dalam hal ini, Karang Taruna diharapkan membantu proses verifikasi lapangan bersama sumber daya manusia terhadap keluarga harapan serta berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. Selain mendukung pemutakhiran data, Agus Jabo juga mendorong Karang Taruna mendampingi penerima bansos agar lebih mandiri dan berdaya. Yang menambahkan sekolah rakyat menjadi mandat ketiga presiden untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan. Ajakan tersebut disambut Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta Yuliantono yang mengatakan organisasinya telah membentuk sejumlah unit pelaksana teknis untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah termasuk verifikasi calon siswa sekolah rakyat dan proses ground check data masyarakat. Yuliantono menambahkan banyak pendamping sosial di Kota Yogyakarta berasal dari Karang Taruna karena memiliki kepedulian terhadap kegiatan sosial. Menurutnya, para anggota siap mendukung berbagai program yang dijalankan dinas sosial maupun Kemensos. Menurut pertemuan tersebut, Agus Jabo mengajak Karang Taruna terus memperkuat karakter kebangsaan melalui kegiatan kepemudaan dan sosial. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Cak Dikin dengan Getuk menjadi lagu terakhir dalam musik tradisional dan budaya kita siang hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda bergabung sama dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

dinamika olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar

0: got a chance here.
1: Well, Paul Vazier's just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. That's here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and Kedrzina just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan

0: Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia. Ya, waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya iya ya ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya. Karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang pesadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu dan

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
1: To prepare them for the league.
0: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan melakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Ya, mendengar satu lagu dari Lucky Reza dengan Bercinta di Udara. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga yang disiarkan oleh Pro3 Jakarta. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan juga berita Baguntaka pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk berikutnya lagu dari Elvan Saragih dengan Kau Ulangi Lagi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ya, pendengar, satu lagu dari Abi Alova dengan Semoga Karma menemani ruang dengar Anda. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Berita Paguntaka edisi Rabu 22 Juli 2026. Selamat mengikuti.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Rabu 22 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Utara maupun dari luar mengikuti seleksi kemampuan dasar atau SKD di Tarakan. Laporan Muhammad Rajabsah.
1: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya.
2: Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial berlangsung di Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan sejak Jumat 18 Juli 2026 dan akan berakhir pada Jumat pekan ini. Total ada 485 peserta yang terjadwal mengikuti ujian selama 7 hari. Koordinator seleksi P3K UPT BKN Cabang Tarakan Fatima menjelaskan, formasi yang dibuka cukup beragam, mulai dari tenaga kependidikan, wali asuh asrama hingga guru. Semua nantinya akan ditempatkan di sekolah rakyat, termasuk yang ada di Kota Tarakan yang berlokasi di Kelurahan Juwata Laut.
1: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya. Ada wali asuh untuk asrama, ada wali asuh, kemudian ada guru juga. Itu kemudian ada kepala sekolah. Nah, untuk yang tes di sini itu ada 485 peserta, dilaksanakan dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 24.
2: Adapun peserta yang mengikuti ujian tidak hanya dari Kota Tarakan. Fatima menyebut peserta datang dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Selain peserta dari Kaltara, ada juga peserta dari luar daerah yang memilih lokasi tes di Tarakan karena lebih dekat. Sebaliknya, ada juga peserta asal Kaltara yang memilih tes di luar daerah. Namun untuk jumlah pastinya, UPT BKN Cabang Tarakan hanya memfasilitasi peserta yang memilih tes di sini. Secara teknis, ujian dilaksanakan 3 sesi setiap hari. Sesi pertama dimulai pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sesi kedua pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan sesi ketiga pukul 14 hingga pukul 16 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Setiap sesi berkapasitas 25 peserta dengan durasi pengerjaan soal 130 menit. Kelebihan sistem CAT yang digunakan adalah hasil SKD bisa langsung diketahui peserta setelah ujian selesai, baik melalui website BKN maupun layar monitor yang sudah disiapkan UPT BKN Cabang Tarakan di lokasi ujian. Adapun tingkat kehadiran, menurut Fatimah, selama 5 hari berjalan, angka kehadiran peserta cukup tinggi, mencapai 90%. Rata-rata setiap sesi hadir 23 orang dari 25 peserta yang dijadwalkan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terjadinya pergeseran arus informasi menyebabkan banyak masyarakat termakan informasi yang bersifat hoax.
3: Media sosial kita itu lebih banyak berita hoaxnya daripada yang tidak.
4: Terjadinya pergeseran arus informasi menyebabkan saat ini banyak masyarakat termakan informasi yang bersifat hoax dibandingkan sebuah informasi berita yang kredibel. Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, STIMIK PPKIA Tarakanita, Muhammad mengatakan, era teknologi di mana smartphone menjadi arus untuk mendapatkan informasi secara cepat, tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Ia mengungkapkan, salah satu yang nampak adalah masyarakat tidak pernah melihat dari mana sumber informasi yang didapatkan, namun lebih melihat ke judul informasi, tanpa menelisik lebih dalam apakah informasi tersebut real atau hoax.
3: Di Komdigi juga saya baca itu bahwa media sosial kita itu lebih banyak berita hoaxnya daripada yang tidak. Coba lihat di WA group kita itu. Ada kalau sudah ada gambar video yang di-share berulang-ulang itu kan. Saya sebagai seorang akademisi itu meyakini hoax. Medianya dari mana? Penulisnya siapa? Siapa editornya? Enggak ada kan? Nah, kalau itu kan tidak terpenuhi itu unsur media yang akurat kan.
4: Lebih parahnya lagi menurut pandangan Muhammad, media mainstream atau media arus utama saat ini kurang menjadi rujukan masyarakat. Walaupun demikian, Muhammad mengajak agar masyarakat dapat memilah informasi yang lebih bijak dalam membaca sebuah kabar, baik itu yang bersifat informasi atau berita. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntakas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dinas Pendidikan Kota Tarakan berkomitmen terhadap percepatan program wajib belajar 13 tahun dalam peresmian TK Sultan Aulia di bawah naungan Yayasan Kolis Aula dan Soli. Berikut laporan Setia Widadi.
5: Usia-usia 5-6 tahun atau anak-anak usia didik itu adalah usia-usia emas.
6: Program Nasional Wajib Belajar 13 tahun ini termasuk di dalamnya mewajibkan 1 tahun pendidikan prasekolah bagi anak usia 5 hingga 6 tahun untuk mengoptimalkan masa golden age anak. Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal di Stikel Tatarakan, Abdul Razak, mengingatkan pihak Yayasan TK Sultan Aulia agar segera menyelesaikan perizinan operasional sebelum tenggat pendataan dapat di 31 Agustus mendatang demi mendapatkan bantuan operasional BOSP.
5: Usia-usia 5-6 tahun atau anak-anak usia didik itu adalah usia-usia emas. Sering dibilang itu golden age, usia-usia emas. Usia-usia di mana pertumbuhannya itu cukup besar, cukup pertumbuhan anak-anak itu cukup biasa cukup tinggi. Pada usia-usia itu yang harus kita tanamkan karakter anak-anak. Pada usia-usia itulah kita tanamkan kemandirian anak-anak.
6: Selain menyapa para wali murid, Distrik Tarakan juga menugaskan pengawas TK untuk mendampingi TK Sultan Aulia dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan terus memperkuat fondasi pembinaan atlet melalui program Bulungan Unggul. KONI menyiapkan atlet potensial secara berjenjang untuk menghadapi Porprov babak kualifikasi PON hingga mampu bersaing di tingkat nasional.
7: Sudah ada 45 cabur, ada 45 atlet. Ya, tentu tidak semua cabur punya kemampuan bersaing di tingkat nasional.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan memperkuat sistem pembinaan atlet melalui program Bulungan Unggul. Program ini menjadi strategi jangka panjang untuk mencetak atlet yang mampu bersaing ke tingkat provinsi hingga nasional bahkan internasional. Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menegaskan prestasi olahraga hanya dapat diraih jika didukung organisasi cabang olahraga yang kuat. Karena itu, pembenahan kelembagaan 45 cabang olahraga menjadi prioritas utama sebagai fondasi pembinaan atlet. Melalui program Bulungan Unggul, KONI melakukan seleksi dan pembinaan atlet secara berjenjang bersama masing-masing cabang olahraga. Atlet terbaik akan mendapat pendampingan intensif termasuk kesempatan menjalani pemusatan latihan di berbagai daerah yang memiliki sistem pembinaan lebih maju.
7: Satu cabur, satu atlet sudah cukup ya. Ketika sudah ada 45 cabur, ada 45 atlet. Ya, tentu tidak semua cabur punya kemampuan bersaing di tingkat nasional dan internasional. Tetapi kami melihat ada atlet-atlet yang bisa, mampu ya. Kita berikan pembinaan lebih. Artinya pembinaan lebih ini kita berikan fasilitas untuk kita ikut sertakan di tempat-tempat latihan di luar. Misalnya apakah di Jawa Timur, apakah di Jawa Barat, ataukah di DKI, kan seperti itu. Kita berikan bahkan pada saat beberapa waktu lalu kita persiapan-persiapan untuk menghadapi PON, kita berikan fasilitas untuk latihan itu sampai ke luar negeri, ke Malaysia pada saat.
8: Heru menambahkan program Bulungan Unggul akan terus dilanjutkan setelah Porprov Kalimantan Utara nanti. Atlet yang diproyeksikan menuju babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON akan tetap menjadi fokus pembinaan agar Bulungan mampu melahirkan atlet berprestasi di level nasional. Dari Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, tuntas sudah berita Pagun Takas. Yang ini kembali kami sampaikan sari berita diantaranya. Unit pelaksana teknis atau PT Badan Pegawaian Daerah atau Negara Cabang Tarakan menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Dinas Pendidikan Kota Tarakan berkomitmen terhadap percepatan program wajib belajar 13 tahun dalam peresmian TK Sultan Aulia di bawah naungan Yayasan Holis Aula dan Solih. Wakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Rigita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
9: Sekian berita Pagun Takas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di siang hari ini Prodangdut kembali hadir ya, untuk menemani siang hari Anda di pukul 13.32 hingga nanti menjelang pada pukul 15. Bagi Anda yang mungkin ingin bergabung, bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0821-5320-9845 ataupun juga dapat bergabung di live TikTok kami di RRI Tarakan Official. Sampaikan mungkin request-request lagu Anda, ataupun mungkin juga untuk kirim-kirim salam ya, dapat melalui live TikTok kami di RRI Tarakan Official ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja di 0821-5320-9845 ataupun juga dapat melalui request di live TikTok kami ya. Ada masih banyak waktu, nanti pada pukul 15 atau pukul 3 sore hari nanti. Satu lagu dibuka dari Dua Banteng ya, dan tentunya masih ada lagu-lagu dangdut lainnya yang telah kami siapkan untuk menemani Anda pada siang hari ini. Dan langsung saja untuk menemani siang hari Anda, kembali kami hadirkan lagu dari Dua Putri Bahar dengan Pempek Palembang.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokona nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi bagi Anda yang ingin request-request lagu ya, teman-teman boleh langsung di 0821-5320-9845 ataupun juga boleh di live TikTok kami di RRI Tarakan Official, karena udah banyak teman-teman yang di live TikTok yang udah request lagu ya. Tadi ada Bang Haji Roma, terus juga ada Maggie Z ya, terus juga ini bakal ada Dewi Persik, kemudian ada Joni Iskandar, Rike Nurjana, dan juga Aulia dengan Cita Tak Bertuan. Jadi langsung aja mungkin bisa bergabung ke live TikTok ya di RRI Tarakan Official, ataupun juga boleh di 0821-5320-9845. Oke, sudah ada penelpon, kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat
0: siang. Iya, dengan siapa di mana nih, Bang?
1: Bang Musin di Sumpang Padang.
0: Bang Musin, ya, suaranya agak kecil nih, Bang.
1: Pak Muksin di Tanjung Palas.
0: Iya, Pak Muksin di Tanjung Palas, ya. Pak Muksin, suaranya agak-agak kecil nih, Pak Muksin. Mungkin boleh sedikit bergeser. Iya, gimana Pak Muksin?
1: Request lagu, Pak.
0: Request lagu boleh, Pak Muksin. Request lagu apa?
1: Lagu Bunga.
0: Bunga?
1: Ya, Rumah Karya.
0: Bunga, yang nyanyi siapa nih, Pak Muksin?
1: Ya.
0: Yang nyanyi siapa nih, Pak Muksin, Bunga?
1: Bunga Karya. Thomas yang nyanyinya.
0: Waduh, agak-agak putus-putus nih, Bang. Pak Muksin, saya dengarnya tadi Bunga aja nih terakhir. Nah, penyanyinya siapa nih, Bunga nih, Pak Muksin? Agak
1: putus. Bunga Karya.
0: Ya, siapa?
1: Bunga Karya.
0: Waduh, putus-putus nih, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Iya. Pelan-pelan, Pak, mungkin pelan-pelan. Bunga, oke. Terus yang nyanyi?
1: Thomas.
0: Ya?
1: Yang nyanyi Thomas.
0: Thomas?
1: Ya. Yeah.
0: Thomas?
1: Ya, Thomas Arya.
0: Thomas, oh, coba nih. Wah, kosong nih, Pak.
1: Aduh.
0: Pak Musin, enggak. Bunganya kosong nih. Coba lagu yang lain mungkin, Pak.
1: Ya, mungkin yang bikin dong.
0: Kenapa, Pak?
1: Mobil
0: dan bensin. Ya, waduh. Pelan-pelan Pak, putus-putus soalnya suara Bapak nih. Jadi saya kurang jelas ini dengarnya nih. Mohon maaf nih Pak. Coba pelan-pelan Pak.
1: Mobil dan bensin. Mobil dan bensin.
0: Ya. Oke Pak. Halo.
1: Ya. Mobil dan bensin.
0: Ya.
1: Mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin.
1: Ya.
0: Mobil dan bensin.
1: Ya.
0: Penyanyinya siapa nih Pak?
1: Gak tahu juga, gak apa.
0: Mobil dan bensin. Coba saya cari dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan ada. Iya. Kalau nggak ada mungkin bisa ngikut lagu yang lain ya Pak ya.
1: Iya oke.
0: Oke. Pak mungkin mau rekod mau salam-salam nih, boleh. Coba salam-salamnya ke siapa nih?
1: Halo, radionya sekarang banyak berubah. Dulu nyaring, sekarang nggak nyaring lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oke, okay. Itu aja Pak, atau ada lagi?
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Muklis ya, ya. Sudah bergabung. Ya. Dari Tanjung Palas tadi itu udah banyak request lagu, tapi sayang banget nih. Lagu-lagunya banyak yang kosong nih. Jadi semoga ngikut aja ya apa yang kita hadirkan di sini. Insya Allah lagu-lagunya lagu-lagu terbaik kok, karena itu yang udah di request sama teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, ada lagu nih dari Dewi Persik dengan Indah Pada Waktunya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Dangdut adalah kita. Dari banyaknya serangkaian lagu-lagu dangdut yang sudah kita hadirkan pada siang hari ini, itu terakhir ada Rita Sugiarto dengan Fata Morgana, dan juga ada Aulia dengan Cinta Tak Bertuan. Ada sedikit informasi nih pendengar untuk siang hari ini, di mana Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deang dikabarkan mundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 22 Juli 2026. Pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan langsung melalui unggahan pada akun media sosial pribadinya. Mantan wartawati itu mengungkapkan alasannya untuk mundur terkait masalah kesehatan. Nani juga mengaku telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan. Meski begitu, Nani mengaku masih diminta Presiden untuk tetap memberikan pengawasan terhadap kinerja BGN. Asisten khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirga Yuza Setiawan, membenarkan pengunduran dari Nani. Menurutnya, yang bersangkutan akan menjalani pengobatan jantung sehingga memerlukan waktu untuk memulihkan kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Pihak istana menyampaikan Presiden menerima keputusan tersebut setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan Nani yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Pemerintah memastikan proses transisi ke pemimpinan BGN tetap berjalan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sama sekali. Dirga Yuza menambahkan, Presiden telah menerima permohonan pengunduran diri Nani setelah berpamitan. Dirga Yuza juga memastikan proses pelayanan dan pelaksanaan program BGN akan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya akan disiapkan agar pelaksanaan tugas BGN tetap berlangsung secara optimal. Nani dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo pada 8 Juni dan ia menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu ya yang direquest dari Bang Basri ya tadi ya. Ada Roma Irama dengan Gibah.

Berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempatan.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Iis Dahlia dengan Harapan Hampa, pendengar, menjadi lagu terakhir dalam program dut kita pada siang hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya ada rekan kami RV Febrianti akan menjadi rekan Anda pada Tarakan sore hari ini. Saya Rigita Bayi pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami akan hadir dengan program berikutnya, Pesona Budaya Borneo bersama RRI Palangkaraya.
1: Kegiatan pelestarian sastra dan juga budaya. Yang nanti langsung bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio ada Ibu Alifah Nur Rahmana, SSMPD, selaku Ketua Himpunan Sarana Kesusastraan Indonesia, HISKI Komisariat Kalimantan Tengah. Dan tentunya bersama dengan ini juga nanti kita akan berbincang bersama dengan rekan kita dari RRI Tarakan. Boleh kita sapa dulu bersama dengan teman-teman dari RRI Tarakan. Ada Ervi Febrianti. Selamat siang Kak Ervi.
0: Siang juga, apa kabar dirimu di sana?
1: Baik sekali, bagaimana cuaca dari Tarakan yang kayaknya sudah 1 jam lebih dulu?
0: Tarakan tadi malam, dini hari, aduh hujan dengan intensitas yang sangat lebat. Dan ini kayaknya masih ke bawah nih untuk mendungnya ini.
1: Iya, masih terasa sejuk-sejuk manja. Baik, terima kasih teman-teman dari RRI Tarakan. Hari ini ada Ervi Febrianti juga yang akan membahas tentang apa kita hari ini di KRV.
0: Tentang sejarah raja-raja pesisir Kaltara.
1: Baik, luar biasa sekali. Dan tentunya tidak hanya sekedar dari RRI Tarakan saja, tapi Pesona Budaya Borneo hari ini juga diikuti bersama dengan teman-teman dari RRI Borneo lainnya juga. Kita sapa terlebih dahulu, kali ini ada dari RRI Samarinda yang ada rekan kami Fendi. Selamat siang Kak Fendi. Oke, mungkin suaranya belum terdengar, masih termute nih sepertinya Kak Fendi ya.
2: Baik, halo, apakah sudah terdengar dengan jelas?
1: Suara tampaknya sudah terdengar.
2: Ini kalau di sini bukan siang nih, Kak.
1: Oh iya.
2: Di sini sudah sore, jam 3 sore.
1: Ah, berarti kita perbedaannya WITA dan WIB itu tadi ya.
2: Betul, walaupun berbeda tetapi masih tetap menjadi satu hati.
1: Asik, dengan kakak-kakaknya. Tapi gimana cuaca kita dari Samarinda hari ini?
2: Kalau cuaca di Samarinda ini, alhamdulillah nih pada hari ini diguyur dengan hujan, walaupun hujannya ya sedikit manja-manja lah. Kadang hujan, kadang enggak, ya seperti itulah namanya ya, lagi di Indonesia nih musim kemarau.
1: Waduh, lagi transisi banget ya.
2: Betul.
1: Iya, wah sudah dari Tarakan dan juga Samarinda ditemani bersama dengan cuaca dingin. Terima kasih Kak Fendi ya.
2: Sama-sama Kakak.
1: Iya, kita akan berlanjut ke RRI Nunukan. Ada rekan kami Wina yang menemani kita hari ini juga. Halo Wina.
3: Halo juga.
1: Hai, gimana kabarnya hari ini dari RRI Nunukan?
3: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik, kemudian cuacanya, wah tadi sudah cerah, sekarang mendung lagi ini. Berubah secepat itu ya.
1: Luar biasa, ini sudah mau menyusul Tarakan dan juga Samarinda kayaknya ya.
3: Iya begitu sepertinya.
1: Baik, terima kasih banyak dari Kak Wida ya, dari Redupen yang sudah siap untuk ikut Pesona Budaya Borneo hari ini juga. Dan kita akan berlanjut kali ini ke RRI Banjarmasin. Ada rekan kami Awan. Selamat sore berarti ya teman-teman kita dari Banjarmasin. Selamat sore Kak Awan. Sepertinya belum terdengar suaranya Kak Awan. Izin. Oke. Okay. Oke. Okay. Belum terdengar? Oke, okay, mungkin sembari disesuaikan juga untuk teknis dan lain sebagainya. Tapi Bang Awan sudah memberikan kode bahwa siap untuk ikut Pesona Budaya Borneo hari ini juga. Dan tentunya seluruh pemirsa dan juga pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, hari ini Pesona Budaya Borneo akan berbicara dengan dua narasumber yang begitu luar biasa hari ini, yang juga dari RRI Palangkaraya diikutsertakan juga bersama dengan RRI Tarakan. Sebelum kita berlanjut ke RRI Palangkaraya untuk diskusi bersama dengan Bunda Alifah kita, kami mempersilakan kepada teman-teman dari RRI Tarakan bersama dengan Ervi Febrianti yang juga akan memulai dialog kita terlebih dahulu. Nanti selanjutnya akan diikuti bersama dengan dialog RRI Palangkaraya. Setelah itu kita akan buka sesi pertanyaan. Bagaimana rekan kami Ervi?
0: Iya Nisa, siap laksanakan.
1: Baik, kepada teman-teman dari RRI Tarakan kami persilakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa. Sore ini kita akan membuka lembaran masa lalu yang syarat akan kejayaan dengan nilai luhur, dengan topik kita sejarah raja-raja pesisir Kaltara. Kita akan mengulik bagaimana garis pantai Kalimantan Utara menjadi saksi bisu berdirinya kerajaan-kerajaan hebat yang membentuk identitas wilayah Kaltara di hari ini. Nah, saya telah bersama dengan Bapak Joko Supriyadi MT. Beliau adalah Ketua Yayasan Sejarah Kaltara. Selamat sore Pak Joko.
4: Ya, selamat sore Ibu.
0: Iya Bapak, apa kabar Bapak hari ini Pak?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Terima kasih sudah bersama RRI untuk sore ini ya Pak Joko.
4: Ya, terima kasih Bu.
0: Iya Pak Joko, bagaimana kalau bisa digambarkan secara umum peta kekuasaan kerajaan pesisir di Kaltara pada masa jayanya waktu itu Pak Joko?
4: Ya, mungkin langsung saja ya Bu. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya Joko Supriyadi, Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini akan memberikan gambaran umum mengenai raja-raja pesisir di Kalimantan Utara. Mungkin pada sesi berikutnya kita bisa menjelaskan lebih detail satu persatu berdasarkan berbagai sumber yang ada. Nah, saat ini mungkin mengenai gambaran umum tersebut, sebelum Indonesia merdeka, dan bahkan sebelum Belanda ada di Indonesia atau di Kalimantan Utara, pada abad 18 itu pesisir Kalimantan Utara merupakan daerah yang sudah memiliki kekuasaan atau memiliki raja-rajanya sendiri. Di bagian utara di yang kita kenal sebagai daerah Tanah Tidung atau Tidung Slenden dalam bahasa Belandanya, itu sudah ada pada abad 17 itu kekuatan kerajaan Tidung, yang mana pada masa tersebut menurut catatan salah satu peneliti dari Filipina itu telah cukup berani, cukup perwira di dalam melawan penjajahan Spanyol di daerah Filipina. Kerajaan Tidung dari Kalimantan Utara waktu itu bekerja sama dengan kerajaan Suluk dari Filipina Selatan. Nah, pada abad 18 atau 1700-an tersebut adalah masa-masa jayanya Kerajaan Tidung, di mana mungkin yang paling kuat pada masa itu menurut catatan Belanda adalah Kerajaan Tarakan, yang kemudian diikuti oleh Kerajaan Bengawong di daerah Sungai Sesayap, dan juga ada Kerajaan Sembakung, kemudian Kerajaan Sebuku di hulu Sungai Sebuku. Nah, di saat yang sama, di abad 18 pertengahan, itu juga muncul Kerajaan Bulungan yang dipimpin oleh Wira Amir yang memiliki gelar Sultan. Namun dia masih di Desa Baratan, belum di Tanjung Pala seperti saat ini. Sultan Bulungan waktu itu masih suatu kerajaan kecil lah di Sungai Kayan di Desa Baratan sekarang. Nah, sementara kerajaan-kerajaan Tidung ini sudah cukup perwira, sudah cukup berkuasa di pesisir, terutama sekali bagian utara, dan juga kabarnya juga pengaruhnya sampai daerah Tanjung Mangkaliat, yang mana mereka juga bersekutu dengan Berau di daerah tersebut. Nah, kemudian pada abad 17 ini, seiring dinamika ketika Spanyol cukup kuat menjajah di Filipina Selatan, dan kekuasaan Suluk juga meredup, raja-raja Tidung ini juga kemudian kekuasaannya meredup, sehingga kemudian mereka terpecah konsolidasinya, tidak cukup solid, sehingga daerah-daerah yang saya sebutkan tadi seperti Tarakan, Nunukan, Sebuku, kemudian Sesayap, Sebawang, terus kemudian Malinau, Betayau, Sekatak Kuji, Sekatak Jelanjan yang kita sebut sebagai daerah Tanah Tidung, itu memiliki raja-rajanya masing-masing dan mengurusi wilayah kekuasaannya masing-masing, tidak lagi bersatu dalam suatu konfederasi yang kuat. Nah, di saat yang sama, Berau juga pada abad 18 akhir itu juga mengalami perpecahan menjadi sebuah kerajaan, juga berada di pesisir, waktu itu pesisir Kaltara lah, karena Berau kan dekat dengan Kaltara. Dan kemudian karena dua kerajaan besar ini tidak cukup kuat lagi, Kerajaan Bulungan ini di akhir abad 18 meningkat pengaruhnya atau mengalami masa-masa establish lah, masa-masa pemapanan kekuasaannya. Nah, kemudian pada abad 18, pada abad 19 awal atau 1800-an, kerajaan Wulungan inilah yang kemudian naik kekuasaannya dan kemudian melalui baik peperangan maupun pernikahan menjalin persekutuan dengan Berau, terutama sekali Gunung Tabur dan Sambaliung, dan kemudian di utara dia bekerja sama atau beraliansi melalui pernikahan ataupun peperangan, biasa dinamika pada masa itu. Menikahlah raja-raja Hidung ini dengan putri-putri Bulungan, Kesultanan Bulungan, atau sebaliknya putri-putri raja-raja Bulungan menikah dengan putri-putri dari raja-raja Tidung. Nah, kemudian pada pertengahan abad 19, yaitu sekitar tahun 1849, itu Belanda sudah mulai masuk ke Kalimantan Utara dan dia melakukan survei pendahuluan lah, melakukan kajian-kajian etnografi, kajian-kajian sejarah dan sosial. Dan mereka mencatat pada masa itu oleh Hegeman, itu tahun 1849, di wilayah Tanah Tidung itu ada delapan raja yang dari delapan itu sekitar lima itu memiliki keturunan berdarah Bulungan. Artinya pernikahan itu sudah terjadi. Misalnya di, kita sebutkan, misalnya di Nunukan itu ada Pangeran Muda yang juga dikatakan oleh Belanda itu berketurunan Bulungan. Kemudian di Sembakung ada Datuk Maharaja Dinda yang merupakan menantu Sultan Bulungan karena dia menikah dengan Sinilam, anak Sultan Karudin I. Terus kemudian di Sebawang ada Panembahan, yang juga Panembahan Hasan itu merupakan anak dari Raja Tidung dan ibunya ada dari Bulungan. Kemudian di Sesayap ada Pangeran Muhammad yang juga berketurunan Bulungan. Kemudian di Betayau ada Pangeran Dipati. Kemudian di Sekatak Puji ada pangeran besar, dan di Sekatak Jelanjan ada Pangeran Kahar yang juga dikatakan memiliki darah Tidung Bulungan. Nah, mereka ini diterakan sendiri waktu itu tahun 1849 sudah dipimpin oleh Pangeran Jemalul, yang juga dia yang terkenal, dia juga membuka daerah Sebuku pada masa-masa tersebut. Nah, mereka ini melalui suatu semacam konfederasi yang cukup kuat dengan Bulungan tadi, itu kemudian menjadi suatu halangan lah bagi Belanda, sehingga kemudian Belanda merasa perlu suatu unifikasi atau dipersatukan raja-raja ini di bawah satu kekuasaan tunggal, yang mana pada waktu itu Belanda lebih memilih Bulungan sebagai kekuasaan tunggal tersebut. Jadi unifikasi raja-raja yang ada di pesisir Kalimantan Utara ini terjadi di zaman Belanda sekitar tahun 1850-an sampai 1900, jadi sekitar 50 tahun lah Belanda berusaha untuk menyatukan seluruh entitas politik raja-raja yang ada di pesisir ini kemudian menjadi satu, yaitu Kesultanan Bulungan dan Tidung. Nah, inilah yang kemudian pada masa itu menimbulkan berbagai perlawanan dari raja-raja tersebut. Mungkin yang terkenal diutarakan oleh Dato' Adil. Dato' Adil ini merupakan anak dari Dato' Amir Bahar, yang merupakan Dato' Amir Bahar ini sendiri merupakan anak dari Sultan Kaharudin II. Sultan Kaharudin II ini merupakan anak dari Maharaja Lela, yang menurut versi yang mainstream itu adalah keturunan dari Raja-Raja Tarakan, Raja-Raja Tidung Tarakan. Sementara istri dari Maharaja Lela ini adalah putri dari Kesultanan Bulungan, yaitu Haji Intan, putri dari Molanda. Nah, mereka ini kemudian melalui pernikahan, Dato' Adil ini melawan, dan kemudian juga di Malinau ada perlawanan dari Raja Pandita, kemudian di Bulungan sendiri ada juga perlawanan dari Dato' Alam, Raja Muda Dato' Alam, yang mana dia punya moyang itu juga berat di dunia. Nah, terus kemudian dari pedalaman juga ada perlawanan-perlawanan yang mungkin sampai sejauh ini tidak tercatat dengan baik, tapi sering saja menjadi bahan cerita oleh masyarakat. Nah, ini raja-raja

0: Iya, Pak Joko, saya mohon maaf, saya tidak bisa mendengar output suara Bapak di saya saat ini, Pak Joko. Mungkin ada yang bisa diperiksa? Masih tidak terdengar, Pak Joko?
1: Oke.
0: Siap, sudah normal kembali.
1: Tadi ada telepon, Pak.
0: Oh, ada telepon, ya. Terinterupsi artinya.
1: Sampai mana interupsinya?
0: Tadi ya terkait penggabungan itu, Pak, yang kuasanya pada Kesultanan Bulungan itu. Lalu ada aksi-aksi pemberontakan.
1: Ya, unifikasi itu menimbulkan aksi-aksi perlawanan. Tapi mereka merasa tidak terima lah, kira-kira gitu kan. Karena ada pada sebelum unifikasi mereka kira-kira berbentuk konfederasi yang tersambunglah antar kerajaan itu dalam suatu aliansi yang apa yang fleksibel lah, tidak seperti ketika diunifikasi yang dilengkapi dengan administrasi dan birokrasi atau sistem pemerintahan ala Belanda itu monarki parlementer lah kira-kira. Nah, ini yang kemudian pemberontakan-pemberontakan ini yang kemudian menjadi sejarah tersendiri. Tentunya pemberontakan itu lebih kepada Belanda sebenarnya, karena Belanda lah yang menginisiasi unifikasi tersebut. Di satu sisi juga raja-raja ini, walaupun kemudian terjadi unifikasi dan penangkapan terhadap raja-raja Tidung tersebut, unifikasi ini tidak menghilangkan simbol-simbol kerajaan tersebut. Misalnya gelar-gelar masih dipakai. Misalnya di Tidung itu umumnya gelar-gelar rajanya menggunakan pangeran,
0: pangeran,
1: bahan. Iya, pangeran. Itu kan biasanya dipakai di daerah-daerah yang berbudaya Melayu ya, biasanya di Brunei juga ada pangeran, di Tulu, di Jawa bahkan, itu kayaknya sudah gelar yang lama sekali lah. Mungkin sebelum datangnya Islam kita menggunakan umumnya pangeran. Tapi ketika ada pengaruh Islam dan itu juga dipakai oleh Bulungan, Bulungan lebih memilih gelar yang ada tersebut, yaitu Sultan Bulungan. Sementara sebelum Sultan Bulungan itu, Bulungan, Raja-Raja Bulungan itu memakai gelar Wira.
0: Wira.
1: Misalnya, ya, yang dulu-dulu sekali namanya Wira Keranda. Wira di Gedung, kemudian Wira Amir, itu wira. Tapi ketika kemudian dia memakai gelar baru itu, dia memakai gelar Sultan Amirul Mukminin. Jadi sejak Wira Amir lah pada abad 18 akhir atau sekitar 1734 sampai 1777 itu Wira Amir menggunakan gelar Sultan. Kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya. Nah, raja-raja Bulungan, kalau tadi raja-raja Tidung saya sampaikan mereka sudah kuat di abad 18, mereka sudah bisa melawan Spanyol, aliansi bekerjasama dengan Sulu melawan Spanyol di utara sana. Kemudian mereka seiring dengan kuatnya Spanyol, semakin berkuasa Spanyol di perairan utara, kekuatan mereka pun, persekutuan mereka dengan Sulu melemah, dan akhirnya mereka sendiri juga ikut melemah, dan akhirnya pecahlah mereka menjadi raja-raja kecil yang fokus pada wilayah masing-masing, yang saya sebutkan tadi, 8 daerah tadi di Tanah Tidung. Kemudian di saat yang sama Bulungan pun naik pengaruhnya, dan di saat yang sama juga Belanda pada pertengahan abad 19 itu datang dan melakukan upaya-upaya unifikasi atau mempersatukan seluruh raja-raja kecil ini tadi menjadi satu di bawah Kesultanan Bulungan. Dan kemudian ada pemberontakan-pemberontakan yang bisa ditaklukkan oleh Belanda. Namun dari sisi seni budaya, Belanda tidak mampu untuk menghilangkan seni budaya tersebut, karena bahkan gelar-gelar itu masih melekat sampai sekarang. Misalnya contoh kayak Bupati KTT misalnya kemarin, Pak Ibrahim Ali itu digelar pangeran oleh lembaga adat yang ada di sana. Jadi gelar tersebut masih turun-menurun sampai sekarang.
0: Masih berlaku, iya.
1: Masih berlaku.
0: Baik.
1: Ini sebagai bentuk pelestarian juga terhadap sejarah dan budaya itu sendiri.
0: Siap.
1: Jadi kerajaan itu sebenarnya masih ada, tapi masih dalam rupa kebudayaan lah kira-kira seperti itu. Entitas-entitas itu.
0: Iya.
1: Mungkin begitu ya.
0: Siap, Pak Joko. Nah, ini kalau kita flashback lagi ke sejarah kerajaan-kerajaan ya, tentu tidak hanya bicara soal pemerintahan saja, tetapi juga dulu ada yang namanya urusan-urusan niaga ya, Pak ya, hubungan-hubungan yang dibina. Nah, kalau kita menilik peran strategis dari letak geografis pesisir Kaltara dalam jalur perdagangan internasional saat itu, bagaimana, Pak Joko?
1: Ya, mengenai perdagangan internasional itu ada juga dicatat oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya, Ibu Lis Cahyani. Beliau membuat buku tentang perdagangan di Kalimantan Utara pada abad pertengahan abad 19 sampai kemerdekaan 1942 ketika Jepang datang. Nah, di situ dia menceritakan bagaimana perdagangan waktu itu di Kalimantan Utara sudah cukup apa sudah cukup masif. Ada perdagangan bahkan dengan Singapura, dengan Suluk, dengan Filipina Selatan, kemudian juga perdagangan dengan Cina dan berbagai daerah lainnya. Dan intinya perdagangan internasional waktu itu sudah terjadi. Perdagangan internasional ini tentunya pada hasil hutan seperti kayu, damar, rotan, terus kemudian apa hasil kayak sarang burung walet itu kan gua-gua sarang burung itu, terus kemudian juga ada apa semacam apa tuh namanya yang kita buat harum-harum itu gaharu lah
0: gaharu ya kan? Pak ya iya cendana ya Pak ya
1: ya gaharu kalau di sini ya
0: iya.
1: Nah ini perdagangan internasional ini tentunya hasil hutan dan juga hasil laut waktu itu itu sudah umum sekali. Nah perdagangannya pun tidak hanya lokal, tidak hanya antar dari Kaltim Kaltara misalnya atau Sulawesi, tapi juga sampai ke dunia internasional. Nah perdagangan ini kemudian menurut Lis Cahyani itu kemudian menjadi apa tertutup sepenuhnya dikuasai Belanda secara pelan-pelan, dikuasai oleh Belanda, sehingga seluruh perdagangan tidak lagi lewat raja-raja lokal ini, tapi melalui Belanda tadi, dimonopoli oleh Belanda. Jadi hubungan-hubungan ke dunia luar itu tidak dibolehkan. Jadi kerajaan-kerajaan ini diakui oleh Belanda entitasnya, kemudian disatukan oleh dia, tapi secara perdagangan tidak dibolehkan, secara politik juga tidak dibolehkan dengan dunia luar. Seluruhnya melalui Belanda. Nah ini yang metode Belanda waktu itu, yaitu melalui penjajahannya melalui kontrak-kontrak politik ekonomi dengan raja-raja yang waktu itu ada, termasuk ketika sudah unifikasi dengan Kesultanan Bulungan. Nah ini perdagangan-perdagangan yang terjadi waktu itu.
0: Baik, Pak Joko, kita kembali lagi ke tokoh-tokoh raja atau sultan ya, yang tadi sempat Bapak ceritakan secara singkat lah kalau saya bisa katakan. Siapa Pak tokoh raja atau sultan yang paling berpengaruh dalam sejarah pesisir Kaltara dan apa warisan terbesar mereka jika ada?
1: Ya mungkin kalau di Tidung saya rasa dulu ada, kalau menurut salah satu versi ya di buku yang ada ini, saya pegang ini. Ini merupakan salah satu catatan sejarah oleh orang lokal, oleh Bapak Abdul Muthalib, keturunan dari terah kerajaan Tidung Malinau. Beliau bercerita, salah satu yang sangat fenomenal itu adalah Raja Bagai. Raja Bagai ini dari Tidung Pesisir, waktu itu berada di daerah Pulau Mandul, di Pulau Mandul. Raja Bagai ini sangat kuat sekali pada masanya lah, Tidung itu bersatu, belum terpecah-pecah seperti tadi. Jadi perkiraan abadnya mungkin di bawah abad 17 lah, di bawah abad 18, di bawah abad 17. Jadi Raja Bagai inilah yang kalau bisa dikatakan meletakkan batu pertama atau fondasi pertama peradaban Tidung, peradaban masyarakat Kaltara yang Tidung di Kalimantan Utara di pesisir itu. Raja Bagai ini yang punya jasa tersebut. Nah kemudian adapun di Bulungan, Sultan pertama yang cukup terkenal, yang jasanya juga untuk penyebaran Islam, itu adalah Sultan Wira Amir atau Sultan Amirul Mukminin. Pada zaman Sultan Amirul Mukminin atau sekitar tahun 1734 sampai 1777 atau abad 18, pada zaman beliau lah penyebaran agama Islam di Bulungan itu masif, dan kemudian pada zaman beliau lah peletakan batu pertama lah, katakan begitu, fondasi pertama masyarakat di Bulungan sebagai cikal bakal nanti saat ini seperti saat ini menjadi daerah Kaltara. Jadi pada zaman Wira Amir lah dilakukan konsolidasi, pada zaman beliau lah dilakukan penyatuan atau dalam bentuk konfederasi antara Bulungan, antara kerajaan Bulungan dengan kerajaan-kerajaan Tidung. Sejak zaman beliau lah konsolidasi itu terjadi. Beliau sendiri merupakan menurut salah satu versi merupakan menantu dari Kerajaan Tidung Tarakan. Tapi secara politik pada zaman beliau terjadi konsolidasi-konsolidasi itu sampai di zaman pertengahan abad 19 sampai Kaharudin II, yang mana penyatuan-penyatuan politik itu terjadi melalui pernikahan-pernikahan.
0: Baik.
1: Mungkin begitu.
0: Iya, Pak Joko, kita kalau bicara masalah kerajaan ya yang silam tentu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan kita terbatas oleh waktu sayangnya Pak Joko. Tetapi sebagai penutup sesi dialog ini mungkin kami bisa mengharapkan closing statement yang berupa pesan mungkin ya yang ingin Pak Joko sampaikan kepada seluruh pendengar Pesona Budaya Borneo. Silakan Pak Joko.
1: Ya, mungkin sebagai closing statement, kami berharap kita semua, baik pendengar maupun saya sendiri, maupun teman-teman RRI, itu sering-seringlah untuk membahas masalah sejarah dan budaya di Kalimantan Utara atau di Kalimantan pada umumnya, tidak hanya di pesisir tentunya, tapi juga di pedalaman apabila perlu ada suatu kolaborasi, sehingga dua daerah tersebut, pesisir dan pedalaman di Kalimantan ini, bisa semakin lestari sejarah dan budayanya, bisa semakin maju pemahaman bersamanya, dan bisa bekerjasama untuk kemajuan Borneo ke depan.
0: Begitu. Baik, terima kasih Bapak Joko Supriyadi, MT Ketua Yayasan Sejarah Kaltara, yang mana sudah bersama kita di sore hari ini dalam Pesona Budaya Borneo dengan topik Sejarah Raja-Raja Pesisir Kaltara. Demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Joko yang kami harapkan bisa memperkaya hazanah pengetahuan kita bahwa pesisir Kalimantan Utara ini menyimpan sejarah kepemimpinan yang luar biasa. Kami kembali ke RRI Palangkaraya, ada Nisa Umami di sana. Nisa.
2: Baik, bersama dengan rekan kami Ervi, terima kasih banyak, dan juga Pak Joko yang hari ini sudah membahas terkait sejarah Raja-Raja Pesisir Kaltara yang begitu luar biasa. Dan tentunya seluruh pendengar dan juga pemirsa dari Pesona Budaya Borneo, acara ini bisa Anda saksikan di YouTube channel RRI Palangkaraya Official dan juga Pro 4 RRI Palangkaraya, dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan jeda terlebih dahulu, setelah itu kita akan berlanjut bersama dengan narasumber dari RRI Palangkaraya.
3: Batu mi angin memiri.
4: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Dan pendengar dan juga pemirsa Pesona Budaya Borneo masih menemani Anda dalam siaran berjaringan Pesona Borneo kali ini. Saatnya untuk RRI Palangkaraya menemani Anda bersama dengan sebuah dialog mengangkat tema yang begitu luar biasa terkait alih wahana Jembatan Pelestarian Sastra dan juga Budaya, bersama dengan narasumber kita yang juga begitu luar biasa dari Ibu Alivia Nurrahmana, SSMPD, selaku ketua dari HISKI Komisariat Kalimantan Tengah. Kita sapa dulu ibunya. Halo, selamat siang Ibu.
8: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alivia Nurrahmana. Siap.
2: Terima kasih banyak Ibu telah berhadir di studio Probat RRI Palangkaraya ini. Mungkin langsung saja dengan pertanyaan yang sudah membuat kita penasaran, karena dari tadi sudah disebutkan juga terkait judul alih wahana terkait Jembatan Pelestarian Sastra dan juga Budaya. Kalau kita mau mengenal lebih dekat terkait tema kita ini sebenarnya apa sih Bu?
8: Baik ya, untuk istilah alih wahana sendiri kalau di Indonesia itu dipopulerkan oleh Sapardi Djoko Damono ya. Dia itu sastrawan, mungkin kalau anak-anak muda pasti masih ingat salah satu puisinya yaitu Hujan Bulan Juni ya. Iya. Jadi alih wahana ini memang sangat menarik ya. Kenapa sangat menarik? Karena di sini untuk alih wahana sendiri, kalau menurut Pak Sapardi Djoko Damono, almarhum sudah ya, merupakan pengubahan dari satu jenis kesenian ke kesenian lain. Jadi kata wahana ini berarti media atau kendaraan. Jadi dari kendaraan satu ke kendaraan yang lain. Itu yang praktisnya gitu ya.
2: Wow, berarti adalah sebuah media untuk pelestarian dari kebudayaan itu juga tadi gitu ya Bu ya.
8: Betul.
2: Iya. Apakah ini menjadi hal penting untuk dalam upaya pelestarian budaya, apalagi kita melihat di era digital saat ini deh Bu, khususnya di Kalteng juga gitu ya Bu ya.
8: Iya baik, terima kasih ya. Memang ya, misalnya kalau kita merunut ke yang paling sederhana ya Mbak ya, misalnya di proses pembelajaran di sekolah atau anak-anak muda sekarang, itu kan mereka paling males misalnya membaca buku atau mendengar cerita atau apapun. Nah, justru alih wahana ini sangat-sangat penting sebagai sarananya pada saat zaman digital ini ya. Misalnya ya, untuk anak SD ya, itu cerita-cerita rakyat itu mereka mungkin sudah malas untuk membaca. Nah akhirnya cerita-cerita rakyat itu dialihwahanakan menjadi semacam film animasi, sehingga itu menarik untuk siswa-siswa, anak-anak atau anak-anak muda lagi untuk secara tidak langsung melestarikan budaya tentunya ya, karena mereka bukan melihat pada cerita buku dan sebagainya, tapi mereka melihat film-film, animasi dan sebagainya itu.
2: Sebuah media untuk memperdekatkan generasi sekarang juga gitu ya Bu ya.
8: Iya betul.
2: Kembali ke upaya pelestarian ini juga. Tapi karena tadi ngomongin tentang media, sebenarnya dari ahli wahana ini tuh sampai sekarang ada media apa aja nih Bu untuk memperdekat dengan budaya itu juga?
8: Oke, sebetulnya ini untuk wahana atau kendaraan itu ada dua ya, kalau menurut Sapardi Djoko Damono ya, yaitu media sebagai wahana sebagai media atau medium, dan wahana sebagai alat pemindah makna. Artinya begini ya, seperti saya katakan tadi, misalnya cerita rakyat ya. Cerita rakyat itu, walaupun nanti dibuat film animasi, itu kan berarti sudah alih wahana ya, medianya ya, dari media biasa, kemudian digital. Nah itu tetap saja, itu tetap makna-makna itu tidak akan berkurang Mbak. Kenapa tidak berkurang? Karena inti cerita tetap sama. Misalnya kalau kita ke Banjarmasin misalnya, di situ kan ada namanya jembatan yang paling terpanjang ya, jembatan Tumbang Nusa. Nah itu kan juga ada cerita Nusa juga, bagaimana naga, ada seekor naga, kemudian ada peristiwa-peristiwa itu dibuat cerita rakyat, kemudian bisa dibuat animasinya, sehingga orang setiap lewat itu, oh di situ ternyata ada cerita rakyatnya ya, gitu ya.
2: Iya, berarti kalaupun dengan penggunaan ahli wahana ini tuh tidak mengurangi esensi dari
8: maknanya,
2: kebenaran kisah tadi
8: iya,
2: itu juga
8: betul,
2: ya.
8: Betul, betul, ya. Betul.
2: Dan juga dibalik dari mungkin yang sering kita temui, ini juga ada legenda-legenda, contohnya tadi ada dongeng juga.
8: Iya, betul,
2: gitu.
8: Betul.
2: Tapi apakah sejauh ini dengan ahli wahana ini tuh punya tantangan tersendiri Bu, untuk diaplikasikan di masyarakat era sekarang?
8: Iya tentu tantangannya pasti ada ya, karena karena zaman seperti ini anak-anak muda kan sering ini ya, paling malas kalau melihat misalnya cerita-cerita rakyat atau legenda atau mite atau sage gitu ya. Nah mungkin di pada proses pembelajaran di sekolah SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, misalnya ada tantangan membuat media, permainan game misalnya ya. Ada game kan yang dirancang khusus untuk bagaimana supaya masyarakat di daerah tersebut tetap mencintai budayanya dengan permainan-permainan dan sebagainya ya. Itu bisa, walaupun sebetulnya tidak hanya cerita rakyat atau budaya-budaya saja ya. Misalnya kalau misalnya kita lihat novel-novel ya, misalnya ada novel-novel yang sangat ini ya, sangat berbobot. Kemudian dari novel itu yang mungkin yang paling saya sukai itu ada sebuah novel ya, itu kan buku cerita saja ya, tapi novel itu kemudian dialihwahanakan dalam sebuah film, kan banyak juga itu ya. Yeah. Nah. Begitu juga film-film, sejarah-sejarah itu juga bisa difilmkan juga. Misalnya kita lihat yang sempat beberapa tahun yang lalu tren itu kan Layangan Putus misalnya ya. Layangan Putus itu kan film banyak ini ya maknanya. Kemudian dari novel itu ternyata bisa difilmkan. Nah maknanya sama, walaupun mungkin ada perubahan sedikit tentang tokohnya, tentang latarnya, disesuaikan dengan zaman sekarang sehingga orang juga tidak bosan gitu ya. Dan sejarah-sejarah juga sama, kan ada film-filmnya yang menarik sehingga orang juga tertarik, oh ini ternyata dari daerah itu ya gitu ya. Jadi memang Alih Wahana ini sangat-sangat luas sekali. Atau misalnya kalau Alih Wahana ini cerita rakyat, seperti saya katakan ya, misalnya ada salah satu cerita rakyat di daerah Barito Timur, itu kan ada namanya Barito Timur atau Barat, lupa saya, Buntok ya. Nah itu kan ada namanya Danau Melawen. Nah itu kan cerita rakyat. Kemudian dibuat digitalnya, itu kan sudah Alih Wahana. Tapi ternyata tidak sampai digital saja, ada juga yang membuat lukisan. Dibuat lukisan atau mungkin batik seperti apa sebuah Danau Melawen dalam lukisan piring atau lukisan apapun, atau dibuat tas gitu. Jadi Alih Wahana ini sangat menarik. Tapi kalau berkaitan dengan budaya tentu saja ya ini sangat membantu sekali Alih Wahana ini ya. Sangat-sangat membantu sekali untuk pelestarian budaya yang ada di daerah tersebut gitu sih.
2: Ah, ini baru bisa kita pahami bersama mungkin ya Bu ya, kalau Alih Wahana ini itu memperkenalkan kebudayaan ini dalam bentuk yang berbeda.
8: Iya,
2: iya. Betul. Kalau tadi benar kata Ibu, ada contoh novel yang mungkin sekarang banyak difilmkan dan juga dongeng yang sekarang banyak dibukukan juga. Apakah dari salah satu yang dilakukan teman-teman seniman di Palangkaraya terkait pertunjukan teater yang mengangkat kembali kisah-kisah legenda dari Kalteng atau bahkan Palangkaraya ini juga termasuk dari Alih Wahana nih Bu?
8: Betul, jadi itu juga termasuk Alih Wahana juga. Dan kami dari HISKI ya, HISKI itu Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, juga baru-baru lalu kemarin mengadakan Festival Sastra dan Sarasehan Budaya. Jadi dalam kegiatan festival itu memang benar-benar melalui berbagai proses Mbak ya. Misalnya proses pertama kita melakukan diskusi serumpun dulu. Jadi dari berbagai kalangan ya, mau guru, dosen, kemudian dari aktivis budaya, ada juga yang pemerhati budaya. Jadi dari berbagai macam, kemudian dari situ kita akan membuat kegiatan loka karya penulisan. Nah itu sebetulnya itu sudah mau ke Alih Wahana ya, jadi loka karya penulisan. Dari dia melihat dari lisan, dibuat tulisan. Nah, dari loka karya penulisan itu ada lagi tahapannya, yaitu loka karya Alih Wahana. Artinya dari tulisan yang dia buat, itu dialihwahanakan atau dari media tulis ke media yang lain. Nah, itu menariknya ya, memang tanggal 15 Juli kemarin itu kegiatan sudah selesai dan sangat luar biasa ya kegiatan itu, karena ada 30 peserta yang menulis berdasarkan budaya-budaya lokal tersebut. Karena memang pesertanya juga bukan hanya dari Palangkaraya, itu dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Tengah ya, ada di 13 ya, 13 kota di Palangkaraya semua ikut. Jadi mereka mengungkapkan seperti apa sih budaya-budaya mereka, kemudian dialihwahanakan, dipamerkan, dan itu sangat luar biasa. Kemarin support dari Pak Wakil Wali Kota juga sempat hadir gitu ya, dan berbagai ini pemerhati budaya dari RRI juga hadir, perpustakaan juga hadir, dari dinas DKPS juga hadir, DKPR juga hadir. Jadi ya alhamdulillah acara itu berjalan lancar. Artinya kita mencoba melestarikan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah dengan cara Alih Wahana.
2: Luar biasa sekali Bu ya, dan ini pun sepertinya selaras mungkin dengan teman-teman seniman atau sanggar-sanggar seni yang ada di Palangkaraya gitu ya Bu ya.
8: Iya betul.
2: berusaha juga untuk memperkenalkan ke generasi muda terkait legenda, yang dimana kita biasanya legenda ini dari lisan menggunakan media ahli wahana menjadi sebuah pertunjukan.
8: Iya, betul.
2: Sebenarnya lebih ke cara menikmati, Bu, ya.
8: Iya, betul.
2: Iya, oke. Mungkin terakhir, Bu, karena ngelihat di era sekarang ini juga, kalau tadi ada tantangan terbesar, ya dimana masih kembali dengan ketertarikan personal, ya.
8: Iya.
2: Ketertarikan individunya. Mungkin kedepannya dari tim Ibu, apakah ada upaya berkelanjutan yang akan dilakukan untuk ahli wahana ini juga, Bu?
8: Iya, terima kasih ya. Tentu saja upaya kami tetap sama, Pak. Karena memang kalau misalnya di Palangkaraya saja ya, kan itu budaya tidak hanya satu, banyak lagi ya, yang bisa diungkap, misalnya tiwah atau mungkin hal yang lain. Karena memang kalau namanya kita bicara Dayak, budaya Dayak itu macam-macam. Pernikahan juga ada, mau menikah, setelah menikah, melahirkan, dan sebagainya. Itu juga termasuk budaya yang harus dilestarikan. Nah, mungkin kami dari Hiski juga akan kedepannya akan mengadakan beberapa kegiatan terkait dengan budaya-budaya tersebut yang ada di Kalimantan Tengah ya, khususnya. Karena memang ini kan Hiski kami adalah Komisariat Kalimantan Tengah, artinya melingkup Kalimantan Tengah, bagaimana menjunjung budaya, melestarikan sehingga budaya Dayak itu tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tentu saja di tingkat internasional juga.
2: Luar biasa sekali. Tentunya bersama dengan teman-teman dari Hiski dan juga upaya dari Pelestarian ini juga menjadi wadah anak-anak muda untuk bisa lebih mengenal budayanya gitu, Ibu ya. Jadi bukan merubah

0: yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh dari siapa terlebih dahulu? Oke, dari RRI Banjarmasin akan melakukan pertanyaan untuk kita ke Kak Awan, rekan kami Awan, untuk memberikan pertanyaan kita pada hari ini. Halo, selamat siang Awan.
1: Iya, selamat sore. Bagaimana suaranya, terdengar
0: tapi sedikit agak mantul.
1: Bergema ya.
0: Bergema, betul.
1: Oke. Mungkin langsung saja. Ini sedikit apa namanya? Konfirmasi dulu bahwa jembatan Tembang Besar itu adanya di Kalimantan Tengah. Kalau di Banjarmasin jembatan terpanjangnya itu jembatan Barito. Oke. Ini ada pertanyaan soal alih apa namanya tadi? Apa saja yang perlu dipertahankan begitu agar nilai dari sebuah karya sastra ini tidak hilang saat dialihkan. Ini untuk narasumber dari Palangkaraya, kemudian untuk narasumber kedua yang tadi pertama kita dengarkan itu untuk Bapak warisan apa? Warisan sejarah apa Bapak? Dari kerajaan-kerajaan di Kalimantan Utara yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Mungkin itu dulu pertanyaan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan kami Awan untuk pertanyaannya, dan juga ada dua pertanyaan untuk RRI Palangkaraya dan juga RRI Tarakan hari ini. Apakah dari teman-teman RRI Tarakan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya?
2: Ya, mungkin bisa diulangi Pak karena suaranya menggema.
1: Okay. Ya, mohon maaf Bapak, tadi yang menggema ini bagaimana sudah mulai jelas Bapak?
0: Mas sedikit Kak Awan.
1: Ini sambil kita tadi. Bapak, pertanyaannya warisan sejarah yang tertinggal dari kerajaan-kerajaan pesisir yang masih bisa dilihat hingga hari ini.
2: Oke, berarti warisan sejarah yang masih ada ya, yang bisa dilihat.
1: Betul.
2: Oke, tadi karena saya sebutkan ada dua kerajaan, yaitu yang Tidung dan yang Bulungan. Untuk yang Tidungnya, yang masih bisa dilihat itu adalah peninggalan-peninggalan seperti tiang-tiang bekas istananya dulu. Cuma bisa di, misalnya di Malinau itu masih ada tiang istana Raja Pandita. Tapi jangan dibayangkan istana seperti peradaban Eropa atau peradaban-peradaban batu ya, karena peradaban kayu, jadi kita rumah-rumah kayu dan kayu-kayu lama itu jabuk. Sehingga berupa tiang yang tertinggal adalah kayu-kayu yang sudah cukup berusia. Nah, terus kemudian juga ada nisan-nisan, cagar-cagar budaya berupa nisan-nisan makam kuno, pemakaman-pemakaman, kompleks pemakaman raja-raja, seperti kalau Tidung di Sebawang, ada penembahan Sebawang, terus kemudian di Malinau, Raja Tidung Malinau itu penembahan Raja Tua, dan juga di Pulau Tidung, di Kepulauan Seribu, di Jakarta sana ada makam Raja Pandita karena dia diasingkan oleh Belanda di Jawa atau di Pulau Tidung tersebut. Nah, terus kemudian selain sisa-sisa bangunan istana tersebut dan makam-makam, juga ada peninggalan berupa tulisan-tulisan atau naskah-naskah kuno, misalnya di Sebuku ada dokumen Sebuku namanya yang kemudian sampai sekarang masih bisa dibaca, yang berupa tulisan Arab Melayu atau yang kita kenal dengan Pegon atau Jawi. Jadi tulisannya Arab, bacanya Melayu, itu juga masih bisa dilihat sampai sekarang. Dan juga ada peninggalan-peninggalan tentunya berupa seni budaya, baik itu tarian, kemudian pakaian seperti singal yang saya pakai ini, baik Bulungan maupun Tidung juga masih memakainya. Jadi peninggalan sejarah, warisan sejarahnya itu masih ada, berupa cagar budaya, baik yang benda maupun tak benda. Nah, terus kemudian yang Bulungan itu karena dia merupakan peradaban unifikasi juga yang belum cukup lama, dan karena di zaman Belanda tadi kontrak-kontrak politik dan ekonomi itu sangat menguntungkan bagi Bulungan juga, dia sempat menikmati industrialisasi di era 1900 awal sampai zaman Jepang, sehingga eksplorasi dan eksploitasi minyak dan juga hutan berupa kayu yang diekspor itu menghasilkan peninggalan-peninggalan seperti istana di Tanjung Palas, kompleks istana Kesultanan Bulungan, ada beberapa istana dan bekas istana, dan juga kemudian ada masjid kuno di Tanjung Palas berupa masjid yang masih beroperasi sampai sekarang. Jadi sudah mungkin usianya sudah kurang lebih 300 tahun, namun direnovasi-renovasi terus sehingga sampai sekarang masih bisa digunakan di posisi yang kurang lebih sama di Tanjung Palas Hulu. Nah, terus kemudian itu juga ada makam-makam kuno seperti makam Wira Amir itu ada di Seriang, makam Sultan pertamanya tadi.

0: terus kemudian Sultan Alimuddin itu ada di Sarimbatu, dan kemudian makam-makam lainnya ada di kompleks masjid atau Simudin tadi yang merupakan kompleks makam kuno. Dan juga tulisan-tulisan juga ada banyak, terutama sekali yang tertimpan oleh para penulis. Tentu juga seni budaya, peritarian, pakaian, makanan, dan juga gelar-gelar pidato, kemudian dayang atau penyanyi yang itu masih dipakai sampai sekarang, menunjukkan terah para bangsawan tersebut yang merupakan penggerak atau pemerintahnya pada zaman-zamannya. Mungkin begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Joko, dan akan berlanjut bersama dengan pertanyaan selanjutnya dari Awan terkait bersama dengan RRI Palangkaraya. Kita akan mengajak pertanyaan kepada Ibu terkait membahas alimahaka, apa yang bisa akankan dan tidak bisa dirubah menjadi ahli wahana dari kebudayaan itu sendiri. Apakah ada perbedaan? Apakah ada beberapa budaya yang bahkan tidak bisa dirubah jadi ahli wahana?
2: Baik, terima kasih. Salam kenal dari saya, Mas Awan ya. Mas Awan. Begini ya. Jadi kalau dari budaya ahli wahana ya, dari misalnya tadi dari lisan ke tulisan, kemudian dari tulisan ke film animasi atau digital, itu memang kalau budaya itu tidak bisa diubah ya, kecuali memang ada skenario film mungkin bisa ya. Jadi misalnya cerita Nusa ya, saya katakan tadi ada cerita Nusa yang merupakan legenda di jembatan Tumbang Nusa yang sangat panjang, itu memang kan cerita Nusa itu ya. Jadi maupun dia secara lisan atau ditulis di ada buku atau mungkin digital, itu maknanya tetap sama, tidak mungkin berubah. Kecuali saya katakan tadi, misalnya saya tadi kan contohnya Layangan Putus ya. Kalau Layangan Putus dari novel ke film itu kan ahli wahana. Itu ada perubahan yang sangat signifikan ya. Misalnya kalau di novel itu kan nuansanya masih nuansa rumah, mungkin perkantoran atau apapun yang masih sederhana. Tapi kalau di film itu kan lebih berkaitan dengan hal-hal yang bersifat modern ya. Misalnya di mall, di apartemen, tapi kalau di novelnya tidak ada. Nah, itu kan ada perubahan. Tapi kalau perubahan ahli wahana dalam bidang sastra dan budaya itu sangat kemungkinan kecil akan mengubah hal-hal yang berkaitan dengan budaya-budaya tersebut. Karena bukan ini ya. Kenapa kok seperti itu? Karena memang untuk ahli wahana ini memang boleh kalau ada beberapa hal-hal yang diubah ya, tapi kalau itu di novel atau film ke apapun juga dalam bentuk lukisan atau apapun, tapi kalau dari dasar ahli wahana dari budaya itu sangat-sangat tidak mungkin diubah ya, karena nanti ada protes dari masyarakat itu pasti. Oh ini kenapa ceritanya seperti ini dan seperti apa gitu ya. Jadi saya yakin kalau ahli wahana di berkaitan dengan budaya atau manuskrip itu tidak mungkin akan berubah sesuai dengan apa yang ada ya. Misalnya tadi kan ada dari Tarakan ya tentang misalnya sejarah. Nah sejarah itu kan bisa juga dibukukan ya. Tapi kalau misalnya cerita tentang misalnya ada kegiatan budaya apa, itu kan bisa dibuat digital juga gitu ya. Tidak mungkin itu akan bisa terpupus atau apa hilang ya. Tidak mungkin. Kalau misalnya di Kalimantan Tengah juga ada salah satu ya, misalnya Karungut ya, itu juga salah satu budaya. Itu saya juga sangat senang sekali mendengar Karungut sendiri. Bagaimana kita cara melestarikan? Tentu saja mungkin RRI juga salah satu, menjadi salah satu harus berusaha supaya mungkin ada lomba Karungut dan sebagainya ya. Itu dari saya ya. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih banyak Ibu dan juga Kak Awan, semoga pertanyaannya juga menjawab bahwa terkait ahli wahana ini juga masih ada beberapa kebudayaan atau bahkan tradisi yang memang sudah menjadi keseharian masyarakat yang harus didiskusikan gitu Bu ya. Makanya tadi dengan adanya perkumpulan bersama dengan 13 kabupaten dan satu kota ini untuk menyatukan satu ketentuan persepsi itu tadi gitu ya Bu. Baik, terima kasih teman-teman, antusias yang begitu luar biasa di sesi tanya jawab kita kali ini. Tapi sungguh disayangkan ketika waktu kita tidak cukup lagi untuk melanjutkan sesi pertanyaan ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan kedua narasumber kita yang begitu luar biasa hari ini dan juga memberikan pertanyaan lebih lanjut terkait keingintahuan kita semua. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih dulu bersama dengan teman-teman dari Pesona Budaya Borneo hari ini bersama dengan teman kita dari RRI Tarakan, ada Kak Ervi yang sudah menemani kita, kemudian ada dari RRI Samarinda ada Kak Fendi yang sudah nemenin juga, dari Banjarmasin ada Kak Awan, kemudian dari RRI Dudukan ada Kak Wina, dan juga seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI kita semua. Dan tentunya dengan ini juga saya Anissa Umami mewakili seluruh rekan-rekan dari Pesona Budaya Borneo hari ini pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di edisi siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siaran berjaringan Banjar Nusantara, Pesona Budaya Borneo, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

Pendengar, selamat sore. Pro 1 RRI Tarakan, kami telah tuntas alhamdulillah untuk menyajikan siaran Pesona Budaya Borneo yang sore hari ini kita tadi sempat membahas ya. Walaupun secara singkat saya yakin karena begitu banyak hal-hal yang sifatnya sejarah ini akan memakan banyak waktu jika harus diungkap keseluruhannya ya. Tapi tadi sore ini terkait sejarah Raja Pesisir Kaltara, ya sedikit banyak kita harapkan ini sudah cukup untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan Anda tentang raja-raja kita terdahulu yang merupakan cikal bakal di Kaltara ini ya. Nah, saya Ervi dengan senang hati sekali bersama Bang Zumair bisa menjadi penyiar dan operator Anda sampai malam nanti ya. Kita akan melewati jam demi jam. Mudah-mudahan dengan penuh kebahagiaan ya, penuh hal-hal yang menyenangkan. Dan hari ini juga saya harapkan Anda semua sehat, tidak kurang suatu apapun, itu yang paling penting. Ini adalah rezeki yang tidak pernah kita syukuri secara khusus ya kan, karena siklus hidup kita bangun tidur aktivitas, kita lupa gitu. Ketika bangun tidur itu kan kita kayak sama aja dibangunkan dari kematian ya kan. Kita bisa punya hela nafas lagi, kita bisa menjalani kehidupan lagi, itu rezeki yang tidak terkira. Tetapi seringkali karena kesibukan, siklus kita setiap pagi harus berhadapan dengan aktivitas lagi, itu akhirnya membuat kita lupa bahwa kita sudah memperoleh rezeki yang paling utama di setiap pagi adalah kita masih bernafas, ditambah lagi kita sehat ya. Alhamdulillah ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengucapkan syukur dan penuhi hari Anda dengan afirmasi-afirmasi positif agar kita bisa mendapatkan feedback yang positif juga. Siapa sih yang mau hari-harinya berjalan kurang menyenangkan? Gak ada ya. Semuanya pasti berharap, berdoa, berkeinginan hari-harinya diliputi hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ya, dunia tidak selalu memberikan apa yang kita mau, ya kan? Ya, kita hanya bisa berharap kita menjalankan apa yang menjadi kapasitas kita. Kalaupun nanti feedbacknya tidak melulu selalu manis ya, itulah ajaran dunia bahwa kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan, segala hal-hal yang bahkan di luar nalar kita sebagai manusia. Ya, jadi semangat kalau hari ini ada hal-hal yang membuat Anda sedikit down atau bahkan drop ya. Percayalah, itu tidak selamanya. Tidak ada pesta yang tidak berakhir, tidak ada badai yang terus mengamuk ya. Itu semua akan berlalu, berlalu lalang. Enggak ya, berlalu secara harfiah, berlalu benar-benar berlalu. Yang penting sabar dan tetap upayakan yang terbaik ya. Semuanya pasti akan berlalu, enggak pakai lalang. Nah, kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu dan juga info sore ini sampai pukul 17 nanti. Ada putri dari presenter Ramzi, Asila Maisa dengan Curang.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Dari Cecilia Elsa. Selamat sore pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di menit ke-16 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. 97,9 MHz untuk Anda juga yang mengakses kami melalui RRI Tanjung Selor 99,9 MHz. Untuk Anda juga yang mengakses kami melalui rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Oke, suasana sesore ini apakah masih ada yang bekerja? Biasanya masih, apalagi kalau ada lemburan ya. Tapi yang sudah bersiap-siap untuk pulang atau bahkan sudah di perjalanan pulang, berbahagialah ya, karena Anda bisa menyeimbangkan antara waktu bekerja dan juga istirahat. Nah, untuk Anda yang lembur ya, mungkin ini lembur yang penting sehingga harus menambah jam kerja. Iya. It's okay, tetapi ada beberapa batasan yang perlu Anda tahu karena Anda juga harus menyayangi diri sendiri. Siapa lagi yang akan menjaga, menyayangi, dan merawat tubuh Anda kalau bukan Anda sendiri? Memaksakan diri untuk terus bekerja atau menyelesaikan berbagai aktivitas tanpa henti memang kerap dianggap bahwa, oh ini orang berkomitmen, ini orang berdisiplin, produktif. Tapi temuan terbaru menunjukkan kalau kebiasaan itu tidak selalu memberikan hasil yang baik. Bahkan dampaknya bisa pada kesehatan mental kalau dilakukannya secara jor-joran atau berlebihan ya. Dari rri.co.id dan mengutip Psychology Today, kemampuan seseorang untuk mengatur intensitas aktivitas itu dipengaruhi oleh mekanisme otak yang menimbang kebutuhan energi sebelum mengambil keputusan. Kata lainnya adalah, keputusan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh keinginan untuk menghindari pekerjaan, tapi juga oleh cara otak menilai keuntungan dan pengorbanan dari suatu tindakan itu, gitu ya. Jadi kalau mau ambil-ambil kerjaan lemburan atau tambahan itu mikir-mikir dulu, sanggup enggak, otaknya kuat enggak, gitu ya. Jadi jangan hanya karena ingin mendapatkan predikat produktif atau disiplin gitu ya, Anda harus memaksakan diri untuk bekerja lebih keras karena itu bisa mengancam kesehatan mental Anda. Beri kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan energi supaya Anda juga bisa bekerja dengan baik dan juga bisa menjalani kehidupan sebagai seorang individu dengan baik ya. Apapun yang dirasakan oleh tubuh Anda, itu Anda sendiri yang akan menanggungnya, bukan rekan kerja, bukan tempat Anda bekerja. Jadi istirahat pada waktunya, bekerja juga sesuai jamnya ya. Jangan meletakkan sesuatu di luar kemampuan Anda. Dan itu bukan berarti Anda menghindari tanggung jawab, enggak ya. Saya yakin dan percaya di setiap jam kerja yang sudah lewat, ya Anda sudah menyelesaikan tanggung jawab. Tinggal Anda mempertimbangkan ya keseimbangan antara bekerja dan memulihkan energi. Ini supaya Anda tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik ya. Karena sekali lagi, yang bisa merawat kesehatan Anda dan merasakan dampak dari kesehatan yang terganggu ya hanya Anda sendiri ya, bukan rekan kerja, bukan tempat kerja. Jadi bertindaklah seimbang antara pekerjaan dan hak-hak tubuh untuk beristirahat. 97,9 MHz kali ini ada Hingga Menutup Mata dari Novita Dewi dan Alex Rudiat.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan dari Nindi. Kubenci Kau dengan Cintaku sudah kami hadirkan juga, satu dari sekian banyak koleksi lagu-lagu di sore hari ini. Kami jeda sejenak untuk menyampaikan panggilan umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas nama Jazilatul Humaira SH atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 41 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNTAR tanggal 7 Juli 2026 telah memanggil Wahyu Ningsih bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Gang Abo RT 048 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tarakan yang diselenggarakan di Jalan Diponegoro nomor 99 Tarakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dalam perkara perdata antara Robi Hoan sebagai penggugat dan Wahyu Ningsih sebagai tergugat. Panggilan umum ini dijalankan dengan cara pengumuman pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Baik pendengar, demikian telah kami sampaikan satu informasi atau berita panggilan. Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan ini. Ada putri dari Tamam Husin, Lala Song dari Nina Tamam.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

pendengar, kolaborasi dari Save Your Day featuring Sami Simorangkir. Ku mohon maaf mengakhiri perjalanan kita dalam lagu-lagu selingan ini. Untuk selanjutnya kami akan hadir dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kami kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Setia Arseno. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, gimana kabarnya Samarinda dan Dita sendiri?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih dingin ya, karena setelah diguyur hujan yang lumayan deras, hujan yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya Seno.
0: Iya, alhamdulillah ya. Wah, kita juga di sini sebenarnya menunggu ya, tapi tak kunjung datang.
1: Mungkin habis ini ya.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Samarinda yang menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 di Kalimantan, Seno.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Ya, pendengar pemirsa, Samarinda direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Lapas ini nantinya akan berkapasitas hingga 2.000 orang dan akan menampung warga binaan dari seluruh kabupaten kota. Kita simak laporannya selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kota Samarinda sedang disiapkan menjadi lokasi lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Endang mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pemerintah Kota Samarinda. Adapun saat ini, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di samping lapas narkotika Bayur Sempaja yang akan dibangun lapas kelas 1.
3: Jadi mungkin lapas kelas 1-nya untuk Iris apa itu ada di Kalimantan ini ada satu, nanti akan bisa menampung semua wilayah Kalimantan untuk bisa misalnya ada yang Iris bisa dimasukkan ke tempat kita. Nah itu Wali Kota memberikan tanah dan bersedia membangunkan dengan kapasitas 2.000, dan kemarin sudah mungkin 1 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu kita sudah ketemu sama Pak Menteri langsung, Pak Wali Kota langsung ketemu sama Pak Menteri.
2: Endang menjelaskan, proyek itu akan menggunakan skema hibah. Pemerintah Kota Samarinda akan membangun fasilitas tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah selesai. Seluruh warga binaan dari Lapas Kelas 2A Samarinda juga akan dipindahkan ke lokasi baru. Sementara lahan lapas yang digunakan saat ini akan diserahkan kepada pemerintah Kota Samarinda sesuai skema hibah yang telah disepakati. Saat ini, pembahasan teknis masih dilakukan bersama pemerintah pusat, dan Endang mengatakan pemerintah daerah maupun kementerian sama-sama berharap proses pembangunan bisa segera dimulai. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Samarinda untuk sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada Anda, Seno, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya lintas Banja Nusantaraya, kita lanjutkan ke kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya Ervi Febrianti. Selamat sore, Ervi.
1: Sore, Seno, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana Tarakan cuacanya?
1: Tarakan cuacanya mendung nih sore ini karena
0: Wah.
1: tadi dini hari ya itu hujan lebat ya, tapi sempat panas sih pagi-pagi. Nah, berangsur mendung nih sampai sore ini. Bagaimana kalau di Palangka?
0: Wah. Palangkaraya tadi sempat gerimis, tapi sekarang kembali panas.
1: Kembali panas. Ya udah, beda
0: Iya.
1: berarti.
0: Baik. Ya, RP ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Ini terkait dari ini toh apa tuh seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk sekolah rakyat Seno.
0: Baik, menarik sekali. Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Setiarseno di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Utara maupun dari luar mengikuti seleksi kemampuan dasar atau SKD di Kota Tarakan. Laporan Muhammad Rajab Syah.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya.
3: Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial berlangsung di Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan sejak Jumat 18 Juli 2026 dan akan berakhir pada Jumat pekan ini. Total ada 485 peserta yang terjadwal mengikuti ujian selama 7 hari. Koordinator seleksi P3K UPT BKN Cabang Tarakan Fatima menjelaskan formasi yang dibuka cukup beragam, mulai dari tenaga kependidikan, wali asuh asrama hingga guru. Semua nantinya akan ditempatkan di sekolah rakyat termasuk yang ada di Kota Tarakan yang berlokasi di Kelurahan Juwata Laut.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya. Ada wali asuh untuk asrama, ada wali asuh, kemudian ada guru juga. Itu kemudian ada kepala sekolah. Nah, untuk yang tes di sini itu ada 485 peserta, dilaksanakan dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 24.
3: Adapun peserta yang mengikuti ujian tidak hanya dari Kota Tarakan. Fatima menyebut peserta datang dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Selain peserta dari Kaltara, ada juga peserta dari luar daerah yang memilih lokasi tes di Tarakan karena lebih dekat. Sebaliknya, ada juga peserta asal Kaltara yang memilih tes di luar daerah. Namun untuk jumlah pastinya, UPT BKN Cabang Tarakan hanya memfasilitasi peserta yang memilih tes di sini. Secara teknis, ujian dilaksanakan 3 sesi setiap hari. Sesi pertama dimulai pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sesi kedua pukul 11 hingga pukul 3 waktu Indonesia Tengah, dan sesi ketiga pukul 14 hingga pukul 16 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Setiap sesi berkapasitas 25 peserta dengan durasi pengerjaan soal 130 menit. Kelebihan sistem CAT yang digunakan adalah hasil SKD bisa langsung diketahui peserta setelah ujian selesai, baik melalui website BKN maupun layar monitor yang sudah disiapkan UPT BKN Cabang Tarakan di lokasi ujian. Adapun tingkat kehadiran, menurut Fatimah, selama 5 hari berjalan, angka kehadiran peserta cukup tinggi, mencapai 90%. Rata-rata setiap sesi hadir 23 orang dari 25 peserta yang dijadwalkan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kami kembali ke Palangkaraya, ada Setiarseno di sana. Seno.
0: Baik, terima kasih RV dari Tarakan Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo Seno, selamat sore juga.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Kalau cuaca di Nunukan sedari pagi hingga sore hari ini mendung nih.
0: Tapi gak turun hujan ya?
1: Gak turun hujan.
0: Gak kebagian berarti. Baik, Angel silakan. Ada informasi apa untuk kita sore ini dari Nunukan?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan jalan rusak parah, pasokan BBM listrik Kerayan Selatan terganggu.
0: Baik, silakan Angel informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, warga Kerayan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini hanya menikmati aliran listrik sekitar 4 jam sehari karena distribusi BBM untuk pembangkit listrik terhambat akibat akses jalan rusak parah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Listrik di Kerayan Selatan saat ini hanya menyala mulai pukul 6 sore hingga sekitar pukul 10 malam. Bahkan pada hari tertentu, aliran listrik sudah padam sejak pukul 9 malam karena PLN melakukan penghematan BBM. Camat Kerayan Selatan Octavianus mengatakan kondisi ini terjadi karena stok bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik menipis akibat distribusi terhambat karena kerusakan jalan.
3: Ya, 4 jam yang dari 12 jam 6 sore sampai jam enggak sampai jam 10 itu mengirit stok yang ada kan.
2: Kerusakan jalan penghubung dari Longbawan menuju Longlayu membuat distribusi BBM tersendat. Perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 2 jam kini membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 hari sehingga banyak sopir memilih tidak mengangkut BBM karena khawatir kendaraan rusak.
3: Sekarang ini ya BBM ada di induk di Longbawan, tapi supirnya ini yang tidak bisa datrani masuk karena ya kerusakan, karena tertahan di jalan, ya amblas, jadi tidak bisa bergerak ke sana.
2: Akibat kondisi tersebut, sekitar 1.500 warga Kerayan Selatan tidak hanya mengalami keterbatasan listrik, tetapi juga kesulitan memperoleh kebutuhan pokok dan memasarkan hasil pertanian. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang rusak agar distribusi BBM dan aktivitas ekonomi kembali normal. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Seno, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza Hasan. Selamat sore, Mbak Faiza.
1: Selamat sore, Seno.
0: Iya, gimana kabarnya Banjarmasin dan Mbak Faiza sendiri?
1: Ya, kabarnya baik untuk Banjarmasin saat ini lagi mendung. Kalau saya masih ini nih.
0: Lagi pilek
1: kena
0: ya?
1: Serangan flu lagi, pil berat ya.
0: Kedengaran suaranya ya. Baik.
1: Sangat terdengar ya.
0: Baik, Mbak Faiza, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Terima kasih, Seno. Dari Banjarmasin ke Jari Banjar, geledah Dinkes. Wah, apa nih yang digeledah nih ya?
0: Ya, penasaran aja ya apa. Baik, selengkapnya langsung saja kita dengarkan, Mbak Faiza. Silakan.
1: Terima kasih, Seno. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit RS Tipe D di Kecamatan Gambut. Informasi selengkapnya Diki Munadi.
2: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar pada Senin 20 Juli. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
2: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan. Kita geledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
4: Kasusnya apa, Pak?
2: Gimana?
4: Terkait permasalahan apa ini?
5: Itemnya apa, Pak?
2: Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
4: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
2: Alkes penyidikan terkait dengan
3: rumah sakit, Pak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
6: Dasarnya ya tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah artinya kami diminta untuk menyaksikan itu, menyaksikan saya, Pak Adi dan Ibu Renisa. Barangnya tadi kan sampainya itu 48 karena dokumen ya ada satu PC komputer ya.
3: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
1: Ya, demikian dari Banjarmasin, kembali ke Setiarseno di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya. Selanjutnya kita ikuti informasi dari Kota Cantik Palangkaraya.

0: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, menargetkan bedah rumah 10 unit rumah di kawasan padat penduduk Jalan Mendawai dan Pelatuk yang dilaksanakan tahun ini. Program tersebut hasil dukungan dari acara konser Amal Musik Klasik, kolaborasi antara pemerintah Kota Palangkaraya dan Subut Center. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan dan perbaikan 10 unit rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah yang akan dilaksanakan tahun ini. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kualitas hunian warga. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengatakan, program bedah rumah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Karena itu berbagai dukungan yang terkumpul termasuk dalam acara konser Amal Musik Klasik yang digelar hasil kolaborasi dengan Subut Center dalam rangka HUT Kota ke-69 akan digabungkan dengan program pemerintah agar pelaksananya lebih efektif dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah. Jadi tadi disampaikan targetnya adalah 10 rumah. Targetnya 10 rumah dengan anggaran kebutuhan. Yang pertama, satu rumah itu biasa selesai kami di program kami setiap tahun itu 60 juta. Jadi kalau 10 rumah diperlukan 600 juta. Bisa memenuhi dari target kita, ya syukur-syukur.
2: Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk satu unit rumah mencapai sekitar 60 juta rupiah, sehingga total dana yang diperlukan untuk merealisasikan target tersebut mencapai 600 juta rupiah. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasri mengapresiasi berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih pemerintah Kota Palangkaraya, termasuk program bedah rumah yang digagas oleh wali kota.
3: Minta supaya kota lebih lagi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun kita akui bahwa pemerintah Kota Palangkaraya di bawah kepemimpinan Pak Fairid Naparin sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan. Tapi dengan penghargaan yang diterima ini, jangan membuat tempo jadi semakin menjadi puas. Kalau kita puas itu, kita tidak lagi meningkatkan pelayanan. Inti utama itu apa? Bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, pembangunan, ya kan?
2: Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai prestasi tersebut tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Menurutnya pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Peningkatan pelayanan harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Pendengar, kembali bersama kami Pro Satu RRI Tarakan 97,9 MHz ya. Begitu juga Anda yang mengakses kami melalui 99,9 MHz, dan Anda yang mengikuti kami melalui audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Saat ini pukul 17.24 waktu Indonesia Tengah, dan kita melanjutkan kebersamaan dengan program berikutnya, rangkaian lagu dan info sore untuk menuju program Religi Islami pada pukul 18 mendatang. Isyana Saraswati dan Rai Putra, Kau Adalah.

0: done?
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ya, pendengar, pukul 17.45 menit saat ini, di mana kami masih hadir dalam rangkaian lagu dan juga info sore ya. Sudah bersiap-siap mungkin nih untuk Anda umat Islam, Kota Tarakan dan sekitarnya, untuk menyambut suasana senja, di mana nanti kami juga akan segera beralih dengan lagu-lagu islami, pengajian, dan menantikan kumandang azan maghrib. Sementara untuk Anda yang masih dalam perjalanan atau masih dalam aktivitasnya, juga selalu berhati-hati ya. Utamakan keselamatan dibanding kecepatan, karena pastinya di jalan raya ada berbagai macam kepentingan yang beradu, dan semuanya pasti ingin cepat tiba di tujuan ya. Jadi waspada dengan hal-hal atau kemungkinan yang bisa saja terjadi, termasuk untuk urusan mengemudi ya. Jika dirasakan tidak memungkinkan, mengantuk atau kurang fit ya, lebih baik tunda atau paling tidak meminta bantuan kepada orang lain ya. Satu hal yang kita takuti ketika memaksakan diri melakukan hal-hal yang beresiko tinggi, itu akan menjadi feedback yang negatif untuk kita. Tidak hanya kita, tapi juga bisa melibatkan orang-orang lain, seperti di jalan raya misalnya. Karena kelalaian satu orang pengemudi bisa saja melibatkan orang-orang lain yang merupakan pengendara yang seharusnya tidak terlibat, tetapi ya karena kurang kewaspadaan atau juga keteledoran, semua itu bisa terjadi ya. Nah, sore ini dalam lagu-lagu yang dikomposisikan oleh Mas Ai, penata musik kita, tadi sudah ada Terbaik Untukmu yang di cover oleh Raffi Ahmad. Kali ini kami sudah siapkan Sania dalam kolaborasinya bersama Tabib Q dan Bagus dengan Sepasang Mata Bola.

0: Ya,
1: tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Pendengar, berakhir sudah lagu-lagu selingan ini. Diakhiri suara Rian Tengja dengan Ruang Kosong. Tepat pukul 18, kita beralih dengan lagu islami. Sudah siap di format musik kami, Terry Fagetos, Rinduku.

Al-Quran dan Sains. Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Mendengar dari Ujo dan Abi, ampuni aku ya Allah, mengantarkan kita untuk segera mengikuti pengajian Al-Quran dibacakan oleh Salim Bahanan, Surah Al-Waqiah.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar Dian Ayu, sakitnya menjadi aku menjadi awal dari kebersamaan kita dengan lagu-lagu dan info malam setelah tadi kumandang azan maghrib telah hadir ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita menantikan kumandang azan Isya di menit ke-41 dari pukul 19 dengan info dan lagu-lagu malam ini. Kami berharap suasana malam Anda menjadi lebih baik dengan kehadiran lagu-lagu ini, dan Anda pun sudah siap untuk melakukan aktivitas malam ini bersama keluarga atau orang-orang

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pendengar, ini adalah suara dari mantan istri Ruben Onsu ya, yang saat ini tengah terlibat polemik yang cukup panjang dengan sang mantan suami terkait hak asuh anak yang saat ini tengah berupaya diperjuangkan kembali oleh Ruben Onsu. Sarwenda sudah bersama kita dengan Patah Jadi Dua yang dulu populer sekali berkat suara lembut dari almarhumah Alda. 1 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentu kebersamaan kita masih ada 1 jam lagi untuk menantikan pukul 20 ada Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Selamat malam untuk Anda warga Kota Tarakan dan sekitarnya, juga untuk seluruhnya yang mendengarkan kami dari manapun akses yang Anda lalui, baik dari audio streaming rri.co.id juga yang ada di aplikasi RRI Digital. Tidak lupa juga untuk warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya ya, bagaimana cuaca di sana yang mendengarkan kami melalui 99,9 MHz. Tampaknya malam ini akan hujan kembali seperti tadi malam yang deras banget ya. Karena ini sudah mulai hawa dingin kita rasakan. Jadi yang akan melakukan satu perjalanan segera bergegas ya, daripada nanti harus bertempur dengan hujan atau adu kecepatan dengan hujan sepertinya. Walaupun memang hawa dingin ataupun langit yang gelap dan mendung itu tidak melulu berarti hujan ya, tetapi tetap kita harus waspada ya kan. Dari Sarwenda dengan aku Patah Jadi Dua, maka selanjutnya ada Shili dengan Rintangan.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana, Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita, ya?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda dengan aktivitas yang sudah siap santap malam atau sedang makan malam, ya selamat makan malam ya. Makan malam itu bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar di malam hari, tapi juga bisa menjadi momen untuk menghangatkan kembali atau menguatkan kembali bonding antar keluarga ya. Di meja makan bisa terjadi diskusi hangat, cerita-cerita hangat tentang apa yang sudah dilalui hari ini, terutama untuk anak-anak yang masih membutuhkan pendampingan ya, baik secara akademik maupun secara mental. Karena keluarga sejatinya harus menjadi tempat pertama, rumah pertama di mana setiap anggota keluarganya pulang, bukan mencari pelarian ataupun tempat untuk pulang di lain rumah ya, di lain keluarga. Dan untuk menciptakan semua itu bisa dilakukan secara berkesinambungan melalui momen-momen kebersamaan dengan keluarga, termasuk saat makan. Nah, kalau Anda sedang makan, apapun menunya pasti akan terasa istimewa jika dibarengi dengan penuh rasa syukur ya. Kalau dulu selalu orang tua bilang, habiskan makanannya, nanti nasinya nangis ya. Sebenarnya bukan nasinya yang nangis, tapi yang cari nasinya yang nangis ya. Ketika dewasa dan sudah mengerti bagaimana sulitnya mencari uang ya, mencari penghidupan, maka sadarlah kita betapa makanan yang kita konsumsi setiap harinya itu jangan sampai mubazir ya. Karena itu bicara soal makanan yang kita makan, jangan asal kenyang ya, tapi kenali juga tubuh Anda, karena kalau salah-salah malah nanti akan menimbulkan rasa tidak enak. Pernah gak sih setelah makan perut rasanya kembung atau begah gitu ya, kayaknya ada gasnya tapi gak bisa juga untuk buang angin atau lain sebagainya, akhirnya gak enak perutnya gitu ya. Jadi ada sensasi perut begah dan berasanya kembung, dan itu cukup mengganggu, mengganggu aktivitas karena tidak nyaman. Kenapa sih kok bisa terjadi seperti ini ya? Karena kita harus perhatikan makanan kita lagi. Ada beberapa makanan sehat, tinggi nutrisi, tapi juga punya gas tinggi yang potensi memicu perut kembung. Nah, jadi hati-hati ya, pelajari bahwa ada makanan yang bahkan bisa memicu perut kembung, padahal itu termasuk dalam makanan-makanan yang ada nutrisi gitu. Tapi sebentar dulu, kenapa perut kita bisa berasa ada gas? Nah, pembentukan gas ini merupakan hal yang normal, karena bakteri di dalam usus besar itu bekerja memecah makanan yang tidak tercerna sepenuhnya di lambung gitu ya. Dan beberapa jenis makanan memiliki kandungan senyawa tertentu yang memproduksi gas jauh lebih banyak. Apa yang harus kita pilih-pilih nih supaya nggak ada sensasi kembung atau begah setelah kita makan? Kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu posisi teratas sebagai pemicu gas. Makanan ini mengandung jenis gula kompleks yang disebut dengan rafinosa. Nah, tubuh manusia kekurangan enzim khusus untuk mencerna rafinosa sepenuhnya, sehingga ketika zat ini mencapai usus besar, bakteri ini akan memfermentasikannya dan menghasilkan gas hidrogen serta metana dalam jumlah besar. Sementara dari sayur-sayuran, perhatikan juga asupan dari brokoli, kubis, dan kol ya. Brokoli, kita sering sebut ini sebagai sayuran yang kaya banget ya, superfood kalau bisa dibilang. Tapi ternyata kandungan brokoli, kubis, kembang kol sangat kaya akan serat larut dan rafinosa. Memang sehat dan tinggi antioksidan, tapi kalau mengonsumsinya berlebihan dalam jumlah banyak, itu bisa membuat usus Anda kerja ekstra keras dan akhirnya memicu produksi gas yang membuat perut terasa kencang. Ini juga untuk bumbu-bumbu nih ya, kita nggak pernah lepas dari yang namanya duo bawang, bawang merah dan bawang putih. Ini dua bumbu dapur mengandung fruktan, yaitu sejenis serat larut yang sulit diserap oleh usus halus. Nah, kalau Anda termasuk punya pencernaan sensitif atau menderita sindrom iritasi usus besar, maka fruktan ini dapat dengan cepat difermentasi oleh bakteri usus, akhirnya memicu kembung dan rasa tidak nyaman di perut ya. Jadi kalau ada yang masalah dengan usus, hati-hati ya, jangan banyak makan bawang.
Sementara itu susu dan produk olahannya atau dairy products juga masuk dalam kategori ini ya, sebagai makanan yang bisa memicu kembung. Susu, keju, mentega itu kan punya gula alami yang sebutannya laktosa. Nah, seiring bertambahnya usia, tubuh manusia itu cenderung memproduksi lebih sedikit enzim laktase. Laktase ini penghancur laktosa tadi. Nah, kondisi yang disebut intoleransi laktosa ringan ini pada akhirnya seringkali menjadi alasan kenapa perut seseorang itu mendadak kembung atau mules setelah mengonsumsi produk susu dan olahannya. Jadi jangan heran habis minum susu atau makan keju atau mentega ya, tiba-tiba mules aja bawaannya ya, atau merasa kembung. Itu tadi penjelasannya. Untuk kategori buah juga ada tuh ya, apel. Kita kan tahu ya, kalau apel itu saking sehatnya sampai ada peribahasa yang bilang satu apel dalam sehari itu bisa menjauhkan kita dari dokter. Ya, tinggi akan serat dan kandungan gula alami. Tapi ternyata kandungan serat tinggi dan fruktosa ini kalau dikombinasikan sulit dicerna secara cepat oleh sebagian orang ya. Jadi tertahan lebih lama di saluran pencernaan dan akhirnya menghasilkan gas selama proses pemecahannya gitu ya. Ini berlakunya pada sebagian orang kalau apel ini, karena kalau orang yang punya pencernaannya normal ya, nggak tertahan-tahan, itu nggak akan mengalami keluhan, berbeda dengan sebaliknya. Nah, tips mencegah perut kembung tanpa harus kehilangan nutrisi dari makanan di atas ya yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa trik mudah. Yang pertama, rendam kacang-kacangan di dalam air hangat sebelum dimasak. Lalu kukus sayuran hingga benar-benar empuk nih untuk melemahkan serat kasarnya. Dan biasakan diri mengunyah makanan secara perlahan ya, guna mengurangi volume udara yang ikut tertelan ke dalam lambung. Kalau diingat-ingat berapa kali dulu kita disuruh mengunyah makanan sebelum akhirnya kita telan? 32 kali ya. 32 kali ya. Koreksi kalau saya salah. Sekarang kebayang kalau 32 kali kita harus ngunyah gitu. Karena sekarang ini yang malah beberapa kali kunyah langsung telan aja. Dan itu ternyata gak sehat ya. Jadi itu tipsnya, kalau makan sayur kukus sampai benar-benar empuk ya. Dianjurkan dikukus ya. Kalau direbus tuh bisa mengikis kandungan-kandungan sehatnya. Lalu juga kalau mengkonsumsi kacang-kacangan itu rendam di air hangat sebelum dimasak. Dan ketika proses makan, kunyahlah makanan itu secara perlahan. Jangan geragasan. Jangan gerusa-gerusu, enggak ada yang mau ngerebut makanannya ya. Supaya volume udara yang ikut tertelan ke dalam lambung itu bisa diminimalisir. Oke. Lanjut lagi kita dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan Mas Ai, penata musik kita. 41 menit nanti ya, dari pukul 19 saatnya azan Isya, dan saat ini kita baru mencapai menit ke-29. Lee Jong Hoon, artis Indonesia asal Korea, tidak hanya piawai untuk menjadi seorang model dan juga berperan ya, tetapi Lee Jong Hoon ini juga pada awalnya memulai karirnya di Indonesia sebagai anggota dari salah satu kelompok musik ya. Nah, kali ini kita nikmati penampilan solonya dengan Demi Cinta.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: burung kenari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan segera mengajak Anda untuk menuju Pro 3 Jakarta, menyiarkan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis, itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
7: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
8: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman, pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
7: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
10: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
9: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
11: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
12: Jadi akan masuk ke mana
11: sih
12: Pak, aturan
11: yang terkait
12: juga masuk ke
11: Wikor? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita, karena ini berkoordinasi ke sistem digital, jadi kita ketemu, kita...
9: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini, untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo John Phil, ketua tim dokumen importasi PT Blu-ray Cargo yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
17: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
17: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak dua kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
18: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
17: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Committee of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
19: This is what I want to see young people embracing democracy.
20: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
19: This is what I want to see young people.
21: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Own this democracy and we have high hopes.
20: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades, or some decades,
21: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not
2: finished project.
20: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
22: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
23: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
22: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
24: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
22: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: Oh, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi ya bersama saya Gus Maulana di malam hari ini. Edisi Rabu ya, 22 Juli 2026. Dan baru saja Anda simak dan ikuti sajian informasi ya dari warta berita yang disiarkan langsung dari Pro 3. Langsung saja pendengar, kita lanjutkan dengan mimbar agama Kristen yang dibawakan oleh Pendeta Agustinus Tonda dengan tema Di Balik Terang Ada Gelap.

Puji Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Malam ini kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas anugerah-Nya, kasih-Nya, dan apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita sepanjang hari yang telah kita lewati. Sehingga malam hari ini kita diizinkan Tuhan untuk boleh bersama-sama merenungkan renungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelumnya itu, sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kami, Allah yang mendengarkan setiap permohonan kami, lewat doa, lewat persekutuan, lewat penyembahan kami. Sebelum kami masuk dalam renungan ini Tuhan, urapi kami, urapi setiap pendengaran kami, urapi setiap hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan merenungkannya. Jadi pelaku firman-Mu di mana Tuhan hadirkan. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada, khususnya yang berdomisili di kota Tarakan. Malam ini kita berbicara tentang di balik gelap ada terang. Kalimat ini ketika kita tinjau dari sudut pandang teologi atau sudut pandang Alkitab, kita bisa mengambil dan mendapatkan inspirasi dalamnya. Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami namanya masa-masa gelap atau masa-masa suram, penderitaan, kehilangan, penolakan, kegagalan, atau pergumulan yang seolah tidak berujung. Namun Alkitab menyatakan bahwa Allah sanggup menghadirkan terang di tengah kegelapan. Terang bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kehadiran Allah yang memberi pengharapan, arah, dan keselamatan. Kita bisa bersyukur bahwa semua itu Tuhan bisa lakukan dan Tuhan bisa kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melihat dari sudut pandang teologi, Tuhan adalah terang. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Ada kalimat di situ mengatakan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terang melambangkan kekudusan, kebenaran, dan kehidupan. Ketika manusia berjalan bersama Allah, ia tidak lagi hidup dalam kuasa dosa dan keputusasaan. Karena Tuhan bersama-sama dengan orang yang hidup di dalam terang-Nya. Tuhan bersama-sama dengan orang yang hidup di dalam genggaman-Nya, yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong setiap kehidupan kita bagi setiap kita yang hidup dalam otoritas Tuhan. Yang kedua, gelap bukan akhir cerita. Dalam Alkitab, kegelapan seringkali menjadi awal dari karya Allah yang besar. Ketika kita melihat ke belakang dari kisah Yusuf, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mengalami pengkhianatan sebelum menjadi pemimpin di Mesir, Yusuf adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Yusuf adalah orang yang dijebak, namun Tuhan tetap pakai di balik apa yang dialami saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika kita bisa melihat kisah daripada Ayub, Ayub mengalami penderitaan sebelum dipulihkan oleh Tuhan. Hartanya, anaknya, temannya, sahabatnya, kerabatnya meninggalkan dia. Namun Tuhan izinkan semuanya itu terjadi untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan hadirat-Nya bahwa Tuhan bekerja bagi setiap orang yang terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika kita melihat ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus pun mengalami salib sebelum kebangkitan. Allah dapat memakai masa-masa gelap untuk membentuk karakter, menguatkan iman, dan menyatakan kemuliaan-Nya. Jadi Tuhan memakai semua sarana. Hal-hal yang seolah-olah itu tidak bisa dan kita tidak bisa lakukan. Namun Tuhan itu lakukan semuanya untuk menunjukkan kemuliaan-Nya, untuk menyatakan kebesaran-Nya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Di situ berbicara bahwa Allah turut bekerja bagi setiap orang yang mengasihi Allah. Jadi Allah turut bekerja bagi setiap orang yang hidup di bawah kuasa Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Kristus adalah terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini, Yesus memproklamirkan diri-Nya bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang
oleh yang kita mendapatkan terang. Di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita mengalami terang dalam kehidupan ini, kecuali di dalam Dia. Karena ayat ini mengatakan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada pada malam hari ini, firman-Nya datang di tengah-tengah kehidupan kita pada malam hari ini, bahwa barang siapa yang mengikut Dia, Dia akan berjalan di dalam terang-Nya. Dan siapa yang tidak mengikut jalan Tuhan, dia akan berjalan dalam kegelapan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi terang sejati bukan sekedar perubahan keadaan. Jadi terang itu, terang yang sesungguhnya bukan sekedar membawa perubahan keadaan, tetapi hubungan dengan Kristus yang memberi hidup kekal dan pengharapan. Namun kita sadar bahwa hidup di dalam Kristus, kita mendapatkan dan kita diberi hidup kekal dan pengharapan. Tuhan memberikan kita sebuah makna hidup, bahwa hidup ini ketika kita jalani, maka Tuhan akan memberikan kita jaminan. Nah, itu poin yang ketiga dalam poin yang pertama, sudut pandang ketika kita melihat dari sudut pandang teologi tentang di balik gelap ada terang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang poin yang kedua, kita lihat dari sudut pandang inspirasi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di balik malam yang paling gelap, matahari tetap akan terbit. Demikian pula di balik setiap air mata, Tuhan sedang bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup dalam sebuah pergumulan hidup, Tuhan tidak memberikan jawaban yang kita harapkan tepat pada waktunya, tetapi Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya Dia.

Maka saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita memaksakan tentang keadaan kita untuk hal itu terjadi, tetapi biarlah karya Tuhan, biarlah Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita menurut dan sesuai dengan waktunya Dia. Seringkali kita baru memahami maksud Tuhan setelah melewati masa-masa sulit. Jadi dalam kehidupan kita ketika kita jalani ini, di balik kesulitan, di balik masa-masa yang kelam yang telah kita lewati, baru di situ kita bisa melihat bahwa ada kemuliaan dan ada kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada sesuatu yang kita alami dalam hidup ini secara kebetulan. Tuhan sudah sediakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kegelapan mengajarkan tentang ketekunan, kerendahan hati, dan ketergantungan kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan itu mengajarkan kita tentang ketekunan dan kerendahan hati serta ketergantungan kepada Tuhan. Di balik kegelapan itu, ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan mendapatkan sebuah hal-hal yang baru dalam Tuhan. Orang yang pernah berjalan dalam lembah biasanya lebih mampu menguatkan orang lain yang sedang terluka. Jadi orang yang bisa memotivasi orang lain adalah orang yang sudah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Dan dia bisa membangkitkan orang yang sedang lemah atau orang yang sedang mengalami masa-masa kelam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu poin yang kedua, ditinjau dari sudut pandang inspirasi kehidupan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita tentang renungan kita pada malam hari ini? Di balik gelap ada terang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang ketiga, aplikasi dalam kehidupan kita, jangan mengambil keputusan besar ketika hati sedang dikuasai oleh kegelapan. Seringkali manusia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali seseorang ketika dia mengalami sebuah masalah, persoalan, dia seringkali memutuskan dan mengambil jalan pintas untuk melakukan hal-hal yang menurut dirinya itu adalah sebuah jalan keluar. Namun ketika kita merenungkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam hidup ini jangan mengambil keputusan yang besar atau jangan mengambil keputusan tergesa-gesa ketika hati sedang dikuasai oleh kegelapan, ketika hati sedang dikuasai oleh amarah, kedengkian, kebencian. Kenapa? Hal itulah yang membuat kehidupan kita menjermuskan kita kepada sesuatu yang tidak membuat kehidupan kita berdaya di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, tetap berdoa sekalipun belum melihat jawaban. Jadi di balik semuanya itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasi dalam kehidupan kita bahwa seberat apapun yang kita sedang hadapi, jangan lupakan Tuhan. Kita tetap berdoa sekalipun belum melihat jawabannya. Jadi Tuhan membawa kita kepada sesuatu hal yang pasti yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan atau Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu hal yang tidak pasti. Tuhan menepati janjinya tepat pada waktunya. Selanjutnya, percayalah bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita tidak memahami rencananya. Jadi dalam kehidupan kita, maka ada firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa, apa yang mustahil bagi dunia ini, Tuhan semuanya lakukan, semuanya itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada malam hari ini, percayalah bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita tidak memahami rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Siapapun yang ada di bawah kolong langit ini, tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui tentang rencana Allah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi setiap langkah-langkah kita. Karena dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Yang artinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pemeliharaan dan ada tindakan Tuhan yang terjadi dan bekerja bagi setiap kehidupan kita. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada hari ini, malam ini, untuk mendengarkan renungan ini, kesimpulan yang bisa saya dapatkan, yang saya bisa berikan kepada kita semua dalam renungan pada kesempatan malam hari ini
bahwa di balik gelap selalu ada terang, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena Allah hadir di tengah kegelapan. Terang Tuhan mengalahkan rasa takut, memberi harapan di tengah keputusasaan, dan membuka jalan ketika manusia tidak melihat jalan keluar. Nah, itu kesimpulan daripada renungan kita pada kesempatan malam hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa terang Tuhan mengalahkan rasa takut, memberi harapan di tengah keputusasaan, dan membuka jalan ketika manusia tidak melihat jalan keluar. Dalam Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pada malam hari ini, ada kalimat inspiratif yang kita perlu tanamkan dalam kehidupan ini. Bahwa jangan takut ketika hidup terasa gelap. Bintang-bintang justru tampak paling indah pada malam yang paling pekat. Bersama Kristus, setiap kegelapan ada awal dari terang yang baru. Amin. Kebenaran firman Tuhan atau renungan yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kiranya renungan ini menjadi landasan dan pondasi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau Bapa yang baik dan sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersyukur atas firman-Mu, bahwa firman Tuhan bercahaya atas setiap kehidupan kami, menerangi setiap jalan-jalan kami, dan menuntun setiap kehidupan kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat, Tuhan, Engkau jaga dan lindungi. Dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Berikutnya masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar di malam Kamis ini ya, kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional yang akan menghadirkan band legendaris ya, yang sempat baik. Iya, akan hadir Bass Jam yang mana merupakan salah satu band legendaris di kancah musik Indonesia yang mana berkiprah sejak era 90-an. Dan sampai saat ini karyanya masih berkumandang. Sebut saja Bermimpi, kemudian ada Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, dan masih banyak lagi. Dan akan dibawakan oleh Ihsan Tarore dan Andes langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ida Purnama Sari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadi ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dari jaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Hmm. Aku bisa nemenin malam-malam biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku santai bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan.
1: Malam-malam.
0: Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya benar. Bersama Isan Tarore malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan mainan deh. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarore juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu.
0: Alhamdulillah. Selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya biasanya kalau nggak berdua bertiga berempat,
1: nah, maksimal
0: lebih.
1: Berempat,
0: iya, ini lebih.
1: Berapa?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di WhatsApp kita di 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isantara Re dan juga
2: ada Anda Satria. Dan kita nggak berdua aja,
3: betul.
2: Nggak bertiga juga, nggak berempat juga.
3: Tapi kita bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Tuh kan, suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak gitu, ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Kok harus ada nadanya ya, teteh suara banget ya.
2: Malam. Sekali malam
3: gitu ya. Ada siapa sih Anda?
2: Ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia the best jam. Kangen banget.
3: Ya kan? Kangen nama apanya?
2: Bukan pujangga. Oh. Itu doang lagi ya. Banyak ya, oh. Itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ah, oh,
2: ada lagi. Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religi.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi sudah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
5: Sudah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Jemuran
3: sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya mau bang, iya. Temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap kasih. Kita kan juga kamu juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Ngaku-ngaku. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau dia.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Okay. Ujian kelas 6 itu. Halo.
3: Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya dia suruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu.
3: Iya.
2: Sekarang lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
7: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
7: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
7: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
7: bikin buku belum pernah kan gitu.
3: Udah ini kita coba. Berarti memang udah benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade.
2: Iya.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
7: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Oh, boleh dibuka. Boleh dibuka.
2: Yeah.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Oh. Ada isinya.
7: Takutnya
3: enggak
7: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
6: Peter Pan.
3: Gusti kali sangkatan.
7: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
7: BJM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya, Kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
7: Kuan Bener daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis tuh bukan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi. Juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, masih ya, ada
3: ya, case ya, lagi. Ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini makin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga. Betul. Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Terore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
8: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bu Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
3: Ya,
8: ya mau bertanya ke grup band Bas Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bas Jam ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
3: Hujan tanpa awan.
8: Ada lagu religinya ya.
3: Nah,
8: jadi Ibu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu, rockering jalan langsung ya, Bu.
8: Ini, itu saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Terore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu, kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
3: Ya,
2: Pak Ahmad.
9: Bintang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam,
2: saya
9: kenal dengan Pak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi diganti sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
9: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
3: Pak
9: Mabalupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita ke Ana. Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
10: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
10: Sekali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
10: Di balik layar terus gitu.
2: Baik.
10: Ananda.
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
10: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
10: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
10: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
10: Best Jam gitu.
2: Iya.
11: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
11: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
11: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
11: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
11: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah, Oma, kena copyright, Oma.
11: Loh, ini kan 32 tahun,
3: iya.
11: Kan beda tuh Iksan, Bang Pengambil.
3: Iya, nah, makanya judul buku
11: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
11: Ada.
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
11: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Okay. Nanti kita tanyain sekalian. Oke.
11: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
11: Kan itu pada saat apa sih apa malam apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
11: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
2: sama-sama, Oma.
11: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
11: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh. Silakan.
2: Iya, Oma, silakan.
11: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
11: Iyalah, nggak salah, benar. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya, betul.
11: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
11: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
12: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Ande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
12: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
12: Iya, Iksan Tarori. Penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
2: Pak, ya, Kang Hasan silakan.
12: Dengan Best Jam ini ya.
3: Best,
12: ya.
2: Betul.
12: Ini, saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Blatika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Okay.
12: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang disfotosan saya kirim-kirim salamnya ya.
3: Siap
12: Tedinda. Terus yang baru turun
3: Omana
12: Omana
3: ya.
12: Terus Ibu Halma juga. Terus Ayu di kepala ke tengah.
3: Oke.
12: Terus Ciguria.
3: Ciguria. Siap. Ya, terima kasih.
12: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu. Dibungkus semua semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
12: Pasal. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang
3: welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
3: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita
3: angkat. Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica atau Kak Ica?
13: Halo, selamat malam.
2: Iya, malam.
13: Siapa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarori.
2: Iya.
13: Sama Bang Andes.
3: Iya. Iya. Iksan Tarori. Iksan Tarori.
13: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
13: Iya.
2: Enak. Silakan, Kaica, pertanyaannya untuk Best Jam.
13: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
13: aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
13: Tadi es, tahu-tahunya gak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia. Nah,
13: gitu ya.
2: Iya.
13: Jadi nggak jadi deh kasusnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
2: Mantap.
3: Oke oke.
2: Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
13: Tadinya tuh mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi
2: Mbak Ita gitu.
13: Ya udah enggak jadi aja.
3: Ah, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
13: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik. Dong, siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
13: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekru satu di seluruh Indonesia. Baik. Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
13: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ica dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Ya pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Yeah. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember. Ahmad
2: di Jember.
3: Rencana ke depan di era
14: di masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
14: Soal global-globalan.
15: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
3: Iya benar-benar.
2: Ada bridging itu ya.
15: Iya. Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
15: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
15: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar
3: gitu. Gitu.
15: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
14: Artinya apa?
3: Artinya apa?
14: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
2: Iya. Yeah.
3: Nah. Bener ya? Bener. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana? Silakan.
14: Simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
14: Apa namanya?
3: Tempat
14: nama, nama, nama personil, BAS-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Agniel, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Oh,
14: inilah band
2: Best Jam
14: begitu.
3: Lucunya
16: terima kasih. Ngerti
3: nggak? Agak nggak make sense sebenarnya.
16: Tanya apa ya?
3: Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
16: Oh iya iya iya, make sense ya.
3: Ada B. Oh kan harusnya B A S S ya kan.
16: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Oke. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
16: Oh, bisa.
17: Itu lebih enggak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
18: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
18: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan oh Adam itu umurnya
17: udah lulus
18: 20 lah ya. Something. 22. Pokoknya beda
2: 10 tahun.
18: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Oh iya bener bener bener bener bener
2: bener bener bener bener.
3: Tapi gue dulu gitu sih.
16: Lu yang mana yang SD-nya?
3: Aku yang kuliahnya.
16: Ya terima kasih Om
3: Anta. Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
2: Biografika aja.
3: Silakan Mbak.
2: Atau ada cerita-cerita?
18: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
16: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
17: isu-isu.
16: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
18: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
18: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini gak cuma personel, ada manager, ada executive producer, ada
2: label
18: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
18: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
18: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
2: Langsung konfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya
2: Res
3: ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
18: makanya
2: gitu.
18: Kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai enggak manggung sampai banyak banget apa ceritanya.
3: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul.
16: Siapa nyawa mana?
3: Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
16: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
7: Oh, enggak ada.
3: Ada buku gitu.
7: Single
3: enggak ada. Oke.
7: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Kok di challenge gue ya?
2: Ada pressure lagi.
18: Yang lain loh biasanya. Bukan
3: gini. Aduh. Gimana?
7: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
18: Mm-hmm. Gitu kan. siapa sih
7: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama, yeah, sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
7: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar itu yang ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
7: krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
3: Okay.
7: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
7: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas konsepnya mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
7: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
7: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
7: teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
3: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
18: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
2: Ya? Oh, dan Oni.
3: Oke.
18: Malam ini nggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik. Oh,
7: nggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
2: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: Meski rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Gimana? Kenapa Mas?
1: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
3: Oke.
2: Oh gitu.
1: Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra?
2: Iya gitu aja, boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: baik
2: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
4: ruang berbagi rindu, memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
4: siapa tuh?
1: Ayu di
4: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu Bang Andes, Mike Santarore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
4: Ayu.
5: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Kabar baik Ayu.
4: Ayu,
1: Ayu apa kabar?
5: Yes, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
4: Ayu mau tanya apa nih?
5: Best Jam ya.
4: Monggo.
1: Silakan.
5: Hai, selamat malam semuanya.
4: Selamat malam semuanya.
6: Selamat malam, Ayu.
5: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
6: Waalaikumsalam.
5: Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinjang itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Ya, terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
5: Ya, 32 tahun tuh ya. Tertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang didapat dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya. Ini wajib dijawab untuk semuanya.
4: Baik.
5: Ya.
4: Oke, wajib dijawab.
5: Terus? Iya, dong semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih apa ya, masih belia itu. Ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
4: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya?
1: Iya.
4: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
5: Ya, lagi Ayu. Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
4: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
5: Best Jam loh.
4: Oke.
5: Ya, Pak Anies, saya mau sapa ya sama Pak Rida. Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Diam untuk semuanya dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
5: Oke. Assalamualaikum
1: dan selamat
5: malam.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
4: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
4: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
3: malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
4: Iya, malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
4: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
3: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
4: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
4: Betul.
3: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke,
4: Sukses
3: semuanya untuk BSJM Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
4: Benar. Harus semangat ya Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI Pro 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
4: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
4: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
4: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
4: Langsung dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
1: dari Putra.
4: Dari Pak Putra.
1: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
4: Dijawab tadi resepnya apa ya? Pak Putra. Itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
4: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
4: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
4: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
4: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
7: Alvin kayaknya mau jawab jawabannya.
4: Ah, monggo loh.
7: Ada di buku itu semua cerita.
4: Allah Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau apa Alvin.
8: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
4: Oke.
8: Okay. Oh, kita dikembalikan tanya lagi.
4: Oke, oke.
8: Hargai dong karya itu.
4: Iya, baik, baik. Oke, okay, Bang. Siap. Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
8: Semua
9: jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian ke sini?
4: Kalau kita nggak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
4: Apa 32
1: hikmahnya
4: tahun.
1: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini.
7: Hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Bujangga dulu kali ya?
4: Oh, bukan Bujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
7: Bujangga itu di album 3 ya? Itu salah satu. Album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
4: Alhamdulillah.
7: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio. Terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu, terinspirasi dari cerita sih. Sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rebutin satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
4: bukan judulnya bukan Bujangga.
7: Awalnya menarik. Bukan judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, jadilah denger lagu itu langsung ini lagunya, udah deh.
4: Dan ternyata
7: the rest is history.
4: Betul, ya.
1: Betul. Hmm, ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
4: Yes, yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Tol di Toli.
8: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya, lupa ya.
4: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
9: Hikmahnya apa jawab?
8: Karena aku baru separuhnya.
9: Apa dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
8: Oke, silakan.
1: Iya, lanjut. Loh, ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
8: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
9: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
8: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara PSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih deket dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia. Iya.
9: Lagi.
1: Gimana Mas
9: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dari kandil gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
7: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
1: Gimana Kak Ramzi?
10: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Boleh.
10: Jadi lontaran
7: Sigit aja.
10: Lontaran iseng aja
9: ngobrol cantik ya.
10: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa kayak bikin buku kayak gitu kan. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya bikin bukunya.
1: Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
7: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu. Terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua
1: kemudian,
7: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Gak
9: gondrong?
1: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
7: Yang gak romantis itu ya?
1: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
8: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu dekat banget ya. Iya.
7: Kan enggak bilang depan atau belakang.
1: Iya. Ya udah.
9: Tapi itu rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
8: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
8: Kita berencana.
7: Tapi
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
7: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
7: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
9: Siapa ya?
8: Siapa ya?
9: Nakila, Nakila.
1: Wah, oh, mantap.
7: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah
1: ya. Hindia.
7: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
1: itu dari Kasita. Bang Alvin?
8: Enggak tahu.
1: Siapa yang susah,
8: kan? Sekarang untuk sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
9: Nakila boleh.
1: Nakila.
9: Sebenarnya sih biasanya open banget gitu, untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya,
7: dari Kelas. Dengar nih yang tua-tua masalah. Sekarang mohon maaf,
1: Jerli gak tahu. Iya mungkin yang tahu kayak Raisa atau siapa enggak juga.
8: Raisa baru ya. Raiso.
10: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Bestie malah kan Pamir Bojo ya.
1: Oh iya. Yeah. Oh
7: iya.
1: Yeah.
7: Pamir Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamir Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Coba bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak, namanya Tiana di
11: itu
7: single
11: tahun lalu
7: di single judulnya Mabar.
1: Oke.
7: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Taror yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
8: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
8: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Perlu dibaca yang itu ya. Basra, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
8: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
8: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
8: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
8: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih. Noh Alfi.
8: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezir? Itu sudah dijawab.
1: Iya, itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
7: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, okay, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, rote,
0: segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya, jadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, nggak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu enggak gampang, dan tadi kalau ditanya down-nya enggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut enggak nih.
0: Kalau
2: gue ya gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya, dulu. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, band ini kita keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
3: yang kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu itu mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Ya gitu sih. Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan, 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down lama sih. Jadi gue menikmati.
5: Emang udah down
0: sama. Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun, naik daun.
4: Belajar menikmati proses aja.
1: Betul, gitu. betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Oh, sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa dikira Anya.
4: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Gimana nih, balik lagi nggak kita nih Besim, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: Di mana nungguin. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun ya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul,
5: ya
0: Mbak Ita. Persis dia lagi yang siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Apa kabar teman Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
5: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik
7: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny,
5: silakan. Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah. Karena dia nonton.
1: Dia nonton.
0: Dia. Jadi dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
8: Itu mengalami Ihsan, tenang aja.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda.
1: Terima kasih. Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
8: Iya. Teh awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul.
8: Enggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ya, ada di sini tetap. Betul.
8: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga, e-book.
8: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: Nice. Masukkan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
8: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
8: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan.
0: Buat siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik. Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
8: Oke, Best Jam. Thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Ande, si Bang Isan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam.
1: Best Jam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Begini, Bang Ande, Bang Isan yang bisa tanyakan kepada Best.
1: Silakan.
7: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke.
7: Okay. Yang ketiga itu berapa kalau ngundang sistem untuk penpas gitu. Itu saja Bang Ande, Bang Istan.
0: Oh, tiba-tiba hanya budget nih.
7: Tadi Bondowoso.
1: Ya.
7: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
7: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
0: Pokoknya
7: Simon Kaya ya jelas. Sudah patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
7: Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
8: Selamat malam.
0: Iya.
8: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Ande sama Isan Taroka itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
8: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
8: Iya, Kak Ande. Kak Isan Dolore, apa kabar?
0: Kabar baik, kita alhamdulillah.
8: Terus Bahasa Jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
9: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, Bahasa Jam, Bahasa Jam. Oke.
8: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
8: Yang dulu tuh yang waktu tahun berapa? 94 kah?
0: Iya. Kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
8: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tepat penyanyinya, tepat penyanyinya.
1: Bukan sama
0: penyanyi. Iya, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul.
8: Ini satu lagi, satu lagi.
0: Apa ya, lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 99 97.
1: Oke.
0: Jatuh cinta ya tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan
2: ini. Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry, kita enggak seumuran, Mbak Ana. Terima kasih.
0: Ya tidaklah.
2: Oke, okay, okay. Ya tidaklah, iya.
3: Ada lagi,
2: Mbak Ana. Ada lagi,
0: Mama.
2: Ada lagi, itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Pertanyaannya. Okay. Tapi waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin jaya.
2: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh, gitu. Baik.
1: Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Okay. 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja, Mama. Okay. Ana silakan.
0: Iya, 3000
2: 3.
1: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Hei, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini nih, Kak Ana ini.
2: Iya. Iya. Oke. Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Darorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu.
2: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ceria sekali suaranya. Betul. Ya kan? Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya. Tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia nggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Bujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
4: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry,
2: Bermimpi
4: itu album pertama.
2: Nah.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Oke.
4: Jadi beda-beda.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Beni dijawab sudah?
1: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh ini Bang Beni juga ada proyek terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum.
4: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Sementara tapi
4: sudah dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
2: Langsung
4: kita.
1: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG BSC official
1: tadi. Dari IG-nya BSC official ya.
4: Nomor ada link. Bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan
1: WA
4: juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya
1: dan beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk
1: e-book
4: itu.
1: Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti, Ditoli-toli. Ada rencana collab enggak sih sama
2: siapa?
1: Udah. Emang udah. Oh, tadi gua ketoyo ya.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Iya. Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Buleman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Ya bukan kurang percaya, lebih ke takut keskin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin.
3: Yang belum ya?
1: Yang belum?
3: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Kita sampai jadilah nego.
1: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak, bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian, siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Banyak kok pertanyaan.
3: Dari mana?
1: Dari
3: mana?
1: Dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi. Ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Umi. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami. Sama-sama satu kantor.

0: tuh di jalan, jadi kita udah ketebak.
1: Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok jadi, tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
0: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh nggak punya drummer tetap, selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Wah, saking saya nggak kurang gawat. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap. Itu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: sampai official sampai official. Sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aichan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh, belum ya.
1: Tadi asalnya dari pada mana?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian? Ya,
0: saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
3: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
4: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, nyaut ke Jawa.
2: Oh, nyaut. Manado aku percaya
1: enggak. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
4: Saya Batman,
1: Batak Manado. Oh, mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan, mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya itu dia.
1: Oh iya benar.
2: Di Indonesia Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Bass Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Bass Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Bass Jam Friends.
2: Iya. Yes. Yes.
0: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Bass Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Bass Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
1: So
0: dan banyak
1: gitu
0: lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Iya. Yeah. Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Yeah. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Bass Jam Friends, buat semua pendengar yang
2: betul
1: udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Bass Jam dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Hello. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

Pendengar, baru saja Anda ikuti ya sajian Ruang Rindu ya, yang kali ini membahas, mengulik ya, sembari bernostalgia bersama salah satu band legendaris di masa lalu, ada dari Best Jam. Dan pendengar, sebagai program terakhir untuk menemani Anda di malam yang syahdu ini ya, dengan rintik hujan sejak pukul berapa? Pukul 10 tadi ya. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dalam jazz musik.

0: hari Anda akan kami temani dengan Religi Pagi, siraman rohani yang menyejukkan hati. Kuliah subuh setiap Senin hingga Sabtu.
1: Kaum muslimin dan muslimat pendengar Religi Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang selalu menjaga waktunya ibadah salat diberikan 5 penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Sabda Bina Umat dan Dialog Iman Katolik setiap hari Minggu.
3: Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Damai Sejahtera di Tengah Badai.
4: Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
0: Religi Pagi mulai jam 5.30 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah. Religi Pagi juga bisa Anda ikuti di website rri.co.id, RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, nda hoax?
2: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita Sekaltara, Sekalimantan pun ada.
0: Oh, iya Kejang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan, kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Bukan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: tuh. Notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin.
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang.

0: Bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar, sajian lagu-lagu dalam jazz musik ya menjadi program terakhir di jumpa kita dalam tarakan malam ini. Saya Gus Maulana, pamit undur diri, sampai jumpa esok hari tentunya dengan sajian program, informasi, dan musik yang akan menemani hari Kamis Anda. Selamat malam pendengar dan selamat melanjutkan istirahatnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makaham 10, Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Makam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar, kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini. Saya Regita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dan juga religi pagi Islami, dilanjutkan dengan berita Kaltara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan juga warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8. Dan juga kami hadirkan dialog Sapa Kaltara tentunya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya telah kami siapkan untuk menemani pagi hari Anda di edisi Kamis 23 Juli 2026 pagi hari ini pendengar. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, tentunya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Ar-Ra'd yang akan dibacakan oleh Misari Al-Fasi.

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali melulukan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti religi pagi Islami bersama dengan Haji Syamsi Sharman, SPDI. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda Reji Pagi Islami pada pagi hari ini. Dan telah hadir di studio Bapak Haji Syamsi Sharman SPDI yang akan bahas tentang prinsip beramal. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar pagi hari ini Pak Haji?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik ya. Temanya prinsip beramal ya Pak Haji ya.
1: Siap
0: ya. Iya. Silakan Pak Haji menyampaikan terusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qalahu ta'ala, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusr ilal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul ajim. Pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat di mana saja mengikuti acara siaran pagi ini, pertama-tama tentu kita panjatkan puji-pujian dan rasa syukur kita. Kemudian kita berdoa semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Agung junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita Allah golongkan hamba-hambanya yang bertakwa, yang pandai bersyukur, dan menjadi umat Nabi Muhammad yang setia hingga akhir hayat kita. Pada pagi ini saya mengambil topik yang sebetulnya sudah sering saya sampaikan juga di tempat-tempat lain. Jadi kalau ada yang menyimak, ya anggap aja mengulang-ulang kaji. Mudah-mudahan bisa lebih memantapkan untuk kita laksanakan, yaitu tentang prinsip beramal. Saya sebut prinsip karena ini memang sesuatu yang wajib kita ketahui, yang perlu menjadi perhatian, setidaknya supaya amal yang kita lakukan itu tidak sia-sia, amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal yang kita terima lakukan itu akan memberikan manfaat atau maslahat bagi kita semua. Maka poin-poin yang akan saya sampaikan nanti menyesuaikan dengan waktu saja. Banyak sekali sebetulnya, nanti kita beberapa yang sempat. Yang pertama yaitu bahwa beramal itu adalah perintah Allah. Jadi melakukan amal soleh, ya tentu yang dimaksud adalah amal soleh, perbuatan baik. Apakah itu yang bernilai ibadah atau masuk kategori ibadah atau muamalah, maka amal soleh itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah maka wajib dilaksanakan. Jadi beramal soleh itu bukan himbauan, bukan ajakan, bukan sunnah yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi beramal soleh itu adalah kewajiban kita sebagai umat, sebagai hamba Allah, untuk dilaksanakan. Setidaknya kita bisa menggunakan ayat yang sudah sangat sangat fasih, ya, sangat hafal, yaitu Quran surah Al-Asyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asyr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian. Jadi baik di dunia kita rugi maupun di akhirat nanti lebih lagi kita akan merugi. Dan itu berlaku kepada semua manusia tanpa kecuali. Manusia pertama yang terdahulu, miliaran yang sudah mendahului kita, ataupun nanti miliaran manusia yang akan setelah kita. Tua, muda, miskin, kaya, laki-laki, perempuan, bahkan beriman atau tidak beriman, kafir atau muslim, semua yang bernama manusia dia terikat dengan kata-kata ini. Semuanya akan rugi. Kemudian Allah mengecualikan orang yang tidak rugi itu kepada empat hal. Yang pertama beriman, beramal soleh, nasihat menasihati dalam ketakwaan, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Saya fokus sesuai dengan materi amal soleh, beriman dan beramal soleh. Atau kita bisa menyimak di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'malu wa sayarallahu amalakum." Katakanlah wahai Muhammad, Muhammad, beramallah karena Allah melihat amal kalian. Dalam tafsir lain kadang-kadang amalnya disebut dengan kerja. Wahai Muhammad, katakanlah bekerjalah kamu karena Allah akan melihat pekerjaan kamu. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami dan mudah-mudahan menjadi dorongan, menjadi motivasi untuk selalu beramal. Ya, untuk selalu beramal. Kalau boleh kita jadikan sebuah idiom gitu ya, ke sebuah prinsip dalam hidup, tidak ada hari tanpa amal. Tidak ada waktu yang kosong kecuali diisi dengan amal soleh. Kemudian yang kedua, ini juga penting untuk kita ketahui, beramal itu meski banyak, jangan sedikit. Beramal itu meski banyak, banyak-banyak beramal. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari sekian banyak amal yang kita lakukan itu, yang mana yang diterima oleh Allah dan yang mana yang tidak diterima oleh Allah. Tidak ada jaminan bahwa ketika kita melakukan amal itu langsung otomatis diterima oleh Allah. Tidak. Memang ada ayat yang mengatakan fama ya'mal miskola jarotin khaira yara wa ma ya'mal miskola jarotin syara yara. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun itu akan dicatat oleh Allah, dan barang siapa berbuat amal kejahatan sekecil apapun juga akan dicatat oleh Allah, akan mendapatkan balasan. Ya, sekecil apapun dicatat oleh Allah, mendapat balasan. Ya, dicatat, dicatat. Ya, tapi juga ada ayat yang ini mengatakan habitat amaluhum, dihapus amalnya. Jadi bisa saja dicatat, tetapi juga bisa juga dihapus. Sudah dicatat dan dihapus dan seterusnya. Ketika amal kita banyak, maka kita berharap amal itu diterima. Salah satu contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ketika diperintahkan oleh Allah membangun kembali Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah itu disuruh oleh Allah dipugar, ya, ditinggikan. Maka Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah itu. Selesai Ka'bah itu ditinggikan, diperbaikin, direnovasi, kemudian beliau berdiri di depan Ka'bah yang sekarang disebut dengan Maqam Ibrahim. Ada jejak dua kaki ya, di depan Ka'bah itu. Jadi disebut dengan Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Jadi bukan mungkin orang sebagian ada yang menyangka itu makamnya Ibrahim ya, makam. Bukan, itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Biasanya itu dijadikan batasan kita mulai menghitung tawaf ya, dari batasan, atau kadang-kadang dipakai untuk batasan sholat sunnah di depan Ka'bah, itu makam Ibrahim. Disitulah Nabi Ibrahim berdiri, kemudian dia berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Jadi habis dia mengerjakan perintah Allah, setelah dia menjalankan apa yang disuruh oleh Allah, dia minta sama Allah, ya Allah, kabulkanlah apa yang ada dariku. Maksudnya apa yang telah dikerjakannya itu. Nah, kalau kita pikir-pikir seorang nabi ya, Ibrahim bahkan disebut bapaknya para nabi, kemudian menjalankan perintah Allah, melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya oleh Allah, segitunya, begitu menyelesaikan pekerjaan itu, dia tetap meminta kepada Allah, ya Allah, terimalah pekerjaanku, terimalah apa yang telah aku kerjakan. Nah, apalagi kayak kita-kita ini. Ya, siapa yang bisa menjamin bahwa setiap yang kita lakukan itu otomatis kemudian dikabulkan oleh Allah. Dan doa ini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada kita, dibaca setiap selesai sholat. Jadi kalau kita selesai sholat, jangan lupa baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Ya Allah, kabulkanlah. Mungkin kalau kita pas lagi sholat, ya Allah kabulkanlah sholat kita. Kata-kata di dalam sholat amin, ya, itu juga sama artinya. Ya Allah kabulkanlah doa kami. Jadi kita selalu minta kepada Allah supaya amal itu diterima. Maka karena kita tidak tahu ya mana amal yang diterima, mana amal yang nanti ditolak atau tidak diterima atau tidak ada balasannya. Terbukti misalnya ibadah puasa. Rasulullah pernah mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Nanti kata Rasulullah akan banyak orang yang berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, jelas kan? Ini tidak otomatis, kita sudah tidak makan, tidak minum, lemas satu hari, kemudian diterima oleh Allah. Tidak otomatis. Ya, maka sekali lagi, beramallah yang banyak. Banyak-banyak beramal. Lakukan saja sebisa kita. Jadi saya kadang-kadang membayangkan kalau kita lagi ke masjid. Ya, kalau bisa ke masjid, ya ke masjid gitu. Jangan di rumah. Sehingga ada istilah ustadz itu, jangan menjadi laki-laki yang muslimah. Ya. Laki-laki muslimah. Laki-laki kan muslim, bukan muslimah. Ya, karena dia sholatnya di rumah terus. Jadi laki-laki muslimah. Kenapa? Sebab kalau kita ke masjid, ya kalau kita berhitung dengan amal yang banyak, ke masjid itu banyak sekali. Mulai dari kita melangkah menuju masjid itu sudah dicatat. Setiap langkah kaki kanan kita dicatat kebaikan, di langkah kaki kiri kita dihapuskan dosa-dosa. Masuk ke dalam masjid, menginjakan kaki, melangkah di masjid itu sudah catatan. Kita duduk di masjid, duduk dalam majelis, di masjid itu ada zikir, ada ayat-ayat Allah dibacakan, itu sudah dicatat. Pahala oleh kita, amal soleh buat kita. Kemudian kita datang mungkin sebelum duduk kita sholat sunnah dulu, tahiyatul masjid, 2 rakaat. Kalau kita datang lebih awal, kita bisa dapat double, sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah qobliyah masjid, 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu kata Allah lebih indah daripada dunia dan seisinya. Wih, banyak sekali. Saya kadang-kadang kalau membayangkan hadis itu, 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus daripada dunia seisinya, itu kan saya membayangkan dunia gitu. Dunia itu kalau yang bagus-bagusnya kan lebih bagus dari dunia seisinya, bahasanya begitu. Jadi kalau bagus-bagusnya dunia itu, kita membayangkan ada rumah mewah ya, cantik 2 lantai, 3 lantai dengan aksesoris, dengan perabot yang serba lux. Di depannya ada parkir 2-3 mobil, anak-anak yang lucu-lucu, anak-anak yang soleh-soleha, istri yang cantik, hidup macam-macam lah. Pokoknya keindahan dunia. Gambarkan saja kehidupan dunia yang indah itu, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih indah dari semuanya itu. Nah, bagaimana kita bisa melewatkan sesuatu yang telah dijanjikan Allah kepada kita? Baru nanti sholat subuh. Kalau sholat subuh, kalau di tempat masjid kami itu Darus Saadah, itu setiap subuhnya ada kultum. Jadi tadi saya kultum dulu baru lari ke sini gitu. Tidak hari Ahad saja ya, kalau di masjid lain kan kebanyakan hari Ahad. Kalau di tempat kami itu setiap subuh ada kultumnya. Ya barang 10 menit gitu ya, cukup. Tapi besok ada lagi. Jadi kalau ustadz-ustadz yang kebetulan materinya kajian bersambung, itu besok bisa dilanjutkan. Jadi satu kali datang ke masjid itu sudah banyak sekali amal yang kita lakukan. Ini salah satu contoh beramal yang banyak. Belum lagi nanti di masjid itu kita berinfak, ya, melewati kotak infak kita kasih masuk sebagian rezeki kita. Kita bersalam-salaman, itu amal soleh semua. Atau mungkin bahkan kita duduk-duduk sebentar berdiskusi, ya, membicarakan soal umat misalnya. Kenapa nih kok akhir-akhir ini masalah LGBT lagi rame gitu. Diskusi-diskusi kecil tanpa narasumber gitu, tanpa ahlinya. Sekedar kita menunjukkan kepedulian kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita kepada umat, itu sudah bagian dari amal soleh. Banyak sekali amal soleh. Kita pulang dari masjid, mungkin ada yang tidak langsung pulang ke rumah, ada yang jogging, biar pakai sarung-sarung itu ya, jalan keliling-keliling, ada saya lihat itu. Ada juga yang dari masjid langsung ke pasar, ya. Itu semua perbuatan-perbuatan walaupun sifatnya duniawi, tapi ketika kita niatkan untuk mencari ridha Allah, maka semuanya akan berpahala. Di pasar ketemu dengan orang susah, ya, orang miskin, kita berinfak lagi di sana, bersedekah lagi. Kalau biasanya ada ketemu anak-anak, mungkin dia lagi gak sekolah atau sekolah siang, dia biasanya cari-cari uang kecil ya, buat bantu-bantu ngangkat belanjaan gitu, bawa tas-tas orang belanjaan, mungkin dia kasih 2.000 atau 5.000. Banyak sekali pintu-pintu amal soleh yang kita lakukan, dan itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu, mungkin tadi waktu sholat subuh, jangan-jangan sholat subuhnya tidak diterima oleh Allah karena niatnya tidak ikhlas. Kan nanti ada paling belakang, prinsip beramal itu mesti ikhlas, tapi saya belum masuk sana. Karena kita tidak ikhlas sholat subuhnya, sehingga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak ikhlas? Bukankah dari rumah tadi sudah ikhlas? Betul. Dari rumah melangkah sudah ikhlas. Ambil air wudu, naik ke masjid, masih ikhlas itu. Ya, tidak ada niat-niat yang lain, tidak bergeser. Semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tapi tiba-tiba pas kita sholat subuh, tidak sadar gitu ya, begitu salam ke kanan, ternyata yang di sebelah kanan kita Pak Wali Kota rupanya yang sholat subuh di situ. Nah, langsung bergeser niatnya. Alhamdulillah saya sholat dilihat Pak Wali Kota. Apalagi kalau kita ASN gitu ya. Wah mantap ini, besok ada mutasi besar-besaran, bisa diangkat jadi lurah saya. Jadi niat itu bisa bergeser. Yang tadinya dari rumah gak ada kepikiran mau jadi lurah, jadi camat, jadi kepala dinas. Begitu sholat subuh dilihat di samping wali kota, bisa saja. Ya, jadi kalau sholat kita sudah tidak tulus, tidak ikhlas mengharapkan ridha Allah semata, semata, ya, jadi tidak ada niat-niat lain, hanya Allah saja. Bisa ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Tapi gak apa-apa, subuhnya tidak diterima oleh Allah, tapi duduk berzikir, duduk mendengarkan ceramah, dapat pahala. Pas keluar, berinfak, dapat pahala. Jadi di antara sekian banyak itu, nanti akan ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Itulah makanya beramal kita.

0: itu Pak Haji.
1: Ya, nanti kita kalau masuk ke prinsip ikhlas, nah, kita akan mengambil bahasan tentang itu. Tapi gak apa-apa, kan sudah ditanya duluan. Ya. Jadi tetap saja bahwa beramal itu meski ikhlas. Ya, ketika sesuatu tidak ikhlas, bukan karena Allah niatnya, maka tentu tidak akan ada balasan. Ya, tidak diterima dan tidak ada balasan. Tapi apakah kemudian amal itu tidak bermanfaat? Nah, ini penjelasan lain.
0: Ya.
1: Ya, jadi jangan selalu beramal itu prinsipnya memang masih banyak nih yang mau saya bahas ya. Jadi prinsipnya yang tadi kan beramal yang banyak saja dulu.
0: Ya.
1: Nggak tahu kita yang mana diterima, yang mana yang tidak. Kemudian nanti kita lihat ada amal yang tidak diterima amalnya tapi bermanfaat amalnya. Nah, contoh tadi itu kita ngasih ada pengemis gitu ya. Atau ada pedagang lah, biasanya di video saya gitu. Ada pedagang di pinggir jalan jual pisang, jual buah, pepaya, orang tua, atau jual tangga, jual apa tuh sapu lidi. Kemudian kita bawa reporter gitu ya, panggil RRI, panggil media, tolong nanti saya mau borong itu jualannya bapak tua itu, nanti videokan. Silakan saja. Kita beli, kita kasih uang. Wah, si bapak kasihan sampai nangis-nangis, ya cium-cium tangan. Kita kasih uang 1 juta, kapan-kapan dia mimpi gitu dapat uang 1 juta cuma jualan sapu lidi. Kita kasih uang 1 juta, dia sampai sujud syukur tuh. Karena kita tidak ikhlas, ya bukan karena Allah kita menyumbangnya, tapi karena kita ingin membutuhkan popularitas, maka kita tidak diterima amalnya. Tetapi uang 1 juta itu sangat-sangat bermanfaat bagi si bapak tua. Lalu dengan manfaat itu dia sujud syukur, itu sudah amal soleh, kemudian dia mengangkat tangan, ya Allah, berikan balasan kepada orang yang telah membantu aku. Berikan balasan orang yang membeli sapu-sapuku. Mudahkan rezekinya ya Allah. Selesaikan segala. Dia berdoa panjang sekali. Jadi walaupun amal kita mungkin tidak diterima, tapi doa-doa si bapak itu bisa Allah ijabah. Jadi jangan melihat amal dari satu aspek saja. Ya, itu sekiranya jawaban.
0: Terus kan kita juga akhirnya jadi di kolom komentar donasi, open donasi ini.
1: Nah, akhirnya begitu. Kemudian ada juga yang melakukan itu tetap dalam koridor mencari ridho Allah, tapi dia ingin publikasi itu sebagai contoh, bukan sebagai dia ingin popularitas nih biar saya hebat, saya donatur, bukan. Tapi dia kepengen ini loh yang saya lakukan, mudah-mudahan yang lain mau mengikuti. Itu masih niat yang ridho Allah itu namanya, ya. Dia hanya ingin misi ini tercapai. Saya juga sering begitu kan, kita butuh dana yang cukup besar. Kalau saya sendiri tidak sanggup kayaknya. Saya butuh banyak orang yang ikut sama-sama saya. Ya, saya kasih contoh. Mungkin begitu maksudnya.
0: Iya. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya nih Pak Haji. Kadang kan ada orang yang sudah beramal nih, tapi terus-terusan dibahas terus. Diulang-ulang gitu.
1: Ya, Quran bilang janganlah engkau hilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit. Ya, kalau bahasa kita ini mengungkit-ungkit. Ya, itu juga kita jaga. Makanya Bapak Ibu semua, ikhlas itu panjang perjalanannya. Hari ini mungkin kita ikhlas, ya. Bahkan saking ikhlasnya, saya tidak mau disebut nama saya. Cukup hamba Allah, ya. Tapi susah Pak, kita kan butuh administrasi ya. Sudah hamba Allah jalan Sungai Mahakam, gitu. Ya. Jadi nggak disebut, cuma jalannya tetap disebut. Hamba Allah Jalan Sungai Mahakam depan RRI. Lama-lama ketahuan juga. Ya. Tapi berjalan seminggu, dua minggu. Tanya sama takmir masjid. Kok tidak ada pengumuman ya? Pengumpulan dana kemarin. Oh iya Pak, nanti kita mau umumkan. Oh iya. Tapi ingat ya, nama saya jangan disebut. Ya, cukup hamba Allah. Maka diumumkanlah. Kemarin alhamdulillah kita dapat terkumpul untuk pembangunan masjid sebanyak 10 juta. Dan ada yang paling besar yaitu 5 juta dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Lalu dia senggol temannya di samping, itu punya aku itu katanya. Padahal itu sudah seminggu yang lalu. Bisa jadi ya. Ada orang yang sudah 10 tahun ya menyumbangkan tanahnya, wakafnya, tidak ada yang tahu bahkan.

0: hamba Allah. Lalu karena sudah 10 tahun, sudah masjidnya jadi, sudah bagus, sudah banyak puji-pujian. Weh, bagus, cantik masjidnya di pinggir jalan lagi. Ini siapa ini yang mewakafkan tanah ini, luar biasa pahalanya. Eh, alhamdulillah itu saya dulu. 10 tahun yang lalu. Jadi hati-hati ya. Jadi ikhlas itu dijaga. Ya, dijaga. Sekali ikhlas maka jaga, jangan sampai dia ternodai.
1: Iya. Cukup Pak Haji?
0: Ya.
1: Oke. Okay. Okay. Mungkin bisa kita lanjut lagi karena kayaknya banyak poin-poin.
0: Ya, kapan-kapan saya akan diingatkan aja. Sudah 2 poin, nanti yang berikutnya kita sambung lagi.
1: Siap, ya. Baik. Terima kasih Pak Haji Samsara.
0: Sama-sama ya.
1: Atas tausiahnya pada pagi hari ini dengan tema prinsip beramal. Dan mendengar juga pemirsa, usai sudah rujuk pagi Islami kita pada pagi hari ini. Dan bagi Anda yang mungkin terlewat dapat kembali menyaksikan di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rikita Bayu pamit dari Reji Pagi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Ya, mendengar satu buah lagu dari tiga komposers dengan Mungkin Jodoh ya. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakang tadi telah kita ikuti bersama Religi Pagi Islami. Dan informasi yang pertama itu mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah kota Tarakan pada Kamis 23 Juli. Untuk wilayah Tarakan Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan 64 hingga 96%. Untuk Tarakan Tengah juga diprediksi hujan ringan dengan suhu yang sama, 25 hingga 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan 65 hingga 96%. Tarakan Timur juga diprediksi hujan ringan dengan suhu yang sama, 25 hingga 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan 65 hingga 96%. Begitu juga dengan Tarakan Utara, diprediksi akan hujan petir dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan 64 hingga 97%. Yang artinya pendengar, untuk wilayah kota Tarakan sebagian akan diprediksi hujan ringan, kecuali untuk wilayah Tarakan Utara diprediksi akan mengalami hujan petir. Bagi Anda yang ingin mengupdate perakiran cuaca, Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi laman bmkg.go.id. Dan untuk lagu berikutnya ada Project Pop ya, dengan Honey Honey.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pertanian memastikan kebutuhan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak di dalam negeri tetap terpenuhi meski pemerintah menghentikan pemasukan produk dari satu unit usaha asal Brasil. Pasokan dipastikan tetap tersedia karena Indonesia masih memiliki sumber impor lain yang memenuhi persyaratan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan penghentian pemasukan MBM dari satu unit usaha di Brasil tidak akan mengganggu rantai pasok nasional. Menurutnya, kebutuhan MBM Indonesia relatif kecil dan masih dapat dipenuhi melalui negara maupun unit usaha lain yang telah memenuhi ketentuan pemerintah. Ia menjelaskan pemerintah tidak hanya menghentikan pemasukan dari unit usaha yang bermasalah, tapi juga memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh negara pemasok MBM. Salah satu langkah yang ditempuh ialah meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji polymerase chain reaction atau PCR selain health certificate sebelum produk dikirim ke Indonesia. Selain itu, Kementerian Pertanian telah mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil yang produknya terbukti mengandung porsin. 4 unit usaha lainnya juga dibekukan sementara hingga pemerintah memperoleh penjelasan dari otoritas Brazil mengenai jaminan keamanan produk yang diekspor ke Indonesia. Langkah tersebut diambil menyusul ditemukannya kandungan porsin pada MBM asal Brazil yang masuk ke Indonesia. Temuan itu menjadi dasar pemerintah memperketat pengawasan impor tanpa mengganggu ketersediaan bahan baku bagi industri pakan ternak nasional. Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia musnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan adanya kandungan porsin. Produk tersebut diketahui negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella, namun tidak memenuhi persyaratan memasukkan ke Indonesia sehingga diputuskan untuk dimusnahkan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Baik, pendengar Pro 1 Tarakan, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Sudaryono menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 78B tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sebelum dipercaya memimpin BGN, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian pada Kabinet Merah Putih. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985. Ia berasal dari keluarga petani di Dukuh Mungunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Dalam sejumlah kesempatan, Sudaryono mengaku terbiasa membantu orang tua sejak kecil. Sebagai anak tunggal, ia sering memanggul jerami dari sawah untuk pakan ternak milik keluarganya. Karir profesionalnya dimulai pada 2014 saat dipercaya menjadi corporate secretary di Nusantara Energy. 4 tahun kemudian, ia menjabat sebagai chief executive officer atau CEO Garuda TV. Di dunia politik, Sudaryono mengawali kiprahnya sebagai asisten pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pengalaman tersebut membawanya dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra pada 2020. Ia kemudian ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah. Selain itu, Sudaryono juga aktif memimpin sejumlah organisasi kemasyarakatan dan ekonomi. Sejak 2021, ia menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Ia juga dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya. Kemudian pemerintah menilai pengalaman Sudaryono di sektor pertanian menjadi modal penting dalam memimpin BGN. Sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia selama ini turut mengawal penyediaan bahan pangan yang menjadi bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Ya, pendengar Pro 1, tarakan kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Berita Kaltara edisi Kamis 23 Juli 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: mesin cuci merek Sharp warna hitam putih yang sebelumnya berada di lokasi tersebut sudah tidak ada.
1: Keberadaan kebun ini dengan luas 86 hektar bukan miliknya pemerintah daerah, tapi miliknya
2: di fasilitas kesehatan. Ya, ini sangat berdampak terhadap tingginya prevalensi stunting.
3: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu dan Operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi

0: Generasi pertama, bekali SDM produktif sebanyak 33 orang mengikuti pelatihan vokasi nasional batch 3 di UPTD Lembaga Latihan Kerja atau LLK Tarakan.
1: Latihan vokasi nasional batch 3 ini pada hari ini dibuka ada 3 kejuruan. Yang pertama,
2: sebanyak 33 orang mengikuti pelatihan vokasi nasional batch 3 di UPTD Lembaga Latihan Kerja LLK Tarakan dengan 3 paket kejuruan, yakni desain grafis muda, motor injeksi, dan instalasi listrik rumah tangga. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto mengatakan, dalam pelatihan vokasi nasional batch 3, peserta mendapatkan ilmu secara hard skill, soft skill, dan etos kerja. Agus menambahkan, setelah pelatihan, ke-33 peserta mengikuti uji kompetensi. Dan tentu setelah diuji kompetensi, para peserta akan mendapatkan sertifikat sesuai kejuruan yang diambil saat mengikuti pelatihan vokasi nasional batch 3.
1: Untuk latihan vokasi nasional batch 3 ini pada hari ini dibuka ada 3 kejuruan. Yang pertama desain grafis muda, motor listrik injeksi, kemudian ketiga instalasi listrik. Jadi pesertanya semuanya ini ada 33 orang.
2: Agus mengungkapkan pelatihan vokasi nasional batch 3 diadakan selama 35 hari kerja. Terhitung sejak dibukanya pelatihan vokasi nasional batch 3 pada Rabu 22 Juli 2026. Dengan pelatihan yang telah diberikan tersebut, Agus berharap bisa menjadi bekal para peserta, utamanya jika hendak membuka usaha mandiri. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah-sekolah di Tarakan menerapkan konsep pendidikan baru yang lebih humanis dan ramah anak.
3: Harapan kami, sekolah itu bisa memuliakan dan menghormati hak peserta didik.
4: Dunia pendidikan di Kota Tarakan terus bertransformasi menuju penguatan karakter dan kesiapan masa depan siswa. Tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, pola pembentukan karakter peserta didik kini diterapkan melalui pendekatan keteladanan, pembiasaan disiplin harian, hingga literasi digital dan kepedulian lingkungan. Sekolah diharapkan mampu menjadi wadah eksplorasi bakat yang aman, bebas dari perundungan, serta responsif terhadap keberagaman kebutuhan siswa. Kepala SMP Negeri 3 Tarakan Trijunarto menjelaskan bahwa pelayanan pendidikan yang memuliakan hak anak akan melahirkan motivasi belajar yang kuat dan berkelanjutan.
3: Harapan kami, sekolah itu bisa memuliakan dan menghormati hak peserta didik. Kalau itu bisa tercapai, nanti apa yang perlu kita layani kepada peserta didik dan masyarakat ini tentunya akan mendukung cita-cita dari pemerintah khususnya. Sehingga nanti anak-anak, oh, di sekolah aja dilayani dengan baik, nyaman, menyenangkan.
4: Melalui sinergi antara sekolah, orang tua, dan partisipasi aktif kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik didorong untuk memiliki mentalitas tangguh, adaptif, serta berintegritas dalam menghadapi tantangan zaman. Setiap jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke sekolah kedinasan, pemerintah akan membuka seleksi sekolah kedinasan pada Agustus mendatang. UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN Tarakan siap menggelar SKD untuk sekolah kedinasan.
5: Selanjutnya, setelah ini akan dilanjutkan dengan pembukaan seleksi kedinasan untuk sekolah kedinasan, ada Kemendagri.
6: Setelah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Sekolah Rakyat selesai, UPT Badan Kepegawaian Negara BKN Tarakan akan kembali menggelar ujian, kali ini untuk seleksi masuk sekolah kedinasan. Koordinator seleksi P3K UPT BKN Tarakan Fatima mengatakan ada beberapa instansi yang tergabung dalam seleksi tahun ini, diantaranya seleksi masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN, dan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika STMKG.
5: Selanjutnya, setelah ini akan dilanjutkan dengan pembukaan seleksi kedinasan untuk sekolah kedinasan, ada Kemendagri, kemudian BMKG, ada BIN, ada beberapa instansi yang tergabung dalam sekolah kedinasan. Itu akan kita buka nanti di Agustus rencananya. Sudah diumumkan juga di website PKN, silahkan dibaca di situ informasinya. Kemudian untuk jadwal pendaftaran juga bisa dilihat di situ.
6: Untuk teknik pelaksanaan seleksi, UPT BKN Tarakan akan membagi menjadi 3 sesi dalam sehari. Registrasi dimulai pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Sesi pertama pukul 8, sesi kedua pukul 11, dan sesi ketiga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Namun kapasitas per sesi dikurangi menjadi 25 peserta dari yang biasanya 50 peserta. Untuk kesiapan sarana dan prasarana, Fatima memastikan sejauh ini masih memenuhi persyaratan. Hanya saja, yang berbeda, biasanya dalam satu sesi 50 peserta, namun saat tes nantinya hanya 25 peserta, karena menyesuaikan kondisi gedung pasca gempa yang disarankan untuk dikurangi bebannya. Fatima mengimbau calon peserta untuk memantau informasi resmi melalui website SSCASN-BKN dan website masing-masing instansi. Persyaratan pendaftaran akan diumumkan bersamaan oleh instansi terkait. Ia juga mengingatkan agar peserta tidak lupa membawa dokumen wajib saat ujian. Jika tidak, maka peserta tidak diperkenankan mengikuti tes dan dinyatakan gugur. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya membawa kabur sebuah mesin cuci dari rumah warga di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pemusian, berakhir di tangan polisi. Satreskrim Polres Tarakan menangkap seorang pria berinisial R, 34 tahun, yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut. Sementara seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran.
7: Pelapor mendapati satu unit mesin cuci merek Sharp warna hitam putih yang sebelumnya berada di lokasi tersebut sudah tidak ada.
8: Upaya membawa kabur sebuah mesin cuci dari rumah warga di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pamusian, berakhir di tangan polisi. Satreskrim Polres Tarakan menangkap seorang pria berinisial R yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut. Sementara seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan pencurian terjadi di rumah milik Alexander Damenta. Aksi itu terungkap setelah seorang asisten rumah tangga yang datang untuk bekerja menyadari mesin cuci merek Sharp yang biasa berada di samping rumah telah raib. Pemilik rumah kemudian mengetahui kejadian tersebut dan memilih menempuh jalur hukum. Laporannya masuk segera ditindaklanjuti. Satreskrim Polres Tarakan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Kasus ini berhasil diungkap dalam waktu singkat setelah tim memperoleh sejumlah petunjuk di lapangan. Hasil penelusuran membawa penyidik kepada seorang pria berinisial R. Polisi kemudian melacak keberadaannya hingga akhirnya berhasil mengamankan yang bersangkutan di kawasan Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Sebekok, Tarakan Tengah. Setelah R diamankan, penyidik mengembangkan penyelidikan untuk mencari barang yang diduga hasil pencurian. Upaya itu membuahkan hasil setelah mesin cuci milik korban ditemukan di rumah seorang saksi berinisial A dan langsung diamankan sebagai barang bukti.
7: Pelapor mendapati satu unit mesin cuci merek Sharp warna hitam putih yang sebelumnya berada di lokasi tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2006 sekitar pukul 23.00 tim berhasil mengamankan tersangka RS. Dari hasil pengembangan tersebut ditemukan satu unit mesin cuci merek Sharp warna hitam putih yang disimpan di rumah seorang saksi bernama Anto. Barang bukti kemudian diamankan oleh petugas. Adapun tindakan yang sudah dilaksanakan penyidik adalah mengamankan tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap korban, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
8: Rusli mengungkapkan, dari pendalaman yang dilakukan penyidik, polisi menduga aksi pencurian itu tidak dilakukan seorang diri. Identitas seorang pria berinisial AD telah dikantongi dan masih dalam pengejaran setelah diketahui berada di wilayah Kabupaten Bulungan. Atas perbuatannya, R dipersangkakan melanggar pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Informasi dari Kabupaten Bulungan, sebanyak 74 kepala desa dari seluruh Kabupaten Bulungan menyatukan tanaman endemik dan buah-buahan lokal di Kebun Raya Bundayati. Langkah ini menjadi simbol Kebun Raya Bundayati sebagai milik seluruh masyarakat Bulungan, bukan hanya pemerintah daerah.
9: Keberadaan kebun ini dengan luas 86 hektar bukan miliknya pemerintah daerah, tapi miliknya masyarakat Kabupaten Bulungan yang dicerminkan hari ini.
10: Pemerintah Kabupaten Bulungan memperkuat upaya pelestarian lingkungan dengan melibatkan seluruh desa dalam pengembangan Kebun Raya Bundayati. sebanyak 74 desa se-Kabupaten Bulungan menanam berbagai jenis pohon dan tanaman buah lokal di kawasan Kebun Raya Bunda Yati seluas 86 hektar. Setiap desa membawa bibit tanaman unggulan dari wilayah masing-masing sebagai simbol kebersamaan menjaga kekayaan hayati dan memperkuat identitas Bulungan. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan Kebun Raya Bunda Yati bukan hanya milik pemerintah daerah, melainkan milik seluruh masyarakat Bulungan. Menurutnya, keterlibatan seluruh kepala desa menjadi bukti bahwa pembangunan kawasan konservasi tersebut dilakukan secara bersama-sama untuk diwariskan kepada generasi mendatang.
9: Bahwa apa yang kita lakukan di Kebun Raya Bunda Yati ini, bahwa keberadaan kebun ini dengan luas 86 hektar bukan miliknya pemerintah daerah, tapi miliknya masyarakat Kabupaten Bulungan yang dicerminkan hari ini dengan kehadiran 74 kepala desa se-Kabupaten Bulungan dengan membawa pohon buah yang berasal dari desanya masing-masing yang ditanam di sini, menandakan bahwa keberadaan Kebun Raya Bunda Yati adalah milik seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan.
10: Syarwani menjelaskan, koleksi tanaman yang dikembangkan didominasi tanaman endemik dan buah-buahan lokal khas Bulungan, diantaranya kelengking dan buah lepio yang menjadi maskot Kebun Raya Bunda Yati. Langkah itu diharapkan mampu menjaga plasma nutma sekaligus memperkenalkan kekayaan hayati daerah. Ia menambahkan, keberlangsungan kawasan konservasi tersebut akan dijaga melalui pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan yang secara rutin melakukan pembersihan, pemeliharaan dan perawatan seluruh tanaman agar tumbuh optimal. Bupati berharap setiap pohon yang ditanam hari ini menjadi warisan berharga bagi anak cucu sekaligus memperkuat komitmen Bulungan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melestarikan tanaman endemik daerah. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramblan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Kabupaten Malinau. Intervensi stunting di Malinau kini lebih spesifik dengan pemetaan data by name by address.
11: Kita nanti dari Bapeda bersama Dinas Kesehatan sudah bisa lihat apa yang harus kita kerjakan. Kita mau fokus terhadap penyelesaian secara spesifik.
12: Pemerintah Kabupaten Malinau mulai memetakan kasus stunting hingga tingkat keluarga sebagai dasar penyusunan intervensi yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Melalui pemetaan by name by address, pemerintah ingin mengetahui faktor penyebab di balik setiap kasus sehingga penanganan tidak lagi dilakukan secara umum. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan pemaparan hasil pemetaan masalah stunting tingkat kecamatan di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam forum itu, para camat bersama Kepala Puskesmas memaparkan hasil pemetaan berdasarkan data EPPGBM Triwulan 1 tahun 2026. Sekda Malinau Ernest Silvanus mengatakan pemetaan dilakukan untuk menggali kondisi setiap anak yang mengalami stunting beserta lingkungan keluarganya, mulai dari pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, hingga latar belakang sosial dan budaya.
11: Kenapa? Supaya kita tahu penanganan secara spesifik. Misalnya suku A ini kan pasti berbeda dengan suku B dalam rangka perilaku hidup mereka, laku pendekatan. Ada mungkin kebiasaan suku, tahyul, kepercayaan, atau pantangan yang mungkin mereka anut selama ini. Kita harus tahu. Kemudian pendidikan juga penting. Berarti edukasi pengetahuan yang kurang. Ya ada perilaku yang biasa, minum, seperti itu. Terutama perilaku hidup sehat. Nah ini kita sudah dapat gambaran secara detail. Harapan kita nanti dari Bapeda bersama Dinas Kesehatan sudah bisa lihat apa yang harus kita kerjakan. Kita mau fokus terhadap penyelesaian secara spesifik.
12: Berdasarkan data Dinas Kesehatan per 5 Juni 2026, jumlah sasaran balita di Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 6.169 balita. Sebanyak 3.885 balita diantaranya atau 62,97% telah ditimbang, di mana 506 balita teridentifikasi mengalami stunting atau 13,03%, terdiri atas 96 balita sangat pendek dan 410 balita pendek. Angka prevalensi stunting sebesar 13,03% tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 17,5%. Meski demikian, Pemkab Malinau menegaskan upaya percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas melalui intervensi yang lebih spesifik berdasarkan hasil pemetaan setiap kasus di tingkat keluarga. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prevalensi stunting Malinau capai 13,03% per Juni 2026. Dinas Kesehatan soroti hanya sekitar 62% balita di Malinau yang ditimbang dari total 6.169 balita sasaran di 15 kecamatan.
13: Jadi sisanya tidak dilaksanakan penimbangan. di fasilitas kesehatan. Ya, ini sangat berdampak terhadap tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Malinau.
14: Prevalensi stunting di Kabupaten Malinau hingga Juni 2026 mencapai 13,03%. Angka tersebut diperoleh dari hasil penimbangan 3.885 balita atau 62,97% dari total sasaran sebesar 6.169 balita yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Yuli Triana, dalam pertemuan pemaparan hasil pemetaan masalah stunting tingkat kecamatan di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau pada Rabu 22 Juli 2026 mengatakan, dari balita yang telah ditimbang, sebanyak 506 balita teridentifikasi mengalami stunting, terdiri dari 96 balita kategori sangat pendek dan 410 balita berkategori pendek.
13: Artinya ada 62,97% balita kita yang ditimbang. Jadi sisanya tidak dilaksanakan penimbangan di fasilitas kesehatan. Ya, ini sangat berdampak terhadap tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Malinau. Ya, seharusnya ya 100% lah gitu. Kalau dia kurang-kurang ya 99% lah gitu kan. Tapi ini sangat besar, balita kita yang tidak ditimbang, ini PR besar kita.
14: Ia menambahkan, penanganan stunting juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan misi pemerintah Kabupaten Malinau, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tapi juga berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang. Sebagai upaya intervensi stunting ke depan, pemerintah Kabupaten Malinau mulai menerapkan pemetaan kasus stunting by name, by address, untuk mengetahui penyebab setiap kasus, hingga tingkat keluarga. Pendekatan tersebut diharapkan membuat intervensi yang dilakukan lebih spesifik dan tepat sasaran, sehingga target prevalensi stunting daerah sebesar 11,52% dapat tercapai. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP se-Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026, Bupati Malinau harapkan dapat menyatukan persepsi atau pandangan dan pendapat dalam melakukan pengawasan internal pemerintah.
15: Jadi merupakan kegiatan sosialisasi kepada pemerintah daerah apa-apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk saat ini adalah kegiatan program strategis nasional.
0: Rapat Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP se-Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 resmi digelar di Kabupaten Malinau selama 2 hari terhitung mulai Rabu 22 dan 23 Juli 2026. Kegiatan dihadiri para kepala inspektorat dari 4 kabupaten dan 1 kota Sekaltara, juga inspektorat wilayah 4 Kementerian Dalam Negeri dan kepala inspektorat Provinsi Kalimantan Utara. Bupati Malinau, Wempi Wemawa, SEMH saat membuka acara tersebut menegaskan bahwa hakikat pemerintahan adalah memastikan masyarakat dapat makan, bersekolah, dan hidup sejahtera, sekaligus mengakui kompleksitas tata aturan yang harus dijalankan para pemimpin daerah. Karena itu, Bupati Malinau mengharapkan dari kegiatan ini dapat menyatukan persepsi atau pandangan dalam kegiatan pengawasan internal pemerintah, baik itu kegiatan tingkat pusat, kegiatan provinsi, dan kabupaten kota.
16: Luar biasa ya, untuk menyatukan pandangan, pendapat, ya mungkin persoalan-persoalan yang mereka bisa sinergikan, ya baik itu kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, tidak hanya itu, tapi mereka juga bisa memahami ya bahwa persoalan-persoalan daerah ini bisa berbeda-beda gitu ya. Misalnya Bulungan persoalannya apa, misalnya Tarakan seperti apa. Ya karena ada program-program yang mungkin bisa sejalan dengan program nasional dan bisa tidak sejalan gitu. Karena beberapa program-program yang memang disusun dengan janji politik masing-masing kepala daerah kan. Ini yang harus dikoordinasikan dengan baik karena kan APIP ini kan ada satu, adalah bagian dari satu institusi yang memang terstruktur sampai ke bawah.
0: Sementara itu, Inspektur 4 Inspektorat Jenderal Kemendagri Dwi Budi Wahyuningsih usai mengisi materi kegiatan tersebut mengatakan bahwa Rakor APIP ini adalah kegiatan rutin tahunan sebagai media sosialisasi terhadap
17: setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program kegiatan strategis nasional.
15: Kegiatan ini adalah rapat koordinasi APIP seprovinsi Kaltara, yang mana ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan secara bergiliran di masing-masing kabupaten kota sekaltara. Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Rakornas Binwas yang diselenggarakan di pemerintah pusat. Jadi merupakan kegiatan sosialisasi kepada pemerintah daerah apa-apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk saat ini adalah kegiatan program strategis nasional. Pada prinsipnya ada dua hal yang dapat kita sampaikan secara mendasar dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah pesan bahwa untuk APIP di daerah harus melakukan transformasi terkait dengan metode dan pola kerja di bidang pengawasan. Yang kedua terkait dengan program strategis nasional, bahwa pemerintah daerah punya kewajiban untuk mendukung program strategis nasional.
17: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Sebanyak 33 orang mengikuti pelatihan vokasi nasional batch 3 di UPTD Lembaga Latihan Kerja Tarakan. Sebanyak 74 kepala desa dari seluruh Kabupaten Bulungan menyatukan tanaman endemik dan buah-buahan lokal di Kebun Raya Bundayati. Intervensi stunting di Malinau kini lebih spesifik dengan pemetaan data by name by address. Mewakili tim pemerintahan yang bertugas, saya Rikita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
18: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengajak anak berani melaporkan setiap tindakan kekerasan. Keberanian melaporkan dinilai menjadi langkah penting memperkuat perlindungan anak. Pratikno mengatakan budaya diam masih menjadi tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Banyak korban maupun saksi masih enggan menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang. Menurutnya, Polri mendorong keberanian anak melalui program Raise Hand and Speak. Program tersebut bertujuan membangun kepercayaan anak kepada aparat kepolisian. Pratikno menilai meningkatnya laporan kekerasan belum tentu menunjukkan jumlah kasus bertambah. Kondisi tersebut juga dapat mencerminkan meningkatnya keberanian masyarakat melapor. Ia menghimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan atau mengalami kekerasan terhadap anak. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kanal pengaduan untuk mempercepat penanganan kasus. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI, Doni Ermawan, mengatakan lembaga pendidikan tersebut dibentuk untuk menyiapkan calon pemimpin pemerintahan Indonesia. URI merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Doni mengatakan Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap pengembangan calon pemimpin bangsa, karena itu pemerintah membangun sistem pendidikan kepemimpinan yang terintegrasi sejak jenjang sekolah hingga pemerintahan. Ia juga menjelaskan URI akan mengintegrasikan sejumlah lembaga pendidikan yang telah ada, diantaranya Sekolah Unggulan Garuda, Universitas Republik Indonesia, dan Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Doni mengatakan pemerintah juga berencana mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia di berbagai daerah. Selain itu, fungsi LAN akan diperkuat agar tidak hanya membina aparatur sipil negara, tapi juga menyiapkan SDM di lingkungan BUMN. Doni menambahkan URI akan menjadi jalur pembinaan kepemimpinan yang berkesinambungan. Lulusan terbaik dari Sekolah Garuda diharapkan dapat melanjutkan pendidikan hingga akhir mengisi posisi strategis di pemerintahan maupun BUMN. Ia mengatakan konsep URI mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara termasuk Perancis melalui École Nationale de l'Administration yang kini menjadi Institut Nasional du Service Public. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Kembali kami ingatkan untuk Anda untuk tidak melewatkan warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK